0: Tahun 2030 dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
9: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
9: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
10: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
11: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
12: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
13: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
14: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat, kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
13: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
15: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
13: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
16: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
17: Sebagai cinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
18: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Goa, dan Luwu Utara. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Bantaeng, Wajo, Bone, Bulukumba, dan Sinjai. Suhu udara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 12 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Demikian updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: dengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dari Smart Friend. Nah, menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue sih pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartphone kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, nggak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartphone kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan rupiah aja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartphone di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartphone. Smartphone, jagoan sinyal se

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia BI resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, melalui kanal di akun Instagram resminya @bank_indonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga menghimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ChatGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan Artificial Intelligence atau AI. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Membahas topik kita seputar menjaga ruang publik dari aksi pungli berkedok parkir. Dan memang pagi hari tadi pendengar banyak sekali dari Anda yang sudah memberikan informasinya, tanggapannya, masukannya seputar parkir. Bagaimana keberadaan parkir ini diharapkan tidak ada di fasilitas publik ya. Dan memang sesuai dengan informasinya pendengar hadir untuk Anda bahwa Perumda Parkir ini memastikan bahwa juru parkir di ruang publik seperti anjungan tunai mandiri atau ATM yang melekat dengan bangunan, bank maupun toko ini tetap dikenakan tarif parkir. Kami mengajak Anda mengikuti informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
2: Perumda Parkir Makassar memastikan ruang publik seperti anjungan tunai mandiri atau ATM yang berdiri sendiri tidak dikenakan tarif biaya parkir. Sedangkan untuk ATM yang berdiri dan melekat pada bangunan, toko, atau bank tetap dikenakan tarif parkir. Hal ini disampaikan Humas Perumda Parkir Makassar Asrul saat dikonfirmasi kemarin. Ia memastikan setiap juru parkir yang beroperasi di sekitar ATM yang melekat pada bangunan merupakan juru parkir yang terverifikasi di Perumda Parkir. Namun meski begitu, ia tetap mengimbau agar warga bisa meminta karcis setiap juru parkir yang ditemui.
3: Posisi ATM yang melekat pada badan usaha seperti misalnya bank, toko, kemudian layanan lainnya yang tidak berdiri sendiri itu rata-rata sudah berlangganan badan usaha oleh badan usaha tersebut kebun parkir. Nah, cara mendeteksi juru parkir tersebut apakah resmi atau tidak ada tiga. Pertama, pastikan ke juru parkir tersebut ada ID card-nya, kemudian pastikan mereka menggunakan topi dan berhenti. Yang ketiga adalah mereka memiliki karcis resmi yang dikeluarkan oleh pemda parkir.
2: Ia berharap masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya juru parkir liar dapat segera melapor dan mendokumentasikan juru parkir tersebut dan menyampaikan ke Perumda Parkir Makassar.
1: Nah itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Kiswanti Ruslia. Jadi ada informasi untuk Anda semacam juga sosialisasi kepada masyarakat ya. Perumda Parkir Makassar memastikan bahwa ruang publik seperti anjungan tunai mandiri atau ATM yang berdiri sendiri ini tidak dikenakan tarif biaya parkir. Jadi ada banyak ATM yang Anda bisa lihat begitu ya. Ketika ATM tersebut berdiri sendiri maka untuk parkir tidak dikenakan. Namun memang biasa kita temukan ya, masih banyak tukang parkir ini yang ada di jenis ATM yang berdiri sendiri. Dan ini ketika Anda mendapatkan tersebut, diharapkan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya jukir liar akan melapor, memvideokan atau mendokumentasikan jukir tersebut dan melaporkan ke Perumda Parkir Makassar. Dan informasinya juga pendengar ya, untuk ATM yang berdiri dan melekat ini tetap dikenakan tarif parkir. Dalam artian untuk anjungan tunai mandiri atau ATM yang melekat dengan bangunan, bank maupun juga toko ini tetap dikenakan tarif parkir. Dan disampaikan oleh Humas Perumda Parkir Pak Asrul yang mengatakan bahwa dirinya memastikan setiap juru parkir yang beroperasi di sekitar ATM yang melakukan yang melekat dengan bangunan lainnya merupakan juru parkir yang terverifikasi di Perumda Parkir. Namun begitu ia tetap juga menghimbau agar warga bisa meminta karcis setiap juru parkir yang ditemui. Jadi harapannya bersama ketika mungkin Anda selesai memarkirkan kendaraan Anda maka bisa meminta karcis dari para juru parkir yang ada. Jadi ini semacam informasi juga untuk Anda semua ya, semacam sosialisasi yang dihadirkan khususnya dari Perumda Parkir Makassar sehingga bisa memastikan ruang-ruang publik yang ada di Kota Makassar ini tidak ada yang menggunakannya, dalam hal ini juru parkir liar, untuk mengambil atau merugikan masyarakat ketika mereka memarkirkan kendaraannya pendengar. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasinya seperti apa sebenarnya pungutan liar di fasilitas publik ini, juga akan ditanggapi oleh pengamat kebijakan publik dalam wawancara Serotan Berita di Pandu Alfianus Baga.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
4: Sehat-sehat Pak Adi ya.
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Pak Alfian juga demikian.
4: Baik Pak Adi. Kita tahu ini masalah layanan publik yang ada di Kota Makassar cukup mendapat sorotan tatkala apabila fasilitas publik tersebut seperti anjungan tunai mandiri yang seharusnya tidak berbayar itu kemudian ada oknum yang melakukan pungli di situ yang berkedok tukang parkir. Ya. Bagaimana Pak Adi melihat adanya aksi-aksi yang seakan tidak terkontrol ini, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini. Semoga pendengar RRI juga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkaitan dengan maraknya ya, tanda petik, aksi-aksi pungli di tempat publik, tentunya ini menaruh rasa kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa fasilitas publik itu adalah fasilitas yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan semacam patroli sinergi dengan aparat-aparat yang ada di sekitar wilayah yang diduga sering terjadinya pungli sendiri? Katakanlah misalnya Babinkan Tipmas, Binmas, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan mengingat bahwa kegiatan-kegiatan pungli itu tentunya sudah melakukan operasi yang sudah diorganisir, baik dari jam, waktu, lokasi, hingga siapa saja melakukan kegiatan pungli. Seperti itu untuk sementara.
4: Oke. Okay. Ya. Nah, apa sih yang menurut pandangan Anda perlu dilakukan dalam hal ini pemangku kebijakan? Mungkin dalam hal ini Satpol PP, Dinas Satpol PP, atau juga dari PD Parkir, bagaimana supaya wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari praktik-praktik pungli itu tidak ada begitu yang berkeliaran. Kalaupun mungkin ada, itu mungkin terkoordinasi dan juga kemudian tarif yang di yang dipatok, yang ditarik ide dari masyarakat itu akan masuk dalam kas daerah. Bagaimana menurut pandangan Anda?
5: Ya, tentunya yang diharapkan adalah sikap tegas, komitmen dan konsisten dari pemerintah Kota Makassar untuk menertibkan kawasan yang diduga terjadinya marak aksi pungli-pungli di wilayah publik sendiri. Khususnya dalam hal ini, PD Parkir melakukan komunikasi bersinergi dengan wilayah-wilayah yang diduga terjadinya aksi-aksi pungli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran daripada Satpol PP juga membantu, ya, membantu melakukan semacam patroli, bahkan aspek pencegahan, sehingga wilayah yang diduga terjadinya pungli itu dapat dicegah sedini mungkin. Dan yang terakhir adalah setidaknya masyarakat yang sudah istilahnya dia menjadi korban pungli, rekam, laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk bahan evaluasi di wilayah-wilayah yang diduga marak terjadinya pungli itu sendiri. Seperti itu,
4: Pak. Kalau menurut Anda aturan yang ada saat ini apakah sudah cukup begitu? Atau mungkin masih perlu ditambah lagi?
5: Mengenai aturan, kita sudah melihat bahwa aturan itu sudah sangat tegas dan jelas. Tinggal implementasi, ya, penegasan dari aparat itu sendiri. Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP-nya, melalui komunikasinya, baik dari sektor yang ada di kecamatan hingga di kelurahan, yang ada di pelosok di wilayah Kota Makassar itu, sehingga aturan yang telah diberlakukan itu dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Jadi inilah menjadi alat pencegahan dan alat ukur bagi oknum-oknum yang diduga akan melakukan kegiatan pungli dan dia berpikir dua kali untuk melakukannya.
4: Seperti apakah itu, perlukan juga space publik tersebut ditempatkan papan bicara bahwa area ini adalah area bebas dari tarif apapun begitu. Jadi tidak ada pengenaan tarif parkir misalnya ataupun tarif apapun bagi masyarakat mungkin yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas publik tersebut.
5: Iya, betul sekali Pak Alfian. Boleh dicantumkan papan reklame atau papan bicara dan sebagainya. Dan ini juga perlu dikuatkan oleh peran daripada media sosial khususnya di pemerintah Kota Makassar. Yeah. Yang kedua adalah peran daripada masyarakat itu sendiri ketika melakukan atau menemukan adanya kegiatan yang ada unsur punginya, segera lakukan pelaporan, ya, rekam kegiatan itu sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan gencar kegiatan-kegiatan saber pungli yang ada di Kota Makassar.
4: Satu pertanyaan terakhir, ya, Pak Adi, kita tahu bahwa masih ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di Kota Makassar seperti pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu begitu. Nah, apakah ini mungkin menjadi salah satu penyebab adalah masalah gejolak sosial yang masih ada di masyarakat begitu, yang terkadang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka terkadang turun ke jalan-jalan melakukan pungli, menjadi tukang parkir liar begitu, yang tidak atau yang ilegal, sehingga kemudian ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan Anda?
5: Iya, betul sekali. Ini terjadi gejolak sosial mengingat bahwa kondisi ekonomi yang saat ini dialami oleh bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir di setiap negara mengalami kelesuhan ekonomi. Nah, ini bisa saja dampaknya juga menjadi sebuah dampak problematika sendiri bagi masyarakat kita ketika mereka misalnya mendapatkan perilaku ataukah semacam PHK dari tempatnya dia bekerja. Inilah yang menjadi maraknya terjadi praktik kegiatan pungli sendiri. Nah, peran daripada pemerintah Kota Makassar, lakukanlah pemberdayaan khususnya kepada masyarakat-masyarakat agar kegiatan pungli ini dapat dicegah sedini mungkin. Seperti itu,
4: Pak. Baik, Pak Adi Sumandiar, terima kasih banyak ulasannya bersama kami di RRI pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Alfian. Terima kasih ya, informasi dan
1: inspirasi. Itu tadi mendengar informasi yang sudah kami hadirkan terkait pungli di fasilitas publik yang ditanggapi oleh pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Adi Sumandiar lewat wawancara Sorotan Berita yang juga sudah melengkapi kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026 membahas topik kita seputar menjaga ruang publik dari aksi pungli berkedok parkir. Dan sebentar kita akan perbincangkan topik ini dengan narasumber kita ya, seperti apa sebenarnya mungkin dari sosialisasi dari informasi yang akan dihadirkan dari pihak terkait sehingga seluruh masyarakat ini bisa mengetahui lokasi atau titik-titik mana saja dalam hal ini ruang publik yang dikenakan tarif biaya parkir dan mana yang tidak dikenakan biaya parkir. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, masih di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi untuk hari ini dengan topik menjaga ruang publik dari aksi pungli berkedok parkir. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kita ya. Ada Pak Ray Suryadi Arsyad selaku Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar untuk membahas topik ini. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ray.
1: Halo, selamat pagi pendengar ya, yeah. Jadi dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, seluruh pendengar RRI yang bergabung pada pagi hari ini, selamat mendengarkan.
0: Ya, yeah, salam sehat ya Pak Ray ya.
1: Salam sehat. Ya.
0: Baiklah Pak Ray, topik kita seputar menjaga ruang publik dari aksi pungli berkedok parkir. Dan memang kalau kita berbicara seputar praktik pungutan liar atau pungli berkedok parkir, ini kan masih kerap dikeluhkan warga di sejumlah pusat keramaian, bahkan di fasilitas umum begitu. Nah, sejauh mana dari Komisi C DPRD Kota Makassar melihat ini, adakah mungkin sosialisasi, ada juga mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, semisal Perumda Parkir dan juga instansi terkait dalam menindak oknum jukir liar atau jukir tanpa atribut resmi ini di fasilitas publik ini Pak Ray?
1: Baik, jadi menjadi persoalan di Kota Makassar adalah banyaknya kemudian kantong-kantong parkir yang dilakukan oleh sebagian oknum, ya kan, yang kemudian disinyalir bahwa mereka adalah bukan bagian daripada PD Parkir itu sendiri. Kita harus sepakat dulu bahwa kegiatan parkir di Kota Makassar adalah sebagai sebuah leading sektornya adalah PD Parkir Kota Makassar, perusahaan daerah yang kemudian diharapkan mampu untuk mendapatkan yang namanya hasil retribusi masyarakat yang kemudian dikembalikan ke pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk PAD, pendapatan asli daerah. Yeah. Nah, itu yang resmi. Mm-hmm. Nah, kemudian yang tidak resmi ini yang paling banyak, yang bahkan lebih banyak daripada yang resmi. Yang kita lihat sendiri kemudian di setiap sudut kegiatan kita, baik di fasilitas ibadah, adapun di fasilitas umum dan beberapa tempat-tempat yang dianggap sebagai salah satu kegiatan yang setiap hari kita lakukan, biasanya memang ada di situ.
0: Yeah.
1: Memang sejauh ini kita semua melihat bahwa itu semakin marak, semakin ramai, bahkan bukan hanya di kantong-kantong parkir, bahkan ada pula kegiatan-kegiatan yang lain seperti paoga, itu kan semua menjadi masalah-masalah sosial yang ada. Namun kemudian pemerintah Kota Makassar perlu lebih aktif dalam melakukan yang namanya sidak, ya kan, turun ke setiap sudut kota di Kota Makassar ini untuk memeriksa yang namanya atribut parkir yang dimiliki oleh para parkir-parkir yang kita yang kita lihat semua yang kegiatan parkir yang ada di Kota Makassar ini tidak boleh itu tanpa atribut. Itu harus tegas dulu dong dari pemerintah, kan, melalui PD Parkir ini harus tegas dulu. Yeah. Semua kegiatan parkir yang dilakukan, kegiatan parkir itu kan yang menjaga, mengeluarkan dan juga menggunakan atribut, itu kan kegiatan parkir, ya kan. Terus kemudian mempunyai atribut, harus mempunyai ID card dan sebagainya. Yang pemerintah Kota Makassar wajib memberikan standarnya tukang parkir yang yang memiliki
0: sertifikasi
1: legalitas. Apa yang disepakati oleh PD Parkir itu bentuknya seperti ini, menggunakan rompi, menggunakan ID card yang bentuknya seperti ini, terus kemudian menggunakan karcis parkir ketika kita melakukan parkir. Itu terus kemudian siapa sih yang diharapkan untuk mampu melakukan yang namanya penertiban? Ya, tentu saja personil yang diharapkan adalah para Satpol PP. Satpol PP itu adalah sebagai dinas yang dianggap mampu untuk mengawal jalannya peraturan daerah.
0: Ya,
1: jadi semua peraturan daerah itu Satpol PP yang melakukan pengawasan. Yang kemudian ketika peraturan daerah itu dianggap tidak diindahkan, maka Satpol PP melakukan penertiban dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian berkolaborasi dengan pihak keamanan wilayah. Nah, ini yang perlu kita sama-sama tahu, bahwa di Kota Makassar ini akan semakin memiliki persoalan parkir ketika tidak ada formula-formula yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Yeah. Kita melihat sendiri bahwa bahkan di titik-titik yang dianggap seharusnya tidak ada di situ, misalnya di masjid, terus kemudian di ATM, terus kemudian di beberapa WTA, Indomaret, Alfamart dan sebagainya itu.
0: Yeah. Itu. Nah, Pak Re, tadi Anda baru saja menyampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali titik-titik parkir di Makassar yang seharusnya tidak ada juru parkirnya tetapi tetap ada. Nah, bagaimana mungkin komunikasi dari Komisi C melihat adanya usulan, ada efektivitas penataan ruang publik dan juga titik-titik parkir di Makassar saat ini, khususnya dalam mencegah maraknya alih fungsi bahu jalan ya, atau mungkin trotoar atau fasilitas publik yang akhirnya menjadi kantong dari parkir liar ini, Pak Re?
1: Iya, jadi yang kita harapkan, jadi pemerintah Kota Makassar saat ini memang perlu banyak melakukan yang namanya berubah dari dari proses sekarang ini yang konvensional ini, kemudian memasuki di hal-hal baru yang kemudian bisa meminimalisir yang namanya kegiatan parkir liar. Ini kan kita sudah masuk di era digital, penggunaan barcode, QRIS dan sebagainya, terus kemudian melakukan yang namanya proses pemasangan papan-papan bicara
0: setiap sudut
1: jalan, ya kan, kita harus lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya kan. Jadi masyarakat itu perlu ada ketegasan bahwa setiap kegiatan parkir yang tidak disertai dengan karcis kepemilikan parkir, bahwa itu bukan parkir resmi, ya kan? Bukan parkir resmi. Artinya, kalaupun bukan parkir resmi, ada kegiatan parkir yang kebetulan tempat itu adalah salah satu tempat yang rawan, misalnya ya.
0: Yeah.
1: Artinya, kita tidak wajib untuk mengeluarkan tarif sesuai dengan tarif yang berlaku dari aturan parkir yang sebenarnya. Misalnya kalau mobil 5.000 nih, misalnya kan, dari sisi aturan yang ada. Kalau misalnya tidak berkesesuaian dengan aturan, misalnya mereka tidak punya karcis apa dan sebagainya, ya cukup baik. Misalnya ya, dengan kebaikan hati, kalau saya mau bayar 2.000 kan tidak apa-apa misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Saya pun tidak bayar juga tidak apa-apa misalnya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi
0: baik,
1: perlu ada ketegasan bahwa janji bayar, misalnya papan-papan bicara, saya sudah sampaikan bahwa ini perlu banyak papan bicara, ya kan. Pemerintah Kota Makassar mulai PD Parkir itu perlu menyampaikan secara luas kepada masyarakat, ketika masyarakat tidak mendapatkan karcis parkir maka jangan dibayar, misalnya jangan dibayar kalau tidak ada karcis parkirnya, misalnya begitu.
0: Iya.
1: Terus kemudian wilayah-wilayah yang tidak diharapkan ada kegiatan parkir, petugas parkir di situ, misalnya di masjid, di ATM, di apa, silahkan menjaga barang bawaan tak, ya misalnya begitu, karena kami tidak mengharapkan ada parkir di situ, hanya begitu. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian kita berharap adanya penerapan regulasi, ya kan, penguatan regulasi dan penegakan hukum itu penting juga, karena kalau bisa sanksi itu memang perlu di kita terapkan dari sisi untuk membuat training, karena kan kita ini masyarakat biasanya itu menganggap bahwa sesuatu hal yang kecil itu biasanya tidak penting untuk kita terlalu kita lakukan, tapi kemudian ini bisa mempengaruhi publik. Makanya sanksi itu sesekali bisa di framing, bisa diperlihatkan di publik bahwa oh ini loh ada sanksinya, ya kan, sehingga hal-hal yang sekalipun hal yang begini itu tidak boleh kita lakukan. Misalnya dilakukan yang namanya pembatasan waktu parkir, misalnya jam segini sampai jam segini ini waktu parkir. Di luar daripada itu kita sudah bebas untuk melakukan parkir misalnya, ya kan? Kemudian ya banyaklah hal-hal yang kemudian seperti juga audit beberapa ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan atau banyak tempat yang kemudian belum melakukan yang namanya proses kerjasama dengan PD Parkir. Ada beberapa tempat usaha dan sebagainya. Itu seharusnya ketika misalnya setiap usaha yang ada di Kota Makassar itu kemudian ketika melakukan kegiatan parkir dan sebagainya, itu sebaiknya dilaporkan kepada PD Parkir biar sumber dan penghasilan parkirnya itu tepat sasaran masuk ke PD Parkir. Itu kalau tidak dilaporkan maka oknum lagi lah yang masuk seperti itu.
0: Tapi memang benar sih yang Anda sampaikan Pak Raya, penguatan regulasi dan juga penegakan hukum, karena biasanya ini sering sekali dijumpai akhirnya dari pihak masyarakat dan juga juru parkir liar ini ketika mereka bertemu tidak bisa dipungkiri kadang ini bertengkar. Yang membahayakan juga ada perasaan ketakutan dari masyarakat ketika mungkin mereka tidak membayar parkir tersebut ya. Dan dengan adanya penegakan hukum ini kan akhirnya membuat masyarakat ini merasa aman. Mereka punya kekuatan nih ketika tidak ingin membayar kepada para juru parkir yang boleh dikatakan ini tidak seharusnya dibayar, Pak Ray Suryadi.
1: Iya. Jadi memang itu semua seperti sanksi kemudian proses hukum itu perlu ada framing. Jadi kita ini di Makassar ya perlu framing saja bahwa ternyata kalau kita membayar kalau kita melakukan kegiatan parkir terus kemudian tidak mendapatkan kupon terus kemudian tidak membayar ketika kita merasa terhakimi oleh oknum tertentu apa kita bisa melaporkan dan orang yang dilaporkan itu kemudian diproses hukum itu yang perlu kita cocok bahwa kita punya dianggap mempunyai kekuatan dari sisi pelaporan yang kita miliki. Jangan sedikit-sedikit bahwa wah ini dianggap bukan hal yang besar ya kan, bukannya padahal ini mempengaruhi psikologi publik loh.
0: Betul.
1: Ya kan orang-orang pada kelihatan lebih takut kepada tukang parkir daripada kehilangan duit ya kan. Bukan soal itu, ini bukan soal orang kan selalu berpikir uang 2.000 ji, uang 5.000 ji ya kan. Padahal kalau dibayangkan ketika itu masuk di Kota Makassar di pemerintahan untuk pembangunan daerah sini, ini tidak ada masalah. Tapi kalau masuk di kantong oknum-oknum tertentu ya dikalkulasi saja satu tukang parkir satu kali tarik apa dan sebagainya ya pendapatannya bisa sampai 10 juta bahkan sampai 15 juta per bulan itu.
0: Nah Pak Ray, yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat dan harapannya juga ini dengan pihak terkait perlu tetap ada pengawasan sehingga regulasi yang ada ini akhirnya membantu masyarakat juga untuk sadar secara psikologis tidak memberikan parkir yang mungkin nominalnya kecil tadi yang Anda sampaikan tetapi benar-benar ini peruntukannya sesuai dengan regulasi yang ada ini Pak Ray Suryadi.
1: Ya, jadi saya yang pertama dari pemerintah Kota Makassar, kami berharap pemerintah Kota Makassar ini melalui PD Parkir itu kemudian tegas dalam sistem penyebaran informasi. Di mana sih titik-titik yang tempatnya gratis parkir? Di mana sih kemudian titik-titik yang kami wajib untuk membayar parkir dan apa kriteria kami untuk bisa membayar parkir sesuai dengan besaran yang ada? Terus kemudian yang kedua, pemerintah Kota Makassar itu wajib untuk melakukan inspeksi-inspeksi, tidak melakukan kunjungan-kunjungan di setiap sudut kota di Makassar ini, kemudian mengumpulkan orang-orang oknum-oknum yang dianggap meresahkan masyarakat, ya kan? Kami berharap adanya oknum-oknum yang kemudian apalagi yang sudah viral apa dan sebagainya itu diviralkan juga bahwa ternyata orang ini sudah diproses hukum sesuai dengan hukum yang ada ya kan. Terus kemudian untuk masyarakat Kota Makassar ya kita berharap kita juga kompak sama-sama bahwa setiap sudut kota tempat kita parkir yang sudah dilabelkan oleh pemerintah Kota Makassar misalnya masjid, ATM, Alfamart, Indomaret dan beberapa wilayah-wilayah semestinya yang harusnya itu misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan apa dan sebagainya itu tidak boleh lagi ada yang namanya kegiatan parkir di situ.
0: Yeah.
1: Itu kompensasinya masyarakat Kota Makassar. Terus kemudian ya mana yang resmi? Yang resmi adalah semua yang menggunakan tiket, ya, ada apa namanya, karcis.
0: Yeah.
1: Yang perlu kita mungkin sebagai satu kewajiban yang harus kita selesaikan. Yang mana yang tidak wajib, yang tidak menggunakan karcis. Kalau tidak wajib ya terserah, besarannya mau berapa terserah. Kalaupun dianggap sebagai satu hal yang membantu ya silahkan.
0: Iya.
1: Kalau dianggap tidak membantu ya silahkan, bisa juga tidak tidak membayar. Ya seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi kita semua perlu ada ketegasan. Kami dari kami masyarakat itu biasanya meminta ketegasan dan juga informasi dari masyarakat dari pemerintah Kota Makassar itu sendiri.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak Rey sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Sehat-sehat selalu Pak Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Pak Rey Suryadi Arsyad selaku Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar yang sudah memperbincangkan topik kita seputar menjaga ruang publik dari aksi pungli berkedok parkir. Dan kita tutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Fahrudin di meja operator, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selamat melanjutkan segala aktivitas dan rutinitas yang sudah Anda mulai dari pagi tadi. Mudah-mudahan belum kendor semangatnya, tetap jalan terus ya. Dan rangkaian program-program masih akan menemani Anda bersama saya Arvan dan juga ada rekan saya Rizna ini ya, menemani Anda nanti di rangkaian acara Makassar pagi hingga siang jelang pukul 15 nanti ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, saat lagi nanti akan ada program Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman yang menemani di kesempatan kali ini di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Seperti biasanya Lintas Informasi Sulawesi Selatan selalu memberikan informasi seputar Sulawesi Selatan, aktivitas yang dilakukan dan bagaimana perkembangan Sulawesi Selatan sendiri. Di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dengan Kepala SMK 2 Pangkep Bapak Haji Rusli tentang dua anak TKI asal Malaysia yang mendapat beasiswa di SMK Negeri 2 Pangkep. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Iya, bagaimana kondisi Pangkep? Panas?
2: Lumayan panas.
1: Saya kira nanti Pangkep hujan. Jadi saya mau komplain ke BMKG, kok Pangkep yang hujan kita panas ya? Ternyata sama. Baik. Pak Haji Rusli, ini kan selalu saja ya kita mendapatkan informasi menarik tentang perkembangan pendidikan yang ada di Pangkep. Di antaranya komitmen pemerintah untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat Pangkep, bahkan sampai di tingkatan perguruan tinggi. Nah, kali ini ada anak TKI, ya, tenaga kerja Indonesia yang asal Malaysia, akhirnya mendapatkan juga beasiswa di SMK Negeri 2 Pangkep. Gimana ceritanya nih Pak Haji Rusli seperti itu? Silakan.
2: Saya menjelaskan bahwa untuk sebenarnya anak TKI atau anak pekerja migran kita yang ada di Malaysia ini, untuk tahun ini SMKN 2 Pangkep ini mendapatkan 2 orang. Tapi tahun sebelumnya sudah ada juga, Bu. Saya laporkan di sini. Yaitu ada untuk kelas 11-nya itu ada 6 orang. Mm-hmm. Kemudian untuk kelas 12-nya itu ada 4 orang, Ibu, gitu. Oh. Jadi kemudian untuk komposisinya itu 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, Ibu, gitu. Mm-hmm. Jadi untuk tahun ajaran baru ini ada 2 orang yang dipercayakan SMKN 2 Pangkajene dan Kepulauan untuk membina anak pekerja migran atau anak TKI kita yang dari Malaysia, seperti itu.
1: Iya. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya sudah lama ya program ini. Bahkan SMK Negeri 2 sudah mengelola lebih dari 10 anak gitu ya. Nah ini kan betul. Ada dua. Sebenarnya bagaimana sih programnya itu, Pak? Apakah karena mereka secara umum saja masuk mendaftar ataukah memang sudah ada program khusus untuk anak TKI begitu?
2: Baik, sebenarnya ini program khusus dari Kemendikdasmen, Bu, gitu, melalui Direktorat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Yeah. Jadi nama programnya ini adalah Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM Repatriasi. Mm-hmm. Begitu, Bu, nama programnya. Mm-hmm. Gitu. Jadi mm-hmm.
1: Jadi inilah, memang ada program afirmasi ini, gitu ya.
2: Mm-hmm. Memang ada, Bu. Iya. Ada program repatriasi gitu, Bu, dari afirmasi pendidikan menengah ADEM gitu, Bu.
1: Iya. Berarti memang ada survei yang dilakukan sebelumnya gitu, Pak, sebelum diterima menjadi siswa di salah satunya di SMK Negeri 2 Pangkep begitu.
2: Ini programnya memang ini pilihannya anak dari sana, Bu. Jadi mereka itu diseleksi di sekolah asal mereka di Malaysia itu, Bu, seperti itu. Iya. Jadi kami jadi pilihannya anak ini dia bersekolah di SMKN 2 Pangkep, ya. Maka dia masuklah di SMKN 2 Pangkep tentunya. Makanya tahun setiap tahunnya itu berbeda, Bu, dari tergantung dari pilihan dari anak tersebut. Ya. Nah, kemarin kami cuma 2 orang, tahun sebelumnya ada 6 orang. Begitu, Bu.
1: Berarti memang ada keterlibatan kedutaan besar Indonesia di Malaysia ya sepertinya ya?
2: Iya, ada, Bu. Iya. Jadi ini memang programnya dari kedutaan juga, kemudian dari kementerian, tentunya dengan kementerian
1: Pendidikan Dasar Menengah ya.
2: Ya, Ibu, gitu. Jadi dia dan melalui juga di Direktorat Layanan Pendidikan Pembiayaan Pendidikan. Iya. Seperti itu, Bu.
1: Pernah enggak Pak Haji Rusli tanya-tanya ke mereka gitu, kenapa kemudian memilih SMK Negeri 2 Pangkep untuk sekolah?
2: Ya, Pernah kalau yang sekarang ini ditanyakan kenapa memilih dari mereka kan dari kakaknya sebelumnya
1: mungkin informasinya ya.
2: Informasinya dari kakaknya bahwa begini sekolah SMKN 2 Pangkep, maka dia pun memilih seperti itu di SMKN 2 Pangkep itu.
1: Iya. Tapi asal orang tuanya memang orang Pangkep, Pak.
2: Ya anak-anak kami ini ada juga yang orang Pangkep, tapi ada asal dari Sulawesi Selatan, Bu, dari Bone ada, itu dari Baru ada, itu orang tuanya begitu, Bu, yang merantau ke Malaysia sana, Bu.
1: Itu. Jadi memang ketertarikan ini bukan karena asal daerah orang tua ya, memang karena mau masuk ke SMK Negeri 2 Pangkep. Biasanya kan yang bikin menarik itu adalah ada program-program unggulan sekolah. Apakah memang sekolah juga sebenarnya ada promosi lah gitu, Pak? Kenapa kemudian anak-anak tertarik untuk sekolah di SMK Negeri 2?
2: Ya, betul sekali, Bu. Karena dari informasinya ini, alhamdulillah anak-anak kami selalu saja ada yang memilih SMKN 2 Pangkep. Tentu ada sesuatu yang bagaimana
1: berbeda,
2: di SMKN
1: ya?
2: 2 Pangkep.
1: Benar.
2: Ya, seperti itu, Bu. Iya.
1: Jadi apa unggulannya ini SMK 2 Pangkep, Pak?
2: Kalau unggulan kami di jurusan pariwisata, Bu, itu perhotelan, itu yang anak-anak perempuan rata-rata di sana, membuktikan bahwa anak-anak alumni kami itu hampir semua hotel yang ada di Makassar itu sudah ada alumni kami yang sudah bekerja seperti itu, Bu, di hotel-hotel yang ada di Makassar seperti itu.
1: Itu. Berarti serapan SDM-nya memang sudah kelihatan, Pak, ya, bahwa ketika setelah sekolah mereka bukannya menganggur tapi sudah bisa diserap tenaga kerjanya di tempat-tempat yang tentunya awalnya magang di situ, Pak, ya, benar begitu?
2: Betul. Biasanya begini, Bu, anak-anak kami itu kalau dia sudah kelas 3 seperti ini, mereka magang di sana, kemudian dari magangnya yang selama 6 bulan tersebut dan tempatnya magang atau industri ini ingin merekrut anak kami, kami langsung serahkan, Bu. Jadi mereka sudah biasa di kelas 3 itu sudah bekerja seperti itu.
1: Iya, berpenghasilan ya, sudah berpenghasilan begitu.
2: Sudah berpenghasilan, betul sekali, sudah berpenghasilan seperti itu.
1: Baik. Ya. Jadi sebenarnya juga SMK Negeri 2 sudah membangun kemitraan ya, Pak, dengan beberapa hotel-hotel ataupun industri-industri pendukung mata pelajaran begitu.
2: Alhamdulillah kalau jurusan kami di perhotelan ini hampir semua hotel yang ada di Makassar, Bu. Itu hotel-hotel yang besar itu sudah ada MOU dengan kami dan dibuktikan dengan adanya juga serapan-serapan dari siswa-siswi kami yang sudah tamat dan sudah bekerja di industri perhotelan tersebut, Ibu, seperti itu.
1: Ya. Baik, selain beasiswa yang dipersiapkan untuk pekerja migran kita, adakah juga beasiswa lain yang juga diberikan ke siswa lainnya ya, di luar dari pekerja migran kita?
2: Ada, Bu, ada beasiswa lainnya yang diberikan, beasiswa dari kementerian juga, Bu, dan itu biasanya siswa-siswi kami yang kurang mampu karena karena memang hasil anunya itu anak-anak yang bersekolah di SMK itu rata-rata menengah ke bawah, Bu, seperti itu.
1: Baik. Ya. Ya, kita sangat berharap bahwa sekolah menengah kejuruan ini bisa menjadi pilihan terbaik ya untuk generasi kita dengan pengharapan ya mereka kalau memang tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, setidaknya sudah punya modal kemampuan, skill ya, yang ditempa di SMK begitu, Pak.
2: Betul, betul sekali. Karena memang disinilah tempatnya mereka untuk dapatkan kompetensi-kompetensi. Kemudian ada lagi hal yang luar biasa dari pemerintah kita sekarang, yaitu dengan adanya program SMK global seperti itu, Bu. Jadi alumni kami ini bukan cuma di Indonesia saja, mereka pun dari kompetensinya apabila sudah mendapatkan kompetensi dengan kompetensi yang di dikeluarkan oleh lembaga profesi seperti itu, mereka insya Allah siap bersaing di luar negeri seperti itu, Bu. Iya. Salah satu program magang ke Jepang. Jadi anak-anak kami, karena sekolah kami termasuk sekolah usaha keunggulan yang dipercayakan oleh kementerian, ya, ada anak kami ini sementara melaksanakan pendidikan maupun yang sudah selesai sambil menunggu pemberangkatan ke luar negeri. Dan insya Allah nanti di bulan Desember ini ada alumni kami yang akan sudah selesai pendidikannya di sekolah, kemudian sudah mendapatkan juga pendidikan bahasa dan keterampilan, siap penempatannya di Jepang, Bu, ini insya Allah, dari SMKN 2 Pangkajene dan Kepulauan.
1: Baik, jadi memang juga sudah ada kemitraan dengan lembaga sertifikasi ya, Pak ya, jadi akan lebih menguatkan lagi kemampuan peserta didik kita. Baik, terima kasih banyak Haji Rusli atas informasinya tentang kegiatan yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Pangkep, sangat menginspirasi dengan pengharapan bahwa sekolah-sekolah lainnya juga bisa ikut berbenah diri ya, menjadi sekolah yang diminati tentunya dengan berbagai keunggulannya masing-masing. Makasih Haji Rusli ya. Assalamualaikum.
2: Selamat Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI Makassar.
1: Baik, kita baru saja bersama dengan Haji Rusli, Kepala SMK Negeri 2 Pangkep. Nampak sekali bahwa banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, termasuk kerjasama-kerjasama dengan Kementerian Dikdasmen untuk bisa membuka ruang-ruang bagi anak-anak untuk belajar. Jadi jangan sampai ada yang merasa bahwa pemerintah atau negara ini tidak berpihak pada pendidikan, tetapi yang penting adalah kalian memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh negara. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar.
3: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

0: Vian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu ternyata isinya narkoba.
1: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks, ternyata malah jadi petaka begitu.
0: Iya, rusak masa depannya. Sekarang dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
1: Makanya jangan terlalu FOMO. Akhirnya tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
0: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya, terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
2: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ya, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
0: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan.
2: Bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh, orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
0: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan.
2: Pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan

Jangan takut untuk mencari bantuan, karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya Rizda Supratio akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini. Setelah tadi ada lintas informasi Sulawesi Selatan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Selasa 4 Agustus 2026, wow, kita sudah masuk di hari keempat bulan Agustus. Ini ya lebih dari setengah perjalanan kita di tahun 2026. Apakah sudah banyak resolusinya yang terchecklist, yang sudah diraih, yang sudah digapai? Kalau belum, gak apa-apa, tetap jalankan sebagaimana mestinya. Semoga nih juga ya setiap aktivitas kita selalu dimudahkan, pekerjaan kita dimudahkan, dipertemukan dengan orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang suportif, lingkungan yang apa? Lingkungan yang sehat. Gak bosan juga nih buat ngajak pendengar dimanapun Anda berada untuk membiasakan pola hidup sehat, apalagi di musim kemarau seperti saat ini ya. Makin kesini rasa panasnya kan makin luar biasa karena memang puncaknya di bulan Agustus ini. Jadi melindungi diri, memperhatikan konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian juga berolahraga jangan lupa. Terus kalau ada yang berpikir olahraga apa ya panas-panas gini, sebenarnya gak ada alasan ya mau olahraga apa aja, yang penting dijalankan. Jalan kaki pagi-pagi 30 menit juga udah olahraga. Terus stretching di rumah 30 menit juga udah olahraga. Mau latihan dengan plank juga boleh, push up, sit up juga boleh. Semua ada, yang penting apa? Bergerak. Tapi kalau misal di rumah kan udah bergerak juga, apalagi kalau ibu-ibu kan udah masak, udah ini. Benar, cuman memang gerakan ketika beraktivitas dengan gerakan olahraga itu kan beda ya efeknya ke tubuh kita. Karena kalau olahraga itu fokus banget nih bagian-bagian yang ingin dilatih, misal upper body atau lower body, itu semuanya kan ada gerakan masing-masing gitu. Nah, nanti ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di lorong-lorong yang sempit, yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan. Kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi mengenai literasi digital kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini, diawali dengan informasi mengenai literasi keuangan yang menyasar pelajar terjerat pinjol. Wah, ini kalau ngomongin pinjol, hal yang banyak terjadi ya. Pinjol itu adalah pinjaman online. Ini informasinya dari Jambi ya pendengar. Jadi pesannya, perkembangan teknologi digital di era modern tak hanya membawa kemudahan namun juga menyisakan celah bahaya mengintai generasi muda. Ini spesifik banget generasi muda. Belakangan ini kian marak ditemukan kasus di mana pelajar tingkat SMA hingga anak-anak usia sekolah dasar sudah mulai mengenali dan dengan mudah mengakses aplikasi pinjaman online atau pinjol. Maraknya fenomena ini memicu keprihatinan mendalam bagi berbagai pihak. Salah satunya akademisi sekaligus pengamat dari Universitas Jambi atau UNJA, Ahmad Soleh. Ia menilai kemudahan akses teknologi tanpa dibentengi pemahaman finansial yang matang ibarat pisau bermata dua bagi anak-anak. Mengapa demikian? Sebab menurut Ahmad Soleh dijelaskan, tanpa modal literasi keuangan yang cukup, para pelajar ini menjadi sangat rentan tergiur bujuk rayu pinjaman online, terutama platform ilegal yang menawarkan dana cepat tanpa proses verifikasi yang ketat. Oleh sebab itu, literasi keuangan bukan lagi sekedar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang wajib dikuasai siswa sejak dini. Ini benar banget ya, apalagi sekarang ditambah dengan gaya hidup yang semakin meningkat, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, pinjaman online ini terkadang menjadi salah satu jalan pintas untuk bisa memenuhi hal tersebut tanpa meng-cross-check lebih lanjut nih, apakah memang terverifikasikah tempat yang menawarkan pinjaman online tersebut, apakah memang legal atau seperti apa. Nah, kemudian melihat urgensi tersebut, ia mendorong agar dinas pendidikan dan instansi terkait tidak hanya memberikan imbauan pasif, melainkan mengambil langkah konkret berupa kebijakan kurikulum. Ahmad Soleh berharap materi literasi keuangan ini dapat segera diakomodasi dan dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal di tingkat daerah. Bahkan, jika memungkinkan, materi tersebut diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum pelajaran nasional secara permanen. Langkah strategis ini diharapkan dapat membantu ketahanan finansial pada diri peserta didik. Dengan demikian, pelajar ini tidak dapat paham cara membelanjakan uang dengan bijak, tapi juga mengerti cara menabung, mengelola risiko finansial digital, serta memiliki kewaspadaan tinggi terhadap bahaya nyata di balik maraknya pinjaman online. Ini sebenarnya mengenai literasi keuangan, literasi digital agar lebih bijaksana dalam menggunakan pinjaman online, bukan hanya untuk siswa ya, kita pun yang remaja, dewasa, dewasa tua juga harus bisa memahami hal tersebut. Karena memang sekarang ya, digitalisasi semakin pesat, semua hal terasa mudah, namun dari kemudahan tersebut ada terselip bahaya yang mengintai kita semua. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: mendengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lagu Tembok dari David Bayu menemani Anda siang hari ini ya. Luar biasa, apakah masih bersemangat? Ini sudah jelang waktu beristirahat jam makan siang. Atau malah sebenarnya masih lama juga nih ya. Yang penting kerjaannya selesai dulu ya. Nah, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai literasi digital. Setelah tadi ada edukasi kepada siswa untuk bisa lebih aware mengenai bahaya dari pinjaman online atau pinjol, nah kali ini juga ada himbauan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengingatkan maraknya penipuan digital. Jadi masyarakat ini diminta untuk menjaga data pribadi. Jaga data pribadi Anda. Kalau misal ada yang minta kode OTP, kode ini, nomor tidak dikenal, jangan langsung ditanggapi. Banyak sekali modus-modus penipuan di media sosial melalui digital saat ini. Kita harus lebih mawas diri. Oke, nah informasinya ditulis oleh Kiswanti Ruslia. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang semakin berkembang. Masyarakat diminta untuk tidak lengah dalam menjaga data pribadi agar terhindar dari kerugian finansial. Kepala OJK Sulsel Bar Muhammad Mukhlasin mengatakan perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam mengakses layanan keuangan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada meningkatnya risiko penipuan digital, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi. Jadi pastikan nih pendengar ya, ketika Anda ingin menggunakan produk keuangan secara digital, itu dilihat terlebih dahulu apakah memang ini sudah terintegrasi dengan OJK, dilindungi oleh OJK gitu kan. Itu pasti akan ada keterangannya di bawah aplikasinya. Dicari tahu lebih lanjut juga bisa banget gitu kan. Nah, kemudian menurut Mukhlasin juga pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital harus diiringi dengan kemampuan mengenali berbagai modus kejahatan yang kerap memanfaatkan rendahnya literasi keuangan. Mukhlasin mengimbau masyarakat agar tidak memberikan PIN, password, maupun kode one time password atau OTP kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memastikan seluruh produk dan layanan keuangan yang digunakan berasal dari lembaga yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Melalui peningkatan literasi keuangan, Mukhlasin berharap masyarakat semakin terlindungi dari berbagai risiko kejahatan keuangan digital sekaligus mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai adalah karya kolaboratif antara penulis Jepang Ichiro Kishimi dan penulis bisnis Fumitake Kouga. Buku ini mengeksplorasi konsep filsafat psikoterapi Adlerian yang mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri dan mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang atau menilai kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon dan memaknai situasi tersebut. Buku ini menyoroti pentingnya membebaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan atau validasi dari orang lain dan mengajak pembaca untuk fokus pada pengembangan diri dan kebahagiaan internal. Buku ini juga membahas konsep penting tentang tanggung jawab pribadi dan kebebasan, mengilustrasikan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih cara kita merespon setiap situasi, bahkan jika kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kendali kita. Berani Tidak Disukai menyoroti pentingnya merangkul ketidakpastian dan kesulitan sebagai bagian alami dari kehidupan, dan menunjukkan bahwa rasa takut akan kegagalan atau penolakan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda, buku ini mengeksplorasi berbagai konsep psikologi dan filsafat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan pendekatan yang santai namun mendalam, buku Berani Tidak Disukai merangsang refleksi tentang bagaimana kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan merasakan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun,

0: ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah tambah cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
7: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
13: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
13: Dinamika olahraga.
12: Dan Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janice Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel.
2: Bagus.
1: Michel.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: Kiev.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak, karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan bersama.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agen.

0: memiliki amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI. Kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia

0: berprestasi.
1: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tarik waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara gak jadi juara.
2: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Makassar siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Makassar siang ini. Ya. Semangat untuk Anda dimanapun berada yang masih monitor kami di Pro 1 RRI Makassar ataupun dengan segala aktivitasnya. Jangan lupa untuk memanfaatkan waktu istirahat, sholat dan makannya untuk kesempatan hari ini ya. Biar mungkin tugas-tugasnya di kesempatan hari ini atau yang menjadi kewajibannya hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan ya. Dan jaga kondisi tubuh Anda juga nih, jangan sampai dehidrasi. Jangan lupa untuk hidrasi diri terus karena cuaca Kota Makassar ini yang cukup panas ya. Dan mungkin tetap semangat para pejuang-pejuang rupiah mungkin yang di luar sana yang harus tetap mencari nafkah begitu ya di jalan. Kondisi panas seperti ini tetap berhati-hati dan juga jaga kesehatan. Demikian juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang mungkin saat ini kurang enak badan atau lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan atau mungkin dipulihkan cepat ya agar bisa beraktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan hadir dengan beberapa sajian musik dan informasi di ruang dengar Anda. Dan juga tepat pukul 13 nanti, jangan lewatkan obrolan seru siang ini atau obsesi, di mana saya akan hadirkan ya narasumber yang menginspirasi kita semua, yang mungkin bisa memberikan juga motivasi bagi kita semua di siang hari ini nanti. Insyaallah akan bersama dengan narasumber kita ini ada Rijal System ya. Mungkin warga Sulawesi Selatan ataupun juga dimanapun berada ini kenal ya dengan beliau atau sering lihat nih warawiri di media sosial Anda apa aktivitas beliau. Nah, bisa Anda simak keseruannya berbincang bersama kita di Obsesi pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah yang bisa Anda dengarkan di FM 94,4 FM dan juga melalui beberapa frekuensi lokal lainnya yang ada di Sulawesi Selatan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya?
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Iya tahu ya, tapi yang ku tahu itu sekadar baliknya di orang Bugis.
1: Apa itu kawali? Baru kak dengar ki.
2: Iya, ku tahu. Fungsinya itu menjaga diri dengan menggunakan kawali atau biasa dibilang badik Bugis.
3: Iya, tahu kak. Badiknya orang Bugis itu. Setahuku, selain untuk menjaga diri, itu juga bisa dibilang simbol kehormatannya orang Bugis.
4: Tidak tahu kak apa itu kawali.
5: Bagi masyarakat awam, sebilah kawali atau badik Bugis seringkali hanya dipandang sebagai benda pusaka kuno, perkakas utilitas, atau sebatas senjata tajam yang rawan disalahgunakan. Bahkan, regulasi modern pun membatasi ruang geraknya demi meredam tindakan anarkisme di ruang publik. Namun, benarkah warisan leluhur ini diciptakan hanya untuk melukai? Sudut pandang akademisi dan filosofi masyarakat etnis Bugis berkata lain. Kawali justru melompat jauh dari fungsi praktisnya. Ia adalah manifestasi spiritual, sarana komunikasi nonverbal, hingga simbol pribadi hukum dan kedewasaan seorang laki-laki yang tak terpisahkan dari identitas kolektif kebudayaan Touge. Pandangan mendalam ini melahirkan pemahaman estetika lokal yang sangat erat dengan falsafah hidup manusia Bugis. Eksistensi sebilah kawali sejatinya memuat trilogi esensi fungsi personal, sosial, serta fisik yang mereduksi nilai-nilai kehidupan nyata. Hal inilah yang diuraikan oleh Dr. Maisar Ashari MSN, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Bagi masyarakat Bugis, kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam. Ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitanitas dan ini, jadi kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Itu. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tapiri kawali atau gajang.
5: Ritus penyandangan kawali ini menjadi gerbang bagi seorang pemuda untuk memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakannya. Lebih dari itu, eksistensi kawali memiliki kaitan yang sangat sakral dengan sistem norma hukum, adat istiadat, serta falsafah harga diri yang dijunjung tinggi di tanah Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan konsep pangadereng dan siri.
6: Yang kedua itu erat dengan konsep pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat pangadereng yang terkait tentang sistem norma, hukum, dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan pangadereng serta konsep siri. Nah, itu. Nah, jadi dua pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral. Kemudian kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari

0: representasi dari Siri itu sendiri. Nah,
1: penempaan besi untuk menjadi kawali dilakukan hingga ribuan kali oleh para panrewesi atau pandai besi. Bukanlah sekedar proses fisik, melainkan simbol ketangguhan mental. Bentuk fisik kawali yang terdiri dari pamulu atau hulu, bila, dan wanua atau sarung sejatinya mempresentasikan kepala, tubuh, dan rumah yang mengajarkan kematangan berpikir dan pentingnya pengendalian diri di era modern. Nilai-nilai luhur ini coba terus didekonstruksi agar spirit kebudayaan tersebut tidak tumpul di telan zaman. Sehingga ungkapan pantang menyarungkan kawali jika masalah belum selesai tidak dipahami sebagai kekerasan menjadi solusi untuk setiap permasalahan.
0: Di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya, berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi mesti harus masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah persoalannya.
1: Filosofi kawali mengajarkan pemiliknya untuk memiliki keberanian menuntaskan tanggung jawab hidup, bukan sebagai ajang kesombongan atau arogansi. Di tengah dinamika kehidupan urban modern yang serba cepat dan individualis, nilai kendali, etika yang tersimpan rapat di dalam sarung kawali justru menjadi kompas moral yang sangat berharga dalam membentuk pribadi yang tangguh sekaligus santun. Kekuatan sejati yang terbungkus dengan sarung yang indah dan tidak melukai siapapun.
0: Jadi pesan utama untuk pendengar kita ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam ada Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten, dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Nah, namun di luar yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang, dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, nah, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya.
1: Pada akhirnya, sebilah kawali mengajarkan kita untuk menjadi yang berkompetensi tajam dan berprinsip kokoh di dalam diri, namun tetap menampilkan kesantunan dan kedamaian di luar. Menjaga warisan budaya ini bukan lagi soal membawa senjata ke ruang publik, melainkan tentang meniru filsafat penempaannya demi melahirkan karakter bangsa yang bermartabat.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satria dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Pemangkah melihat apa atau melihat
4: memang kayaknya efeknya deh. Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada ya. Menyapa ruang dengar Anda di obsesi edisi awal Agustus ya. Ada hal yang menarik selalu kami hadirkan di setiap obsesi obrolan seru siang di Pro 1 RRI Makassar, yaitu ada sosok-sosok yang bisa menginspirasi, memotivasi kita. Kita berikan di waktu istirahat siang Anda ya. Bisa ditonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda juga boleh ya. Bersama saya Arfan Yusri, dan juga siang ini saya sudah kehadiran narasumber yang sudah lama ini saya rindukan untuk hadir di sini. Ada Kanda, saya panggilnya Kanda atau apa nih ya. Ada Bung Rijal Jamal ya. Nama lengkapnya nih Muhammad Rijal Jamal SS MSc CPT. Beliau ini public speaker, kemudian juga work motivation, art and media juga orangnya. Ketua Harian Karang Taruna Kota Makassar yang terbaru, tapi kita akan ngobrol-ngobrol dulu banyak hal yang masih banyak belum tercatat mungkin di sini, karena beliau ini banyak hal, multi talented banget ya. Kita gali-gali nih soal sosok dari Om Rijal Jamal, atau mungkin sekarang nama kerennya Rijal System ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, keren banget ya. Obsesi.
0: Obrolan seru.
1: Obrolan seru
0: siang ini.
1: Siang ini nyaman atau ini, masya Allah.
0: Sehat?
1: Sehat kakak, sesuai doa atas selalu, alhamdulillah.
0: Terima kasih ya.
1: Siap.
0: Wih, kemarin langsung direspon ya.
1: Apa itu?
0: Waktu
1: ajakan. Oh iya dong, harus pas respon kalau RRI.
0: Saya pikirnya kalau ini lagi ada di mana gitu,
1: ampun,
0: di belahan dunia mana.
1: Ampun.
0: Gitu.
1: Soalnya
0: orang sibuk sekarang.
1: Soalnya DNA saya bisa bertumbuh seperti sekarang ini,
0: Kak Arfan. Gitu ya?
1: Itu karena berangkat dari RRI juga.
0: Amin.
1: Jadi banyak memberikan pelajaran sehingga kemudian hari ini senang sekali. Makanya saya kasih pantun dulu di awal-awal ini kalau begitu.
0: Begitu ya?
1: Sungguh enak makan markisa, markisa dimakan di Pantai Losari.
0: Cakep.
1: Senang sekali kayak ini kurasa bisa datang lagi di RRI.
0: Wih.
1: Tepuk tangan.
0: Luar biasa ya.
1: Oke kak, yeah.
0: Baik. Baik. Dari sekian banyak tadi yang saya sebutkan profilnya ya.
1: Siap.
0: Itu pasti masih banyak lagi nih, tidak muat ini layar kalau dicatat
1: ampun,
0: semua.
1: Ampun.
0: Oke, Rijal, mungkin bisa bicara dulu soal sedikit masa lalu ya.
1: Masa lalu deh.
0: Saya korek dulu masa lalu.
1: Siap.
0: Ini kan awalnya Anda ini kan jurusannya Sastra Inggris
1: Kuliahnya ya, jurusan S1-nya.
0: Masuk ke media kenapa bisa? Jadi, masuknya ke work media kan dulu booming-boomingnya main media sosial.
1: Benar.
0: Sejak apa momentumnya waktu itu dulu?
1: Jadi sebenarnya kan kecelakaannya sederhana ini kan. Iya. Kecelakaan barang ini, makanya ada yang masuk UGD kasihan. Iya. Jadi karena masuk di jurusan sastra Inggris, yang notabene sebenarnya saya itu sastra itu hobi saya kak. Sedangkan keinginan keilmuan saya itu pengennya itu di bidang sosial dan politik, pengennya masuk Sospol.
0: Iya,
1: waktu itu yang saya pilih adalah International Department, itu hubungan HI.
0: HI.
1: Hubungan internasional lah.
0: Dulu HI.
1: Iya, HI. Tapi kadarullah ternyata takdirnya membawa saya jurusan ke sastra Inggris. Ya notabene memang itu memang passion, hobi saya. Saya senang puisi, senang pantun, senang teater dan seterusnya. Dalam perjalanannya, karena kemudian saya masuknya melalui jalur prestasi, sehingga tidak bisa lagi jalan lain kalau tidak berprestasi terus. Yang ditambah, karena orang tua tidak biaya lagi, tidak mampu lagi biayai kuliah kak. Jadi mau tidak mau harus cari cara, belum bisa juga kerja karena baru awal-awal kita kuliah. Jadi caranya hidup dari prestasi. Makanya ikut lomba terus kak, ikut lomba. Kadarullah dalam perjalanannya kan ikut lomba, akhirnya lombanya berhubungan dengan komunikasi, public speaking, pidato, communication skill. Dari situlah kemudian kak, karena kita juara-juara hidup dari sana, dapat lagi beasiswa. Akhirnya momentumnya ada satu, di mana waktu itu kami bikin komunitas, namanya komunitas pantun Unhas. Berubah menjadi UKM seni pantun dan UKM pantun seni kreatif.
0: Anda penggagasnya ya waktu itu?
1: Saya penggagas sebagai
0: dan ketua.
1: Penggagas ketua pertama, dan dari komunitas berangkat menjadi UKM kak. Dari situlah kemudian kami diundang biasa tampil-tampil di acara.
0: Betul.
1: Dari situlah kemudian banyak bergaul, banyak bangun relasi networking, akhirnya kemudian bersentuhanlah dengan media. Pernah kerja di salah satu stasiun media. Media TV swasta, dan dari situ karena itu hari kerjanya karena buat makan. Begitu kak, jadi
0: survival
1: lah kira-kira. Nah situlah kemudian cinta dalam dunia media, karena dekat dengan dunia komunikasi. Itu aja sih sebenarnya, Kak. Ternyata justru itu menjadi jalan saya untuk bisa sampai hari ini.
0: Dan sampai di satu titik, Rijal membangun ya?
1: Iya.
0: Membangun media sendiri.
1: Membangun media sendiri. Kan kalau sekarang ini, Kak, semua orang adalah media.
0: Betul.
1: Menurut saya, Kak.
0: Berubah, ya?
1: Iya, berubah, Kak. Dulu kan kalau media hanya lembaga atau kelompok-kelompok tertentu. Hari ini semua orang adalah media. Semua orang bisa menjadi, dulu kan istilahnya citizen, ya, Kak? Citizen report. Gitu. Ya. Artinya sekarang karena semua orang bisa menjadi media, sekarang persoalannya terbagi sumber-sumber informasi itu. Atau informasi banyak tetapi ada yang dipercaya. Makanya jenis kalau saya sebagai creator juga istilahnya disebut sebagai KOL, Key Opinion Leader. Ah, jadi key call di bidang tertentu. Ah, itu kira-kira, Kak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi momennya tahun berapa tuh Anda mulai?
1: 2013 lah, Kak.
0: 2013.
1: Selesai 2012 langsung kerja karena pada saat kuliah sudah kerja. Ya, jadi setelah itulah
0: masih masih lajang waktu itu ya.
1: Wah, masih, Kak, masih. Sebenarnya hari ini juga masih lajang sih sebenarnya.
0: Oke, 2013. Yeah, yeah, waktu itu main media pertama apa? Yang maksudnya yang mau branding, saya mending saya bangun sendiri deh.
1: Iya, jadi mainnya pertama ya seperti kebanyakan kita mainnya di Facebook.
0: Di Facebook.
1: Instagram itu hari masih 15 detik, Kak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: Instagram masih main 15 detik. Terus kemudian kita coba main di parodi-parodi karena segmen parodi kencang sekali. Berawal dari Twitter, setelah itu kemudian lama-lama ternyata responnya luar biasa. Tapi semuanya, Kak, saya tidak percaya diri di media kalau tidak berangkat di dunia panggung. Karena saya adalah seorang, ya kalau idola saya itu adalah kelompok sandiwara Petapuang.
0: Petapuang,
1: betul. Saya terinspirasi dari situ. Kebetulan kan nongkrong kita di depan gedung kesenian, makan nasi kuning sampai tengah malam begadang. Ya, lihat-lihat Tommy RRI. Ya, jadi kira-kira dari situlah kemudian, Kak, saya belajar, oh ternyata ada sebuah ruang yang kemudian bisa mengangkat kita. Jadi saya pindahkan jika medianya dari panggung ke handphone.
0: Iya.
1: Pada dasarnya apa yang saya
0: walaupun
1: sampaikan
0: walaupun masih sulit waktu itu.
1: Wah, masih sulit sekali.
0: Terbatas sekali.
1: Di apalagi, Kak, ini kan transisi, Kak. Maksudnya pergeseran, disrupsi, orang bilang pergantian yang kemudian orang selama ini dapat informasinya di media-media konvensional, tiba-tiba langsung diajak ke media modern. Ah, ini perlu waktu dan perlu strategi tertentu. Dan alhamdulillah saya bersyukur, Kak, karena paling tidak kita bisa bertahan sampai sejauh hari ini.
0: Woi, makin berkembang, makin berkembang.
1: Amin.
0: Kemudian sempat menghilang, langsung masuk ke bikin podcast ya.
1: Bikin podcast itu gara-gara corona.
0: Oh ya, lagi boomingnya.
1: Itu si COVID sialan itu akhirnya kemudian ini.
0: Jadi work from ini bikin ide, bikin.
1: Betul. Saya kan tipe kalau orang yang anu, Kak, tidak bisa kalau tidak aktif, bergerak. Ya. Iya, harus aktif terus. Pemerintah bilang di rumah aja ya. Aduh, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Aduh. Orang kreatif mana bisa disuruh begitu, Kak. Ya terpaksa supaya ada kegiatan kita bikin coba podcast. Kebetulan momentumnya ada pemilihan wali kota. Empat calon wali kota teman saya semua. Supaya naik ya udah saya undang semuanya empat orangnya. Datang, disitulah cikal bakalnya. Padahal itu adalah hanya pekerjaan transisi.
0: Mengisi.
1: Untuk mengisi, menunggu COVID selesai. Dari situlah kemudian ini adalah jadi memang COVID menghantam beberapa macam pekerjaan, menghentikan pekerjaannya orang, tapi di sisi lain memunculkan pekerjaan baru. Satu di antaranya saya lah yang merasakan dampaknya, Kak. Alhamdulillah.
0: Tapi masih survive.
1: Amin.
0: Masih berjalan ya?
1: Berjalan, Kak, sampai hari ini alhamdulillah.
0: Walaupun berganti ke Rijal System.
1: Nama akunnya Rijal Jamal, cuma brandnya itu Kamu Kelas.
0: Oh, Kamu Kelas.
1: Kamu Ganti Kelas. Lagi. Iya, sebelumnya Time Is Yours. Berubah menjadi Kamu Kelas.
0: Kamu Kelas. Besok nanti kamu apa nih?
1: Ada memang.
0: Ada ya? Perlu ya. Dan sekarang makin luas.
1: Siap, Kak.
0: Pergaulannya, konten-kontennya makin.
1: Amin.
0: Sama yang 01, 02 dan sebagainya.
1: Ampun.
0: Ya, karena ya di situlah namanya.
1: Siap.
0: Media ya.
1: Betul.
0: Dan komunikasi kalau tidak ini namanya.
1: Betul.
0: Tidak apa ya? Kalau tidak mendatangkan yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Orang berebut ya sekarang.
1: Benar.
0: Berebut.
1: Benar.
0: Perhatian lah istilahnya.
1: Betul.
0: Viewers dan sebagainya.
1: Betul.
0: Oke, tapi makin sibuk juga ini kan. Public speaker.
1: Wah, kasihan.
0: Sebentar-sebentar ada di
1: Ampun.
0: Palopo,
1: ada
0: di
1: Kendari, di
0: Jakarta.
1: Iya, Kak. Namanya kita kasih laki-laki panggilan, Kak. Jadi begitulah, disuruh-suruh kita masih prajurit.
0: Kemudian ada kerjaannya juga, tapi sebentar itu masalah
1: kerjaannya
0: ya. Kan mungkin juga banyak yang menilai nih.
1: Iya. Yeah.
0: Dari beberapa TikTokan atau mungkin obrolan warung kopi.
1: Iya. Yeah.
0: Melihat perkembangannya Mas Rijal nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kemarin sempat gagal juga nih.
1: Apa itu?
0: Di dunia politik.
1: Oh iya, kalau gagalnya saya banyak, Kak.
0: Itu mau saja.
1: Satu di antaranya politik, iya.
0: Itu mau saja dulu. Nah, kira-kira kenapa waktu itu Obrijal mau terjun
1: ke dunia politik. Sebenarnya berawal dari media, Kak, berawal dari podcast itulah, Kak.
0: Uh-huh.
1: Saya kan terlibat banyak di politik itu 2013-2014, tapi sebagai orang di belakang layar.
0: Uh-huh.
1: Ibarat kata sebagai tim kreatif lah.
0: Uh-huh.
1: Nama, jadi kan saya itu senang di politik, Kak, karena menurut saya challenge-nya besar, tantangannya besar, Kak, dan unpredictable. Sehingga semakin sulit itu barang, maka semakin kreativitas kita tertantang. Nah, saya senangnya di situ, Kak. Yang kedua, ada unsur seni saya bisa masuk. Jadi saya bukan politisi murni. Saya profesional, pekerja kreatif, pekerja panggung yang membuat konsep, buat ide dan sebagainya, mengguidance kandidat atau mengguidance beberapa juru bicara. Itu kerjaan-kerjaan saya, Kak. Sampai kemudian menjadi konsultan debat kandidat. Padahal background keilmuan saya bukan komunikasi, cuma mungkin karena banyak di lapangan dan banyak baca buku, banyak berinteraksi dengan beberapa macam kalangan, akhirnya terbentuk dengan sendirinya sembari otodidak. Nah, dalam perjalanannya akhirnya karena saya bikin konten, saya awalnya kan bikin konten parodi, Kak.
0: Yeah.
1: Ay, susah kita kalah tuh Mingabo. Kalau bicara konten parodi, Pak komedi, sudah tidak bisa, Pak. Sudah beliau menjadi top of mind. Sekarang semua orang main di komedi. Jadi caranya saya, Kak, adalah kita harus main di satu jenis konten yang kira-kira tidak banyak pemainnya. Kan orang buka medsos ini ada tiga alasannya, Kak.
0: Yeah.
1: Orang cari informasi, itulah kita follow Makassar Info, RRI dan sebagainya. Yang kedua adalah kita cari hiburan. Itulah kita follow Kakak Tuming dan sebagainya, akun-akun komedi, akun-akun meme dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang cari inspirasi. Nah, pemain di alasan ketiga ini kurang, Kak. Saya main di situ.
0: Oh.
1: Saya main di situ, tapi kita kemas dengan bentuk edukasi. Mungkin kadang-kadang ada pro dan kontra, Kak. Ada kontroversi. Akhirnya saya main di situ karena kebetulan kita aktivis juga, Kak, punya keresahan. Kadang-kadang kadang ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kemauannya masyarakat. Kita masuk, kita hajar di situ. Wih, la ilaha illallah, meledak.
0: Meledak
1: barang itu. Akhirnya niatan awal karena ingin menyampaikan keresahan ternyata menjadi market. Ya sudahlah, saya fokus saja di situ, Kak, karena ternyata di medsos itu kan persoalan perebutan pencarian atensi.
0: Yeah.
1: Siapa yang bisa mendapat atensi, get attention. Nah, dapatlah atensinya, makanya saya main di situ. Dalam perjalanannya karena bergaul dengan orang politik, circle politik, diajaklah, ditantanglah. Awalnya saya benci, Kak.
0: Ditantang
1: memang.
0: Kodenya ditantang.
1: Iya, kodenya ditantang. Kau jangan hanya kritik. Kau bicaramu, Ji. Ngomong doang kau. Coba kau masuk di sistem. Bisa tidak? Daripada saya menyesal, Kak, tidak pernah mencoba, lebih baik kemudian saya menyesal karena pernah mencoba. Maksud saya begini, kalau kita mencoba dua aja hasilnya, Kak.
0: Yeah.
1: Gagal atau berhasil. Tapi kalau saya tidak pernah mencoba, Kak, satu aja hasilnya, yaitu gagal. Iya. Dan saya cobalah, kadarullah, seperti yang kita bilang tadi, kasihan, gagal. Tapi saya tidak pernah menganggap itu gagal, Kak.
0: Yeah.
1: Tapi saya anggap itu adalah belajar. Dan saya anggap kemarin maju di politik itu bagian daripada sekolah kehidupan. Uang banyak habis, iya, tapi itu Tommy juga perjuangannya, kan. Iya, no pain without gain, tidak ada perjuangan tanpa penderitaan.
0: Betul.
1: Iya, pengorbanan, iya.
0: Tapi
1: siap.
0: Bukan berarti stop ya?
1: Oh, tidak, Kak. Selalu, Kak. Walaupun tidak secara praktis lagi.
0: Iya. Kenapa?
1: Karena menurutku ekosistemku belum terbentuk.
0: Oh.
1: Saya kan mau bawa kreativitas ke politik.
0: Iya. Berarti Anda kembali meriset dulu nih ya.
1: Iya, meriset dulu.
0: Reset dulu diri.
1: Iya.
0: Semuanya. Karena sudah tahu nih.
1: Betul.
0: Yang dia akan dihadapi. Tapi kan bukannya akan lebih berat lagi?
1: Sebenarnya, Kak, persoalannya kita itu bukan di politik itu sendiri, Kak, tapi di masyarakatnya.
0: Iya.
1: Menurut saya, boleh kita berbeda, Kak, tapi menurut saya masyarakat kita belum siap dengan pola politik kita hari ini. Makanya penyadaran penting, edukasi penting. Tapi, Kak, kabar baiknya arahnya mengarah ke sana. Hari ini media sosial dikuasai oleh Gen Z dan milenial. Jangan salah, Kak, dialah yang menjadi penentu. Dan mereka punya habit, punya tradisi, punya kebiasaan yang tentu agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Sekarang mereka-mereka generasi Y di atasnya milenial yang dipaksa beradaptasi dengan Gen Z. dulu Gen Z, dulu milenial, apa anak-anak muda hang out, mohon maaf clubbing. Sekarang tidak, Pak. Lari, jogging. Iya, bahkan mereka kalau mau party bukan malam lagi, Kak. Partinya pagi habis running. Sebuah habit yang berbeda dalam satu bidang yang namanya olahraga atau kesehatan. Nah, di politik juga begitu, Kak. Besok-besok saya melihat ini adalah siapa yang muncul di TikTok, siapa yang muncul di IG dan pendekatannya berbeda, itu yang akan menjadi notifikasi tersendiri buat Gen Z ataupun milenial. Kira-kira gitu, Kak.
0: Jadi pengen bikin warna baru lagi ya?
1: Iya, kira-kira bukan warna baru sebenarnya, Kak.
0: Karena bukannya milenial sekarang nyarinya semua yang baru, apa sih? Bosan yang
1: betul betul. Mereka tidak ada yang menjadi loyal customer.
0: Iya, betul.
1: Mereka berubah-ubah, pindah-pindah. Betul. Maka yang mereka butuhkan, yang harus kita lakukan adalah value-nya apa? Iya. Yang connect dengan mereka. Iya. Dan ini penting, Kak, sebenarnya. Betul. Mudah-mudahan ada politisi yang dengar ini atau para calon pemimpin ke depan. Jangan sampai ada gap informasi. Iya. Terlalu jauh gap informasinya. Kan dulu begini, Kak. Yang tua-tua itu dia kalau yang muda, kenapa biasa itu anak-anak muda Gen Z ini, Kak, kurang dipercaya atau dianggap tidak layak dan sebagainya? Karena yang anak-anak muda itu dia nyolot. Ini anak-anak muda sekarang nyolot. Kalau orang tua kolot. Kira-kira begitu. Jadi tidak connect barang ini. Supaya yang tua yang kolot ini nyambung dengan yang anak muda yang nyolot ini. Nah, itulah pentingnya konten, itulah pentingnya media sosial, pentingnya media atau handling media untuk kemudian relate sama kebutuhannya anak-anak muda hari
0: dan
1: ini.
0: Dan siapa yang bisa melakukan itu akan menguasai.
1: Iya, kira-kira begitu. Minimal minimal memainkan pertarungan opini.
0: Pertarungan opini.
1: Iya.
0: Oke deh, artinya nanti kapanpun nanti mungkin publik atau ada yang menantang lagi, tunggu saja nih.
1: Waduh. Dari kapok saya, Kak. Ampun. Bukan berarti kalau ditanya hari ini, Kak, nggak mau lagi.
0: Belum.
1: Ya bisa aja. Ya, betul. Ya. Makasih banyak, Kak, Arpan, diingatkan. Belum. Ya, bahaya ini jadi jejak digital nanti. Belum. Masih jauh Belanda. Iya.
0: Oke deh, menarik ya.
1: Iya.
0: Jadi ini satu persatu nih. Kalau biasanya Mas Rijal ini mendudukkan tamunya nih.
1: Itulah. Karena
0: kali ini dia yang saya.
1: Itulah, kasihan.
0: Tapi bukan mau menyudutkan ini.
1: Ampun.
0: Kita memang mau sharing-sharing.
1: Sharing-sharing.
0: Baik. Kemudian tadi soal politik sudah ditinggal.
1: Iya.
0: Kesibukannya sekarang keliling-keliling.
1: Ampun.
0: Perkembangan digital tadi sudah disinggung juga.
1: Iya.
0: Terus kenapa nih baru-baru langsung tiba-tiba berbaju Karang Taruna?
1: Wih, Masya Allah.
0: Kota itu Makassar penting.
1: Betul.
0: Pelarian lagi kah?
1: Wih, subhanallah.
0: Gimik lagi kah?
1: Ampun.
0: Atau apalagi, genderang apalagi yang Anda ini coba?
1: Iya, jadi kenapa Karang Taruna, Kak? Karena menurut saya ini sering diundang oleh Karang Taruna, Kak. Dalam membuat konten diundang oleh Karang Taruna di desa dan sebagainya. Dan waktu saya beasiswa S2 benchmark oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami tuh benchmarknya di salah satu desa yang ada di Bali. Dan itu penggeraknya adalah Karang Taruna. Disitulah for the first time saya mengenal Karang Taruna. Ada ya organisasi kayak gini
0: yang
1: ya?
0: Selama ini dianggap tidak ada
1: berartinya
0: gitu.
1: Iya, betul. Artinya bukan organisasinya plat merah, tapi gaungnya nggak sebesar yang lain kayak NPI, HMI dan seterusnya. Menurut saya ini luar biasa karena tingkatannya dari paling bawah sampai di tingkat nasional. Dan itu adalah wadah untuk menghimpun anak-anak muda dalam tiga fungsi: pemberdayaan, pengembangan, dan penyadaran. Dan menurut saya ini yang paling tepat. Karena selama ini banyak ruang-ruang yang kemudian anak muda tidak dapatkan karena mereka kurang wadah. Karang Taruna menjadi salah satu role model yang bisa kemudian anak-anak di tingkat kelurahan, di tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat pusat itu bisa menjadi jembatan untuk bisa mengembangkan kapasitasnya di situ. Di sisi lain tentu ada urusan sosial di sana. Saya senangnya di situ. Ada urusan pemberdayaan sosial, mitigasi sosial, kebencanaan dan sebagainya. Dan saya sangat menyuka itu. Kadarullah atas arahan Ketua Umum Karang Taruna Makassar, Kakak Zul, yang kemudian selama ini memberikan juga mitra partner dan masukan dari Wali Kota Makassar, dimintalah kita menjadi Ketua Harian Karang Taruna.
0: Ini diminta atau di
1: Iya diminta.
0: Saya
1: berharap dan kemudian
0: di SK-kan langsung.
1: Iya kira-kira begitu. Saya berharap bisa terlibat, bisa membantu Pak Wali. Ternyata memang jalur yang paling tepat ya urusan organisasi ya di Karang Taruna paling tepat Kak. Karena hampir minim kepentingan. Kepentingannya adalah anak muda dan sosial itu aja. Di bawah naungan Dinas Sosial Kota Makassar.
0: Ya. Itu sejak kapan pakai bendera Karang Taruna?
1: Saya akhir bulan Juni kalau lebih tepatnya.
0: Akhir bulan Juni berarti baru satu bulan.
1: Baru ya? Satu bulan kurang lebih.
0: Wow.
1: Tapi sudah bisa kita ternotis Kika tuh. Kita tahu Karang Taruna Makassar
0: iya, kan, ya.
1: Karena kita ya menggunakan kerja-kerja kreatif Kak.
0: Kerja kreatif.
1: Iya, dan di situ saya tugasku. Saya kasih kreatif gini Karang Taruna yang tentunya mereka semangat, mereka tulus, tapi kalau tidak ada kemandirian ekonomi susah juga barang itu. Bagaimana mungkin kita bisa bantu orang kalau diri kita juga belum bisa kita bantu. Nah, itu kira-kira sederhananya Kak.
0: Mungkin satu hal yang tepat.
1: Siap.
0: Satu hal yang tepat mungkin menggandeng Mas Rijal ini di Karang Taruna, karena kan tahu nih gimana mengemas. Bagaimana diaplikasikan di Karang Taruna. Kan mungkin selama ini mereka tidak terblow up dengan baik.
1: Bisa jadi
0: Mungkin dengan itu harapannya.
1: Betul, betul.
0: Dengan adanya Kak Rijal di dalam.
1: Betul.
0: Semua kegiatannya semakin
1: betul
0: terblow up dengan
1: betul
0: masif begitu.
1: Betul. Iya. Prinsip saya Kak Arpan sederhana Kak. Hari ini organisasi itu, organisasi hari ini tidak diukur lagi seberapa banyak acara yang kau bikin, Ces. Tidak, bukan hanya acara-acara seremoni, tapi bagaimana acara itu efektif. Bagaimana event yang dibuat itu punya dampak langsung kepada masyarakat. Organisasimu besar tapi masyarakat tidak merasakan, menurut saya itu organisasi yang gagal. Iya, organisasi hari ini di era seperti ini adalah organisasi yang bisa langsung terasa di masyarakat. Mungkin dari sisi sosialnya, mungkin dari segi ekonomi, bisnis, UMKM dan sebagainya. Makanya hari ini kalau kita kemudian hanya sekedar gagah-gagahan pakai bajunya, pakai PDH-nya, menurut saya agak ketinggalan itu. Ya, makanya banyak mahasiswa itu pasti di kampus-kampus hampir menjauhi organisasi-organisasi. Apalagi yang sifatnya ekstrim, BEM, himpunan, kalau mereka tidak beradaptasi, kalau mereka tidak berinovasi. Because why? Karena dulu orang berorganisasi Kak karena di situ ilmu.
0: Iya.
1: Di situ networking.
0: Betul.
1: Di situ akses. Sekarang ilmu di mana-mana. Iya, pengetahuan apalagi, skill bisa dilatih, bisa kita ikut pelatihan, networking, media sosial, akses bisa kita ciptakan sendiri. Jadi kalau organisasinya tidak mengkreasi sesuatu, berat ini. Nah, salah satu yang kita fokuskan di Karang Taruna Kota Makassar adalah dampak nyata langsung. Selama ini Karang Taruna Makassar Kak, itu sudah jalannya luar biasa Kak. Cuman komunikasi ke publik yang kurang. Kakak Rijal hadir, insya Allah bisa membawa warna tersendiri bagi Karang Taruna Kota Makassar.
0: Amin.
1: Dan sekaligus membantu pemerintah kota.
0: Wih, luar biasa.
1: Makassar, siap.
0: Tepat sekali ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Tidak menutup kemungkinan ya.
1: Iya.
0: Bendera-bendera lain, rompi-rompi yang lain untuk merapat juga nih Kak
1: Rijal. Ampun, akhir bulan Agustus, akhir bulan Agustus atas kepercayaan Pak Andi Rahmat Manggabarani, kami diajak sebagai pengurus DPW Gekraf Sulawesi Selatan.
0: Wih.
1: Gerakan Ekonomi Kreatif.
0: Gerakan Ekonomi.
1: Iya, itu ada memang dari nasional. Kebetulan kami diminta sebagai wakil ketua.
0: Wah.
1: Di Ekonomi Kreatif. Jadi kalau tadi Karang Taruna sosialnya, pemberdayaan anak muda penyadaran, nah di ekonomi, di Gekraf ini ekonomi kreatif.
0: Ekonomi kreatif.
1: Jadi outputnya adalah cuan, sekaligus juga pengembangan SDM.
0: SDM
1: ya. Di situ Kak, kira-kira.
0: Kena lagi deh.
1: Ampun. Simple aja kan hidup ini kita Kak.
0: Iya, iya.
1: Kita hidup kalau tidak punya arti sia-sialah. Nah itu coba kita punya.
0: Soalnya juga kan.
1: Iya.
0: Kakak Rijal kan punya ilmu banyak.
1: Meledak-ledak
0: gitu ya.
1: Sedikit juga sih.
0: Jadi wajar lah kalau di ini ledakannya itu masuk ke sana.
1: Amun, amun, amun.
0: Biar tersalurkan dengan
1: baik. Amin, amin.
0: Ya. Amal jariahnya juga jalan. Ya.
1: Amin. Itu yang paling utama, Kak. Itu yang paling utama, Masya Allah.
0: Baik, keseruannya kita siang ini kita break sejenak dulu.
1: Betul.
0: Ya. Dan pendengar serta pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dengarkan atau tonton Obsesi sesaat lagi. Saya akan kembali setelah pesan berikut ini.
2: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama Muhammad Rijal Jamal ya, atau Rijal System nih ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Siap.
0: Aduh, karena beliau ini sudah ada notice masuk nanti ke agenda berikutnya ya.
1: Ampun.
0: Ya, saya sangat mahal sekali waktunya beliau.
1: Entah jika.
0: Kalau saya pengen santai-santai bersama ini.
1: Kalau tapi, RRI kita selalu always on.
0: Always on ya. Oke. Kak Rijal, 2026 ya, banyak agenda. Yeah, selain yeah, tanggung jawab tadi menghampiri tugas-tugas ini, tentunya ada konsep-konsep juga nih. Tadi kita berbicara off air.
1: Yeah.
0: Tentunya juga ada hal-hal lain selain keliling sebagai public speaker, selain kanal YouTube-nya, selain konten-konten kreatornya dan sebagainya. Ini rupanya membranding diri sendiri juga ya.
1: Yeah, yeah.
0: Boleh di bocorkan juga nih.
1: Apa juga?
0: Ya. Apakah bukan karena Anda ini nanti terjun ke dunia aircraft juga,
1: yeah,
0: ke bisnis,
1: nah, yeah,
0: sudah menyiapkan juga branding-branding diri ya?
1: Iya. Penting saya kira, Kak. Iya.
0: Oh.
1: Penting saya kira itu, Kak.
0: Penting-penting. Tapi kan sudah ada niatan.
1: Iya, artinya sekarang ini ongoing, Kak. Sementara berjalan dan memang itu kita upayakan untuk bisa kita maksimalkan. Jadi apa ya karya yang kita hadirkan, yang kita ciptakan, selain dinikmati oleh publik, tentu kita berharapkan ada impact, bukan hanya ke orang lain, tetapi untuk ke diri sendiri. Dan satu diantaranya tentu mengarah kepada ekonomi. Ya, saya kan bergelutnya di ekonomi kreatif, kan kita ini mengklaim selalu pekerja kreatif, bermain di media berarti pekerja digital, main di konten dan sebagainya. Semua muaranya adalah pemberdayaan ekonomi, penguatan kemandirian dan sebagainya. Karena buat apa kita jago, Kak, kalau perut tak lapar, susah, tidak ada kejagoan yang muncul. Sehingga penting kita arahkan ke sana. Karena kalau ada idealisme lalu kemudian ekonomi lemah, maka tentu kita akan gadaikan itu. Nah, itu yang kita berusaha jaga, Kak. Iya. Supaya kita berkarya tetap independen, tetap sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan goals, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita semua. Di situ prinsip dasarnya.
0: Prinsip
1: Kak.
0: Dasarnya.
1: Iya, iya. Jadi membangun personal branding di media sosial, ya menurut saya, Kak, CV bukan lagi kertas. Hari ini CV bukan lagi di wilayah fisik, tapi jejak digitalmu adalah CV-mu. Jadi apa yang bagaimana itu Kakak Arfan, bagaimana itu Rijal, coba cek jejak digitalnya, disitulah CV-nya. Nah, kalau adik-adik sekarang, anak-anak muda ini yang masih kuliah, mahasiswa, tidak mempersiapkan diri dari sekarang, maka kau akan menderita di masa tuanya. Nah, itu kalau saya, Kak. Dan bagian karena kita ini milenial usianya, jadi berusaha untuk sekarang ini fokus dan konsisten, tidak berubah-ubah, pindah bidang lagi. Kalau yang Gen Z ini yang usia 20 sampai 30 tahun ini masih bisa kemana-mana ini. Coba di kuliner deh. Oh, coba jadi PNS misalnya. Oh, gagal. Oh, coba jadi karyawan deh. Coba jadi pengusaha di bidang ini, masih bisa. Tapi kalau sudah 30 sampai 40, usahakan konsisten, Mi. Iya, di mana Anda mau ini? Create your own business. Kalau usia 20-30 anak-anak muda, saran saya adalah follow somebody, ikut sama orang. Iya, cari perusahaan yang kecil tapi ownernya punya visi besar. Itu akan mengantarkan kamu jauh lebih bikin inovasi.
0: Cari yang visinya ya.
1: Ah iya, cari bisnis atau perusahaan yang kecil tapi ownernya punya visi besar, Kak. Ah, enak itu.
0: Mau berkembang bersama.
1: Iya, mau berkembang bersama, mau bertumbuh bersama. Kan enak itu, Kak. Kalau kita sebagai, kan saya pernah jadi karyawan, kan. Kita jadi kalau kita jadi karyawan, kita jadi staff, tapi bisa makan bersama, makan siang bersama dengan owner satu meja. Agak berbeda di perusahaan besar, tapi mengenal ownernya pun tidak pernah. Bertemu pun tidak pernah. Itu beda loh, Kak.
0: Ah,
1: itu kira-kira, Kak. Makanya tergantung. Kalau kau mau menjadi employee terus, ya beda persoalan. Tapi kalau mau menjadi sesuatu ke depan, saran saya, follow somebody, ikuti beberapa orang, masuk di perusahaan kecil yang punya visi besar. Lalu kemudian ketika usianya sudah matang, Anda create your own business. Fokus di satu bidang. Kayak saya ini, Kak. Fokus mi. Karena kalau tidak fokus, tidak bisa. Konsisten mi, Nadine. Itu yang mahal, kasihan. Ah, itu kira-kira gambaran membentuk personal branding, Kak.
0: Iya. Soal brand juga.
1: Siap.
0: Selain konten.
1: Iya.
0: Itu juga ada beberapa produk ya.
1: Siap.
0: Tadi ada apa, beda baik.
1: Beda baik, iya.
0: katanya ada yang launching nanti nih.
1: Oh iya, betul kan.
0: Apa yang mau di launching lagi ini?
1: Ya kebetulan kan selalu anak-anak kalau lihat saya, kalau lihat Kak Rijal kata-kata hari ini. Iya. Waduh deh, kira gampang ini, kurang ajar ini. Betul. Bilang kata-kata hari ini, pada kira autopilot ini barang. Karena memang saya mainnya di kontennya wilayah kata, ya karena kita orang sastra kasih ya. Jadi mau tidak mau di situ kita tuangkan medianya dalam bentuk baju.
0: Oh.
1: Kita akan launching. Kebetulan saya lahirnya Agustus kan, 17 Agustus. Jadi memang
0: dinyanyikan ke Indonesia Raya nih.
1: 17
0: Agustus.
1: Biasanya jam 10 itu ke Indonesia Raya. Ini lewat nih kasihan nih.
0: Oh, jadi bikin lagi ini
1: ya? Ya, pernah kan
0: sudah
1: saya
0: sudah lama nih atau
1: jadi sudah lama Kak, cuma sempat vakum karena saya punya di perusahaan itu di Beda Bike Institute itu kan kita punya konsep ke one crew one business. One stop one business. Jadi kita dorong anak-anak menjadi entrepreneur Kak. Jangan hanya menjadi stop terus. Kenapa? Karena leadership terbentuk itu dari kemampuan Anda berwirausaha. Tidak ada orang Kak yang bisa jadi pengusaha kalau tidak punya mental leadership yang bagus. Jadi cara paling sederhana mendorong orang menjadi seorang pemimpin kasih jadi pengusaha. Karena kenapa Kak? Di situ terlatih semua, terlatih disiplin, people management, mengatur produk dan sebagainya, marketing, sales, membangun citra, semua. Nah, alhamdulillah yang kerjakan itu saya punya tim. Iya, nanti ada hasilnya mereka sendiri. Mereka bisa gaji dirinya sendiri, mereka juga bisa hire karyawan bisa. Saya tentu tidak orangnya ke sana. Saya sebagai investor Mega, sebagai mentor Mila kira-kira. Saya fokus Mi yang ke strategis lagi. Karena saya konsennya di manusia. Berbisnis menurut saya adalah bisnis yang paling bagus itu adalah memanusiakan manusia. Kalau manusianya kok kasih bagus, maka produkmu pasti bagus. Kira-kira begitu.
0: Jadi tunggu saja ya.
1: Amin, tunggu saja.
0: Yang baru ini. Iya, nanti di intip di mana?
1: Nanti di Instagram, di TikTok keranjang kuning. Iya. Kira-kira begitu. Dan Kakak Arfan kita akan hadirkan juga, kita kasih.
0: Siap, mantap. Kakak
1: operator.
0: Wih.
1: Kayaknya Excel ini ya, Excel.
0: Om Sarul, siap-siap
1: Om Sarul. Om Sarul ya. Oke deh.
0: Jadi BA-nya ya.
1: Asik.
0: Kebalikan ya.
1: Iya. Nanti kita datang lagi di sini kalau sudah ini kan.
0: Oh, iya, siap.
1: Siap.
0: Oke, jadi selain itu memberdayakan juga nih.
1: Iya.
0: Karyawannya.
1: Iya, harus begitu kan.
0: Mau jadi pengusaha.
1: Iya.
0: Justru Anda merasa akan sangat berhasil
1: ya.
0: Bila mana karyawan Anda ini ada yang sukses ya.
1: Betul, bertumbuh.
0: Bertumbuh ya.
1: Iya.
0: Jangan lihat standarnya Om Rijal ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa lebih dari itu.
1: Kalau bisa lebih.
0: Weh.
1: Iya, yang penting jangan kurang ajar. Iya. Maksudnya kurang ajar Kak, begini filosofi saya Kak.
0: Filosofi lagi.
1: Filosofinya saya begini Kak.
0: Susah aja.
1: Coba nih. Kita perhatikan orang buta Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Orang buta Kak, dia kan jalan pakai tongkat.
0: Betul.
1: Tapi ketika diobati butanya, dia sudah bisa melihat hal apa yang pertama dia lepas, tongkat.
0: Tongkat ya.
1: Dan selalu saya tanya anak-anak, jangan kok jadi orang buta kurang ajar. Iya. Dapat bahasa begini kan?
0: Iya. Titit ya.
1: Anak-anak Makassar kesan tuh. Kenapa saya bilang begitu? Jangan. Kau harus ingat tongkat mula yang menemanimu bertahun-tahun berjalan. Tiba-tiba kau bisa melihat kau lepas ini tongkatmu. Saya coba ingin mematahkan pepatah itu, mematahkan petua itu, bahwa orang yang kita temani buta berjalan dan sebagainya, ketika dia bisa melihat, justru tongkatnya yang dia jadikan sebagai inspirator, jadi mentor. Tongkat ini dia tidak buang, tapi tetap dia jadikan sebagai kompas untuk bisa mengarah lebih baik. Atau pandai-pandai ku bersyukur, berterima kasih. Kira-kira begitu. Iya.
0: Terima kasih Muji.
1: Iya. Kira-kira begitu. Karena filosofi orang Bugis kalau orang Bugis Makassar. Apa Mi itu kalau bukan karena kita sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih.
0: Oke deh. Wah, mudah-mudahan sukses ya.
1: Amin.
0: Kita tunggu-tunggu nanti gebrakan barunya nih.
1: Amin, aman Kak. Insyaallah.
0: Baik. Di sesi ini mungkin kepada anak muda di luar sana nih.
1: Iya.
0: Mungkin apa motivasi tak kepada mereka ya menghadapi dunia digital ini, perkembangan yang semakin dinamis ya, baik itu mungkin masa depan mereka, aktivitas ini, agar bisa memotivasi mereka lebih baik lagi nih Kanda Rijal.
1: Saya selalu berangkat dari masalah Kak, masalah anak muda hari ini menurut saya sederhana, mereka itu insecure, tidak percaya diri, mereka toksik pergaulannya, bahkan tidak sedikit yang NPD dan seterusnya Kak. Hal-hal inilah yang kemudian bisa mengganggu mereka punya fokus, mengganggu mereka punya goals, mengganggu mereka punya tujuan, termasuk akademik. Caranya bagaimana, Kak, supaya kemudian ini bisa mereka lepas? Sederhana kalau bagi saya. Satu, dimulai dulu dari mindset. Perbaiki mindsetmu, perbaiki cara berpikirmu. Karena semua perubahan yang ada di muka bumi ini berawal dari pikiran. Berbisnis itu pekerjaan pikiran, bukan pekerjaan mulut, tangan, tapi pikiran. Karena pikiran yang menggerakkan. Yang kedua, ketika mindsetnya sudah benar, bagaimana mindsetnya supaya benar? Rajin baca buku, nonton podcast, nonton siaran RRI Pro 2, Pro 1, Pro 3, Pro 4, dan seterusnya. Yang paling penting juga adalah bagaimana Anda baca buku, punya role model, dan punya teman ataupun ekosistem yang support. Kalau teman ngopimu sudah toksik, tidak mampu membuat kau ke arah kemajuan, atau membuat kau lebih banyak capeknya dibanding semangatnya, berarti pertemananmu itu salah, tinggalkan. Karena saya sudah pernah alami, Kak, 2 tahun salah bergaul. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah, ada tujuan yang bisa kita capai. Untung dikuatkan dengan pengetahuan yang selama ini kita pelajari. Kok saya kok akhir-akhir ini begini ya? Ada yang keliru kayaknya. Itu satu, Kak. Yang kedua adalah niat baik tidak cukup, Kak. Perlu ada keterampilan. Adik-adik kita minta anak-anak muda ini latih skill. Latih skillmu. Kau suka menulis, kau melatih menulis. Kau suka siaran, kau suka bikin konten, latih. Kau suka AI, coding, dan sebagainya. Karena itu yang harus kita lakukan. Punya keterampilan, skill base. Karena dengan skill, maka kemudian kita bisa berbeda dengan yang lainnya. Soal kampus, soal pengetahuan, bisa sekarang dicari. Tidak ada bedanya sekarang alma mater merah, hijau, biru, selain cuma warnanya. Tapi dari manapun Anda berasal kampusmu, mau di pedalaman, di kota, selama Anda punya skill, kau yang akan punya kesempatan untuk mengabdi berkarya di ruang-ruang publik. Dan yang ketiga tentunya adalah persoalan, ini paling masalah, Kak, attitude. Banyak anak-anak bagus, Kak, mindsetnya benar, skillnya oke, tapi bermasalah di attitude. Tidak tahu diri, tidak tahu juga membawa diri. Nah, kuncinya di mana itu, Kak? Organisasi. Kuncinya di mana itu? Siapa yang kau follow di Instagram. Nah, berhentilah juga menjadi orang yang di medsos menikmati saja konten. Jadilah juga pembuat konten yang bisa dinikmati. Berhenti scroll-scroll banyak. Tapi mulailah berpikir, apa yang saya mau upload sebentar. Karena itu membentuk personal branding Anda. Karena personal branding terbentuk supaya muncul kesadaran bahwa Anda punya kemampuan ini, akhirnya kepercayaan akan datang. Terakhir sekali, hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki hari ini. Dan takdir terbaik adalah apa yang kamu jalani hari ini. Dan Winston Churchill pernah bilang, mantan Perdana Menteri Inggris pernah bilang, apa yang Anda tahu tidak menjadi penting, tetapi apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Ah, itu kira-kira kan.
0: Wes, mantap.
1: Mudah-mudahan bermanfaat, kasihan.
0: Pasti.
1: Amin, amin.
0: Harus berdampak dong.
1: Amin, amin, amin.
0: Itu gunanya kita menghadirkan Kakak Rijal ini.
1: Amin, insyaallah.
0: Bisa berdampak masif nih.
1: Mohon maaf,
0: penonton-penonton kita, pendengar kita dimanapun berada, bukan hanya di Sulawesi Selatan yang
1: siap.
0: Di luar Sulawesi Selatan juga yang monitor siaran kita saat ini ya. Oke, terima kasih sekali waktunya.
1: Siap, Kakak.
0: Mudah-mudahan inspirasinya dan motivasinya siang ini paling tidak ada yang tinggal ya.
1: Apa itu?
0: Maksudnya paling tidak ada tinggal di hatinya pendengar ini
1: itu,
0: ya.
1: Itu.
0: Jadi ada selalu diingat. Itu.
1: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Dan mohon dikoreksi juga kalau ada salah. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang keliru dan sebagainya.
0: Begitu ya.
1: Kita siap berdiskusi.
0: Siap, siap. Sehat selalu, Kak Rijal.
1: Terima kasih, Kak.
0: Dan krunya.
1: Amin.
0: Akan berlanjut lagi ke agenda selanjutnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, insya Allah.
0: Sukses kehariannya.
1: Termasuk juga RRI Pro 1.
0: Insya Allah. Sama-sama. Baik, nanti kita undang-undangan lagi. Sebentar lagi nanti hari radio ya. Diundang lagi ya.
1: Hari radio kapan? Hari radio, hari radio.
0: Nanti September.
1: Oh, September. Sudah dekat.
0: Sudah dekat. Mudah-mudahan tidak ke Jakarta nanti hari Jale.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih Kak Rijal.
1: Makasih banyak Kakak Arfan.
0: Salam sehat.
1: Dan seluruh tim.
0: Yap. Dan Anda bisa tonton kembali keseruannya siang hari ini. Mungkin ada yang masih pengen dengar motivasi atau pantun-pantunnya beliau.
1: Ampun.
0: Sebelum nanti pantun penutup ya.
1: Ush.
0: Bisa dinonton di kanal YouTube Prosatria. Terima kasih. Saya Arfan dan rekan saya Syahrul dan teman-teman dari beberapa universitas nih yang ada nih mendampingi Kak Rijal ini. Waduh, rupanya para fansnya Rijal semua nih yang suka ikut seminar-seminar beliau nih katanya.
1: Ampun.
0: Wah. Oke deh, kita tutup dengan pantun nih Kak Rijal.
1: Pantunnya sederhana. Jalan-jalan ke Karebosi, jangan lupa memakai sepatu. Kalau mau Anda dapat inspirasi, dengar dan nonton RRI Pro 1.
0: Okay.
1: Cocok itu kali?
0: Cocok, Min. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Kita akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita, Pemkot Makassar verifikasi status lahan warga terdampak kebakaran Kecamatan Tallo. Kodam Hasanuddin melibatkan Babinsa mendukung ketahanan pangan nasional. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Tallo, Pemkot Makassar verifikasi status lahan warga terdampak. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Daeng Baji yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
3: Yang satu malam, nada ada api ya.
4: Sementara itu dulu yang
3: aneh. Dia kasih kali api di rumahnya. Lari, mak. Dia bilang anakku jamak yang bikin rumah. Daripada mati, ki. Iya, jamak, ki. Gampang itu pun lihat dalik.
4: Betul,
3: iya. Iya, daripada kata mati. Laki gunung itu kepimpin itu pun anak dekku. Daripada tidak ada ku tinggali, Pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan ya, Pak. Iya, banyak di kudung. Maju pun ku anu kudung, apa ku anu tinggal nih, Pak. Pernah tidak ada rumah. Iya, sama anakku kudung.
2: Sementara itu, Camat Tallo, Andi Husni, saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan tanpa dasar kepemilikan yang jelas karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
5: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan ya seperti yang katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami karena itu kan berupa pertanggungjawaban kami juga secara ini, secara pertanggungjawaban keuangan.
2: Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar dan koordinasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.
0: Kodam Hasanuddin melibatkan Babinsa mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan Sarifuddin.
6: Kodam 14 Hasanuddin komitmen mendukung ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan serap gabah petani melalui pendampingan Babinsa. Prajurit dan Babinsa terjun langsung mendampingi kelompok tani, mulai dari pengelolaan tanah hingga masa penanaman padi. Hal itu diungkapkan Perwira Bantuan Madya Perwakilan Teritorial Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Aryo, menyikapi dukungan peningkatan produksi dan serap gabah petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Mayor Aryo mengatakan, kerjasama strategis Kodam 14 Hasanuddin dan Perumbulok Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sulselbar, mencatat tertinggi serapan gabah hingga Juli 2026. Dikatakan, data Bulog menunjukkan bahwa produksi gabah di Sulawesi Selatan sudah mencapai lebih dari 1 juta ton. Hal ini pemerintah hadir untuk menjaga gabah petani sekaligus memastikan stok tanam nasional tetap aman. Mayor Aryo mengatakan, Kodam 14 Hasanuddin terus mengawal kegiatan pertanaman petani untuk mendampingi petani dengan menurunkan Babinsa dalam rangka meningkatkan produksi dan serap gabah petani.
7: Terkait dengan program ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan bukan hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga bagaimana hasil panen petani dapat terserap dengan baik. Data Bulog menunjukkan bahwa penyerapan gabah sudah mencapai lebih dari 1 juta ton, yang artinya pemerintah hadir menjaga gabah petani sekaligus memastikan stok pangan nasional tetap aman. Ini pun kami sebagai dari TNI Angkatan Darat melalui pelaksana Babinsa di lapangan terus mengawal kegiatan ini.
6: Mayor Aryo mengatakan, penyerapan gabah petani menunjukkan tren yang sangat positif, menunjukkan salah satu indikator penyerapan gabah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada pada kondisi yang baik. Dari data utama capaian regional target pengadaan beras tahun 2026 mencapai 697.610 ton. Realisasi hingga Juli 2027 mencapai 225.736 ton. Dari capaian tersebut mencapai 76,4%. Sisa targetnya di tahun 2026 menjadi 171.873 ton atau dalam waktu sekitar 7 bulan. Bulog telah berhasil memenuhi kebutuhan lebih dari 34 target pengadaan sehingga menunjukkan produksi dan penyerapan gabah berjalan cukup baik.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulselbar mendukung program 3 juta rumah dengan mempermudah akses pembiayaan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Muhlasin mengaku telah membahas program tersebut bersama pemerintah pusat sejak awal tahun, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Dalam pembahasan tersebut, pihaknya berperan dalam mendukung aspek pembiayaan dan kebijakan sektor jasa keuangan agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas kredit perumahan yang disediakan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyempurnaan kebijakan terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK.
9: Jadi kita sudah bicara juga dengan APERSI, kemudian juga dengan REI, bahkan kemarin kami juga hadir di dalam mereka melakukan diskusi, termasuk tadi yang terkait dengan akad syariah juga. Jadi kita mendukung program itu, kemudian bagaimana pelaksanaannya, karena Makassar juga termasuk salah satu daerah yang menjadi indikator untuk nasional, kita selalu dukung. Dan untuk masalah terkait dengan misalnya prosesnya, kita selikan udah ya, kalau yang di bawah 1 juta kan tidak lagi menjadi halangan seharusnya. Itu waktu itu sudah disuarakan terus oleh teman-teman dan itu sudah bisa kita selesaikan. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana agar kecederaan rumah. Nah, itu mungkin PR-nya ada di PUPR dan teman-teman ya. Mungkin itu.
8: Ditambahkan pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah melalui kebijakan sektor jasa keuangan serta koordinasi dengan pemerintah dan industri perbankan sehingga program strategis nasional dapat berjalan optimal di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar yang menjadi salah satu daerah percontohan nasional.
0: Basri Kajang akhirnya muncul setelah beberapa bulan menjadi pencarian teratas di media sosial. Emi Bafardal menurunkan laporannya.
10: Sosok Basri Kajang akhirnya muncul melalui video pendek berdurasi 2 menit berisikan permintaan maaf kepada halayak masyarakat, keluarga adat, kerajaan Goa, dan tokoh masyarakat. Diketahui, nama Basri Kajang sempat mencuat akibat sidang pansus hak angket DPRD Goa yang melibatkan dirinya pada dugaan pengadaan seragam sekolah gratis dan namanya kerap dikaitkan bersama Bupati Goa. Dalam video tersebut, Basri Kajang menyatakan penyesalan atas situasi yang berkembang dan berharap polemik yang terjadi tidak lagi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ia juga mengakui atas segala kehilafan, tindakan maupun prasangka yang lahir yang disebabkan oleh dirinya, sehingga terjadi kegaduhan dan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Goa dan keluarga besar Bupati Goa.
11: Agar diungkapkan pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Goa dan kepada seluruh keluarga besar Ibu Bupati Goa, terkait proses hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan wujud kepatuhan saya terhadap hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang pertama saya sampaikan, saya siap kooperatif.
10: Basri Kajang menyampaikan akan kooperatif terhadap pemeriksaan yang akan melibatkan dirinya. Ia berjanji siap menghadiri pemeriksaan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Ia juga rencananya akan menghadiri panggilan penyidik dalam waktu dekat paling lambat 3 hari ke depan. Menurut Basri Kajang, melalui proses hukum akan mencari keadilan dengan jalur resmi untuk mengurai segalanya menjadi adil dan berimbang demi terwujudnya kebenaran. Ia berharap seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk memaafkannya sekaligus meminta didoakan agar proses hukum berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
0: Kuasa hukum bantah tuduhan pengeroyokan terhadap Mikaela Arkandar di Kota Palopo. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
12: Kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa Mikaela Arkandar di Kota Palopo menampilkan versi yang berbeda. Kuasa hukumnya secara tegas membantah tuduhan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialamatkan kepadanya. Pernyataan ini disampaikan kuasa hukum Mikaela Arkandar, Roni Pakambanan, dalam konferensi pers di Makassar Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya, peristiwa bermula dari persoalan pribadi yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun kini berujung laporan polisi di Polres Palopo dengan 3 orang sebagai terlapor. Dikatakan bahwa kliennya dituduh melakukan pengeroyokan, padahal berdasarkan komunikasi pihaknya dengan penyidik, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan tentu ia menilai tuduhan pengeroyokan itu hanyalah rekayasa.
13: Yang dalam bukti pelaporan dari Sri Wahyuni telah melaporkan ada 3 orang yang telah dilapor. Dan pada tanggal atas laporan tersebut, pada tanggal 30 Juli juga, ya 5 hari kemudian dari hari kejadian tersebut itu, klien kami telah diundang dari Polres Kota Palopo. Nah, dan itu telah dihadiri oleh klien kami bersama dengan 2 orang yang terlapor. Dan itu sudah diambil keterangannya. Ya, keterangannya. Jadi dari hasil konfir kami kemarin, ya, dengan pihak penyidik bahwa tahap ini sekarang atas pelaporan tersebut itu memang masih dalam tahap penyelidikan.
12: Sementara Mikaela Arkandar sendiri hadir dan memberikan keterangan. Ia menegaskan mendatangi rumah pelapor Sri Wahyuni semata-mata untuk meminta klarifikasi terkait informasi yang menyangkut keluarganya dengan niat baik, bukan untuk melakukan kekerasan. Ia mengakui sempat melempar helm ke teras rumah karena emosi serta menarik ponsel pelapor saat direkam tanpa izin. Namun, itu bukan tindak kekerasan. Mikaela juga memiliki bukti percakapan WhatsApp yang akan diserahkan ke penyidik.
14: Kalau katanya si Sri Wahyuni ini sering bercerita soal keluarga saya di TV, ya di luar dari pertemanan saya. Karena sebelumnya itu kita berteman baik, Ji. Tapi di luar logika itu karena kita berteman, tapi ternyata kok cerita keluarga aku di orang lain, begitu. Dengan penuduhan-penuduhan yang kurang etis, begitu. Soal anak, soal suami. Nah, lepas dari itu, saya sudah 3 kali mengajak Sri Wahyuni untuk ketemu. Bilang, ayo kita ketemu, selesaikan baik-baik. Bahkan dia selalu mengelak. Banyak alasannya, pokoknya dia bilang selesai ini masalah, sudah tidak ada Mila. Intinya dia bilang minta maaf dan dia tidak pernah katanya cerita seperti itu. Saya bilang oke, sudahlah. Lepas dari itu, Tiwi ini bermasalah lagi dengan Sri Wahyuni.
12: Pihaknya juga telah melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang IT ke Polda Sulawesi Selatan sebagai langkah pembelaan. Kedua laporan, baik di Polres Palopo maupun Polda Sulsel, saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Kasus anak jaminan utang arisan online disidik polisi. Berikut laporan Sarifuddin.
6: Kasus pengambilan paksa balita di kawasan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dilakukan 3 orang pelaku masing-masing inisial SS 31 tahun, NH dan SD 32 tahun sedang dalam penyidikan penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Kasus pengambilan paksa anak 2 tahun dari orang tuanya dilakukan 3 pelaku, 2 diantaranya adalah wanita dan 1 orang pria yang merupakan suami salah satu tersangka. Terjadi 5 Juli 2026, kemudian dilaporkan perempuan RRPR 25 tahun, orang tua balita ke Polrestabes Makassar. Ketika menerima laporan, tim Reskrim Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan dan pencarian keberadaan korban dan 3 pelaku, kemudian berhasil menemukan di Kabupaten Pangkep. Kasihumas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin pagi tadi mengungkapkan, dari pemeriksaan intensif 3 pelaku SS, SD, dan NH, mengakui perbuatannya mengambil paksa anak dari perempuan RPR karena tidak mengembalikan uang arisan online yang diambil. Kompol Wahidudin menjelaskan ketiga pelaku mentransfer uang sebanyak 300 juta rupiah kepada perempuan RPR untuk dana arisan online. Kemudian uang tersebut diserahkan perempuan RPR kepada owner arisan online. Namun melarikan diri setelah menerima uang tersebut. Ketiga pelaku kesal tidak dikembalikan uangnya oleh RPR. Kemudian SS, SD, dan NH membuat kesepakatan dengan perempuan RPR menjaminkan anaknya yang baru berumur 2 tahun hingga uang ketiga pelaku dikembalikan. Balita yang menjadi jaminan utang arisan online dibawa ketiga tersangka bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep.
15: Ada transaksi arisan online. Si pelaku ini sudah mentransfer uang kurang lebih sekitar 300 juta kepada ibu korban. Kemudian ibu korban ini memberikan lagi uang tersebut kepada owner arisan. Namun owner arisan ini sudah kabur sehingga uang tersebut tidak bisa lagi dikembalikan. Akhirnya si pelaku ini mengambil anak tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan dengan membuatkan perjanjian bahwa kalau tidak dikembalikan anak ini akan diambil untuk sebagai jaminan sampai uangnya dikembalikan.
6: Menurut Kompol Wahidudin, ketiga pelaku yang mengambil paksa balita bukan penculikan melainkan merupakan jaminan utang arisan online. Namun ketiga tersangka tetap melanggar undang-undang perlindungan anak atas perbuatannya sehingga dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar forum komunikasi lalu lintas bersama sejumlah instansi terkait. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
16: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar forum komunikasi lalu lintas bersama sejumlah instansi terkait sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Jalan MT Haryono, Kabupaten Bone, dihadiri perwakilan Jasa Raharja Watampone, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk menyusun langkah bersama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi kalangan pelajar dan anak-anak. Dikatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi masyarakat dan para pelajar guna menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar dan anak-anak. Menurut Sasram, sinergi antara lembaga menjadi kunci dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan. Selain itu, dengan sinergi bersama dapat memberikan edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara serta memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.
17: Bersama sejumlah instansi terkait sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyusun langkah bersama dalam meningkatkan keselamatan tertib berlalu lintas, khususnya bagi kalangan pelajar dan anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
16: Ditambahkan, melalui forum komunikasi lalu lintas ini, Satlantas Polres Bone berharap koordinasi antar instansi semakin solid sehingga mampu menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Bone.
0: Sahabat yatim dan jemaah Masjid Nurul Muhammad kumpul donasi korban kebakaran Kecamatan Talok, Makassar. Informasi dilaporkan Nur Hidayah Aprilia.
18: Komunitas Sahabat Yatim kemarin menggelar tablik akbar di Masjid Nurul Muhammad Makassar dalam rangka peduli korban kebakaran Kecamatan Talok Makassar. Kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan jemaah masjid yang terdiri ibu-ibu majelis taklim, remaja masjid, juga lurah dan ketua RT. Berbagai kegiatan digelar sebagai rangkaian tablik akbar seperti solawatan jemaah dan juga mengumpulkan donasi bagi korban bencana kebakaran. Di puncak acara hadir sebagai pembicara atau pencerah Dai Kondang Ustadz Maulana. Dalam ceramahnya, Ustadz Maulana menekankan pentingnya implementasi amal soleh membantu sesama yang ditimpa musibah.
19: Bermohon supaya cerita yang dihadir tidak nanti-nantian orang hadir. Dan ibu di sini di mana saya tidak akan terbang. Kalau ini dulu jangan mengeluh. Jadi mengeluh siapa? Saudara kita yang kena kebakaran.
18: Ustadz Maulana juga mengingatkan kepada jemaah masjid kewajiban menunaikan rukun iman dan rukun Islam. Sementara itu, Nahda, salah seorang jemaah Tabligh Akbar, menyatakan sangat berkesan dengan materi ceramah yang disampaikan Ustadz Maulana.
20: Berkesan karena ini jujur first time Kak ketemu sama Ustadz Maulana di sahabat yatim. Ini juga sangat terkesan, apalagi materi-materi yang menarik dan tidak membosankan. Yang saya tangkap tadi dari materi ada 3 dasar yang masih selama harus. Yang pertama ada ibadah soleh, ibadah mubah yang kebiasaan. Bagus sekali ini Kak kolaborasinya, karena pertama kali kita juga ini dapat kolaborasinya relawan sahabat yatim sama dakwahnya Ustaz Maulana. Jadi datang tadi di sini niatnya untuk menonton, tapi kita juga dipanggil bagus, jadi penerjemah ayat-ayat Al-Quran, jadi masyarakat.
18: Nahda mengapresiasi sahabat yatim yang menggelar kegiatan tersebut dengan turut menghadirkan Ustaz Maulana memberikan ceramah kepada jemaah masjid, juga pencerahan tentang ayat-ayat suci Al-Quran.
0: Polres Bone telah menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi anggota Polri. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
16: Polres Bone menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi anggota Polri dengan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026 di halaman Mapolres Bone kemarin. Upacara tersebut dihadiri para pejabat utama, perwira, personil Polres Bone serta Bayangkari. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, dalam upacara ini Kompol Arsin resmi menerima kenaikan pangkat pengabdian dari AKP menjadi Kompol. Dikatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama bertugas. Menurut Rayenra, kenaikan pangkat pengabdian bukan sekedar penghargaan tetapi juga bentuk penghormatan atas dedikasi dan loyalitas personil yang telah mengabdikan diri dengan penuh tanggung jawab kepada institusi Polri, bangsa, dan masyarakat. Lanjut Rayenra, kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan negara kepada personil Polri yang memiliki rekam jejak pengabdian, disiplin, dan integritas hingga menjelang masa purna tugas. Selain itu, penghargaan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas.
21: Dalam upacara ini, Kompol Arsin resmi menerima kenaikan pangkat pengabdian dari AKP menjadi Kompol. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama bertugas. Kenaikan pangkat pengabdian bukan sekedar penghargaan, tetapi juga bentuk penghormatan atas dedikasi dan loyalitas personil yang telah mengabdikan diri dengan penuh tanggung jawab kepada institusi Polri, bangsa, dan masyarakat.
16: Rayenra menambahkan, Polres Bone berkomitmen memberikan apresiasi kepada personil yang berprestasi dan memiliki rekam jejak pengabdian yang baik sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Polri yang profesional, modern, dan berintegritas.
0: Pemkab Bone mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba tradisional dan kebersihan. Berikut laporan Suryani Arifin.
22: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar berbagai kegiatan kerakyatan yang fokus menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat kebersamaan warga. Berbagai acara menarik digelar mulai dari olahraga tradisional khas daerah seperti Majeka, Malengkeng, dan Magasing hingga kompetisi kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan sekolah-sekolah di Bone. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa perayaan tahun ini tidak sekedar mengejar gelar juara, melainkan menjadi wadah evaluasi dan memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Selain perlombaan rakyat dan kebersihan, panitia juga menyiapkan agenda malam kesenian untuk menjadi wadah unjuk bakat serta kreativitas bagi para siswa-siswi di Kabupaten Bone.
23: Beberapa kegiatan termasuk lomba olahraga, baik olahraga yang
3: menjadi potensi untuk kita komunikasi untuk menjadi atlet. Kemudian ada olahraga tradisional seperti kegiatan ada majika, kemudian ada yang kemudian ada magasing itu. Kemudian tentunya yang paling penting kita ada lomba kebersihan. Lomba kebersihan festival, lomba kebersihan toilet, lomba sekolah, lomba kantor, kemudian lomba P2M, lomba produksi.
22: Rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Bone ini diharapkan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi lokal serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan warta berita siang ini untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia berjaringan nasional relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Yeah.

0: aneh ya, hari ini esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal
1: Allah. Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa
0: ya.
1: Nanti
0: cocok
1: ya.
0: Kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1 ya,
1: kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Isan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku denger tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh,
1: sih di otak.
0: Ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan.
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya itu tuh menurut
0: itu
1: aku
0: dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerin apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Latte Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally.
1: Hari-hari banget nih ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Bro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih. Supaya
1: apa
0: nanti
1: sih
0: pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi.
0: Iya
1: kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Taruri dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja
2: jangan,
1: sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolly Utahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang pasti yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik. Pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock. Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah. Ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan, sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya,
1: cakep.
2: Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: 14:50.
1: Oh, iya,
2: 1 jam
1: lebih awal ya.
2: Iya. Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya karena, ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu apa? Jadi seorang penyanyi ya.
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Pak Nisan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI
2: Net. Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, rasanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa

0: nanti.
1: Oh, tahu Mas Faris ya. Juga. Ih, mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja enggak berdua nih?
0: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
1: Oh, sama-sama ya, Ruli ya.
0: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
1: Halo Kak Ruli. Oke.
0: Hai.
2: Orangnya senyum-senyum
1: gitu. Eh, tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
2: Cowok lah.
1: Oh, cowok. Kalau di sini cewek, Kak.
2: Iya.
1: Sama ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Mas Faris silakan.
2: Pertanyaannya ya.
1: Anet
2: ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya, Ding.
0: Jadi Dede Anet kayaknya.
1: Dede. Anak bukan buat anak.
2: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
2: Iya. Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Ini pada juga Kak Ari Jawari.

0: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
1: Oh iya, Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya oh, dulu sama saya Karulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru.
1: Oh yes. dendeng batoko. Baru.
0: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
1: Baru atau udah dari dulu?
0: Ya? Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
0: Rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
0: Baru
2: atau
0: apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
1: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
1: Kalau di Padangnya, dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak gepuk?
0: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya?
1: Iya,
2: oh.
1: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya. Enak sih.
1: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
0: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
2: Tapi sharing, nggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
0: Gulai otak.
1: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
1: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
0: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
1: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Yeah. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
1: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
1: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
1: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?

0: Oke, siap.
1: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
0: yang Kak Gazi.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi,
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
0: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana
0: kan? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak karena
2: belum
0: dia
2: pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
0: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya.
0: Oh.
2: Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
0: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
0: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh
2: ke puncak gunung ya.
0: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Isan juga hari ini ya.
0: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis enggak sih dengan lagu ini Isan?
0: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Yeah. Oh, jadi cukup memorable buat
0: cukup
2: seorang
0: memorable.
2: Isan ya.
0: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Isan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama
2: ada minus one-nya. Bunga karena aku lagi dari Isan Tarore pendengar Pro 1.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh ya. Di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-mm. Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar. Iya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: band. Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh umurnya Anet Kaisa.
1: Oh umurnya Anet. Makanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan, ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke.
2: Itu pengalaman sih atau bagaimana kah?
0: Oke.
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Halo,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kan. Iya, banggakan Bang
1: Iksan. Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan.
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja bu, baru dapat jadwal sekarang bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Eh enak lagi, ini orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: kecil ada.
1: Seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu di Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ini mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke,
1: gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah, gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kayak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi
0: vitamin C. Nggak apa-apa, Kak. Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh abis sarapan.
1: Abis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsan
3: sama
0: Kak Ruli,
3: selamat
0: tugas yang
3: kami
0: selesai semester selalu. Terima
3: kasih, Kak Ica. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibinio.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener ya. Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat, Anet.
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja, kakak.
0: Aja ya.
1: Nah, sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Gak apa-apa nggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Yeah.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Aku betul. Oh.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Ya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat aneh ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu? Enggak ada.
2: Iya, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kici.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser enggak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau nggak salah ya. Malang
0: festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget itu. Ya. Terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu gitu. Wah Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali. Gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong,
1: yang
0: pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih serius, seru sih dia.
1: Oh my
0: keren
1: god.
0: Sih Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala
0: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
1: gitu. Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Album kedua. Oke, seperti itu yang ke Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke, berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh, di Instagram bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi kesini
0: turun kesini
1: intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget,
0: padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Buat warga gitu. Bandung ya,
2: itu kayak showcase gitu.
0: Seru dong kalau showcase. Lebih private ya, kamu doang berarti toh.
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis gitu. Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, seru-seru. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh just tip Bandung enggak?
2: Makasih zodiak apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu
2: benar. Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi
0: Lulu. Ya udah, kita balik lagi deh nih. Ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
2: ya udah 103 ya Kaisannya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan. Karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh enggak buka lirik? Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini kita harus
1: selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Oh. Jadi ajak ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk kita kejar-kejar.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Ada banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga.
2: Agak sulit ya,
1: agak sulit ya
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah,
3: gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang
2: lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Ya. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Apa komentar apa itu?
1: Oh tadi kalau nanya MH hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku nggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih nggak sih?
1: Mulai ya. Nah ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh kalau tahu iya, itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa? Ya,
1: pernah
2: apa?
1: Duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Boleh minum dulu boleh,
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari.
3: Ntar Rally juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp.
1: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang kembali bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dari sebelumnya ada 100% Indonesia berjaringan nasional, sekarang waktunya saya untuk menemani Anda di Makassar sore ini. Dan setiap hari Selasanya akan kami hadirkan dialog kentongan untuk mencegah tanggap bencana yang terjadi di wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan secara umum. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber kami, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Muhammad Fadli Tahir SHMH, yang saat ini tengah bergabung bersama kami di line telepon. Kita akan membahas tentang penanganan korban bencana kebakaran. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Pak, sehat-sehat Ciki?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk bisa mengobrol bersama RRI untuk mengedukasi masyarakat seputar tentang kebencanaan untuk edisi hari ini Pak, di Selasa 4 Agustus 2026. Nah, mengawali topik kita di sore hari ini Pak, sosial media cukup ramai di beberapa waktu terakhir dengan tingginya kasus kebakaran di Kota Makassar. Mungkin sebelum kita bagaimana penanganan korban bencana kebakaran, Irsan pengen update dulu mungkin Pak, sekaligus mungkin mengupdate informasi kepada masyarakat. Apakah benar nih, ini kan kemarin sosial media banyak nih Pak ya, di sosial media cukup ramai. Ada yang live terjadi kebakaran di beberapa titik di Kota Makassar. Ini apakah beritanya benar atau berita bohong? Terus juga jika terjadi, memang ada berapa kebakaran yang terjadi paling tidak selama sebulan terakhir nih Pak Tabe?
2: Ya, oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi memang kan sudah ada informasi awal dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah terkait dengan adanya musim kering atau El Nino.
1: Betul.
2: Nah, El Nino ini adalah bentuk kekeringan panjang sehingga nanti ujung-ujungnya pasti ada akan banyak kekurangan air. Tetapi perlu kita ketahui dengan El Nino ini bukan cuma kekurangan air saja, tetapi ada dua dampak tidak langsung yang akan berkembang. Yang pertama adalah maraknya atau banyaknya kebakaran. Kenapa? Karena cuaca yang panas sehingga api cepat berpindah dan bahkan api gampang tercipta. Yang kedua adalah gangguan kesehatan.
1: Iya.
2: Karena dengan suasana kering sehingga bisa memicu gangguan apalagi pernapasan, ISPA dan sebagainya. Nah, kita lari ke kebakaran. Seperti kita ketahui ini karena cuaca yang kering memicu banyak-banyak kebakaran. Seperti kita ketahui hari ini kami baru-baru saya turun tadi melakukan bantuan intervensi bantuan bahan material ke Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, satu kebakaran di Jalan Adiaksa. Seperti kita ketahui sebelumnya juga, ada kebakaran besar yang menimpa Kecamatan Tallo, Kelurahan Tallo, ya, Jalan Sultan Abdullah. Di situ ada kurang lebih ada 62 KK, 62 rumah, 88 KK, 320 korban jiwa. Nah, ini artinya dalam satu minggu ini ada dua kebakaran hebat.
1: Iya.
2: Terakhir tadi di Kecamatan
1: Panakukang.
2: Panakukang yang kami intervensi baru-baru tadi. Nah, perlu kami informasikan bahwa kebakaran ini untuk pemerintah Kota Makassar sendiri Pak Wali sudah menyiapkan memberikan wanti-wanti ke kami untuk terus bersiap. Bersiap siaga mencegah dan penanganan kebakaran ini. Seperti kita ketahui, untuk pemadaman api sendiri kan ada dinas pemadam kebakaran.
1: Betul, iya.
2: Nah, untuk membantu membackup pemadam kebakaran ini adalah BPBD, ada dinas sosial, ada pemerintah kecamatan, kelurahan. Apa yang kami lakukan sebagai BPBD adalah pada saat ada kebakaran, ada informasi dari lontara terkait ada kebakaran, ada informasi dari warga atau dari dinas, nah kami akan turun bersama damkar di sini fungsinya untuk memadamkan api dan kami membackup damkar untuk melakukan evakuasi apabila ada korban jiwa atau mungkin ada yang bisa evakuasi untuk korban material. Pada saat api telah padam maka BPBD melakukan fungsinya, yaitu melakukan asesmen. Asesmen untuk mengetahui berapa jumlah kerugian, baik jiwa maupun material. Sehingga kami akan menjalankan rencana operasi untuk penanganan atau penanggulangan daripada bencana ini. Yang paling penting terutama adalah bagaimana melakukan bantuan-bantuan kedaruratan dan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi. BPBD sendiri sudah punya protap, sudah punya juknis pada saat ada terjadi kebencanaan, semua kebencanaan, termasuk kebakaran. Untuk kebakaran contohnya apa yang kami lakukan? Maka kami lakukan asesmen, dan hasil asesmen itu kami menurunkan bantuan kedaruratan, yaitu bantuan pada saat api padam kami langsung turunkan. Apa itu yang paling penting dalam kedaruratan? Obat-obatan, tempat tinggal, pakaian, baju, selimut, tempat nginap, apalagi semua handuk, selimut, terpal dan sebagainya. Kami melakukan bantuan langsung supaya mereka bisa tertangani langsung. Seperti pendirian posko. Itu kami lakukan untuk logistik dan kedaruratan yang betul-betul masyarakat butuhkan pada saat itu supaya mereka bisa bertahan. Nah, setelah itu ada juga Dinsos yang memakai asesmen kami tadi itu untuk menurunkan bantuan logistik bahan makanan. Nah, setelah itu akan ada lagi beberapa bantuan-bantuan daripada pemerintah, kecamatan, dan kelurahan. Dan selanjutnya, untuk dari BPBD sendiri, esoknya kami akan turunkan lagi namanya bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca kebakaran. Apa itu? Adalah bantuan bahan material. Kalau kami sebutkan yang pertama ada balok, seng, kayu, spandek, holo, paku, triples dan sebagainya, yaitu bahan-bahan material yang bisa membuat masyarakat itu bisa resilient, bisa survive. Artinya kita bisa bantu walaupun tidak bisa didirikan langsung rumahnya seperti semula, tetapi setidaknya bantuan ini adalah komitmen kami di mana setiap ada kebakaran seperti perintah Pak Wali, ya kita harus membekap mereka, menemani mereka, memberikan mereka bantuan supaya mereka minimal ada kayu dan bahan material yang bisa membuat rumahnya kembali. Tetapi bantuan ini didahului dengan apa? Yaitu dahulu dengan pembersihan. Jadi pada saat mereka semua sudah pulang, damkar mungkin sudah pulang, ya kami BPBD tetap tinggal bersama perintah kelurahan dan pemerintah kecamatan. Untuk apa itu? Ya membersihkan mereka. Mereka kita bersihkan, bantu angkat semua puing-puingnya. Kita bersihkan. Karena ini kan tidak sembarang juga, karena kan pasti ada bekas-bekas apa sebenarnya. Mereka betul, tidak sembarang orang bisa bersih karena ada mungkin barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Itu kami jaga betul-betul. Sehingga semua yang kami lakukan ini merujuk kepada perintah langsung Pak Wali, yaitu kita harus mendampingi masyarakat setiap ada kebencanaan itu. Kita harus ada di sisi mereka. Artinya kita, mereka, pemerintah harus aktif dalam hal ini. Karena pesan Pak Wali Kota itu, Pak Abdi itu jelas. Masyarakat tidak butuh jawaban dari semua persoalannya. Mereka butuh apa? Mereka butuh yang namanya respon cepat. Karena dalam BPBD dan semua stakeholder dalam kebencanaan itu, setiap detik, setiap menit itu berharga untuk keselamatan nyawa. Jadi itu yang perlu kami. Artinya mungkin dengan hadirnya BPBD, dengan hadirnya Damkar, dengan hadirnya lagi dinas sosial, dengan hadirnya pemerintah kecamatan, masyarakat daya juangnya naik. Karena pemerintah ada mendampingi mereka. Dan terlebih lagi setiap kebencanaan itu kan banyak jiwa-jiwa kemanusiaan yang datang, ada bantuan dan sebagainya. Ya kita perlu atur hal-hal seperti itu. Karena jangan sampai bantuan-bantuan itu bukan lagi membantu tetapi menjadi bencana juga. Jadi harus ada yang ngatur ini bantuan-bantuan itu. Contoh saya katakan seperti pakaian bekas. Jangan sampai pakaian bekas sudah berlebihan, terus tambah-tambah terus. Akhirnya jadi sampah di situ, menumpuk. Itulah jadi persoalan baru lagi. Ya, jadi setiap kebencanaan itu, setiap dalam hal ini kebakaran itu khususnya, ya kami harus ada terus. Kami simpan di sana anggota kami untuk standby, untuk melihat bagaimana masyarakat, tentu saya bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Karena kami lihat ini, kami pemerintah kota saat ini di pemerintahan Pak Wali ini sangat kompak sekali. Semua stakeholder, semua bahu-membahu, baik itu pemerintah kota, baik itu pemerintah provinsi dan pusat juga, kita saling koordinasi sehingga bagaimana semua pekerjaan ini, semua masalah ini, baik itu kebakaran dan lain-lain, kita bisa selesaikan secara cepat. Karena kami yakin dan pasti dengan kebersamaan dan kesatuan tidak ada masalah yang besar. Semua, apalagi untuk pelibatan masyarakat itu sendiri. Italia ini masyarakat-masyarakat juga aktif juga mereka, membantu kami turun ke jalan, bahkan ikut membantu, terutama ini perangkat RTRW ini mereka sangat aktif. Mereka betul-betul berfungsi sebagai fungsinya untuk bagaimana menyampaikan atau menjembatani semua kebijakan-kebijakan atau kerja-kerja pemerintah sehingga bisa menjadi bagus, tepat waktu dan tepat sasaran, seperti itu.
1: Baik, nah nih Pak, seputar kebakaran yang terjadi terutama di Panakukang dan juga Talo ini, apakah sudah dilakukan asesmen, dan setelah dilakukan asesmen itu ada berapa total kerugian itu Pak yang dirasakan oleh warga?
2: Jadi untuk nilai kerugiannya itu kita mesti lakukan lagi asesmen mendalam namanya. Jadi untuk awal-awal itu kita lakukan asesmen kaji cepat namanya, asesmen kaji cepat. Jadi asesmen kaji cepat ini fungsinya untuk adalah melihat apa kira-kira yang masyarakat perlu dalam waktu cepat itu. Berlangsung. Jadi untuk kerugian-kerugian seperti itu biasanya kami lakukan itu namanya asesmen mendalam untuk khusus untuk kerugian material. Itu nanti fungsinya untuk jangka panjang, ya, fungsinya untuk jangka panjang nanti. Nah, seperti itu. Jadi yang kami asesmen itu di awal itu ya kerugian secara seperti jumlah rumah, tapi dari segi rupiah kita belum bisa karena ini kan agak detail ini kalau jumlah kerugian. Jumlah rumah aja itu nggak bisa dipastikan juga biasanya, kalau apalagi rumah kayu yang terbakar itu agak susah juga dipastikan, tapi kami melihat itu unsur-unsur urgensitasnya
1: Pak, ya,
2: prioritasnya apa sebetulnya, urgensitasnya untuk bagaimana melakukan pendampingan, pertolongan cepat ke masyarakat sehingga mereka bisa berlangsung, karena semakin lama suatu intervensi kepada masyarakat terkait kebakaran, semakin lama pemulihan juga.
1: Betul sekali.
2: Nah, seperti itu.
1: Nah Pak, dalam asesmen cepat yang dilakukan kemarin itu, apakah sudah juga ditemukan apa faktor dan juga penyebab terjadinya atau belum memang Pak?
2: Ya, biasanya itu di awal itu belum ada namanya asesmen sementara. Jadi biasanya itu karena itu kan ranahnya pihak berwajib kalau untuk mengkaji itu, ya, pihak kepolisian. Tapi biasanya sih rata-rata ya ada beberapa dari dua tempat ini rata-rata ya biasa kalau katanya itu ya ke listrik, karena ini yang paling cepat ini disalahkan nih, listrik ini selalu ini yang anu ini.
1: Cuman memang butuh asesmen lebih mendalam lagi untuk mengetahui itu Pak ya.
2: Iya, lain-lain karena itu butuh hati itu ranahnya kan kepolisian untuk melihat secara detail karena kan ya. Tetapi rata-rata saya lihat itu ya jadi budaya juga dalam kebakaran itu, rata-rata di awal orang paling langsung
1: konsleting listrik begitu Pak ya.
2: Tapi memang itu adalah salah satu faktor yang sangat memungkinkan sebetulnya. Kenapa? Di era sekarang yang sudah El Nino, kekeringan ini, ada mungkin masyarakat yang katanya ada mencas HP tiba-tiba meledak mungkin karena terlalu banyak cabang-cabang casnya itu, terus ada koslet percikan api di atap dan sebagainya. Ah, itu yang sering saya dengar terjadi dan rata-rata contoh aja di dua tempat ini ke dugaan awal itu mereka rata-rata listrik.
1: Karena listrik begitu Pak,
2: listrik
1: ya. Baik. Nah Pak, melanjut lagi nih Pak Fadli, mengobrol tentang korban sendiri. Bagaimana dengan anak-anak nih Pak? Bagaimana penanganan korban anak-anak, terutama di korban kebakaran? Anak-anak kan menjadi salah satu yang paling rentan nih Pak jika terjadi hal-hal yang seperti ini.
2: Ya, betul. Jadi saya katakan tadi kita sudah ada juknis itu dari setiap kebakaran, ya. Baik dalam penyelamatan itu paling sering itu seperti kemarin terakhir ada kejadian di Sambun Jawa itu di daerah Majang sempat ada kelupaan anaknya tertinggal sehingga meninggal di dalam. Nah itu adalah hal-hal yang kita perhatikan terkait dengan penyelamatan itu harus kita, artinya semua lini semua ini kita sudah ada opsi-opsi penanganan atau RENOS, rencana operasi untuk penanganan kebakaran itu. Yang kedua adalah pada saat pemberian bantuan, kita memang ada namanya untuk anak itu semua dihitung secara detail. Anak-anak ya otomatis kalau contoh kayak baju kaos, ya baju kaos ada namanya baju kaos untuk anak-anak itu kita cek berapa jumlah anak-anak yang terkena terdampak. Nah, kita sumbang baju kaos juga sesuai ukurannya. Ya, ada juga untuk obat-obatan juga ada namanya medical kit. First aid kit, untuk family kit, ya. Jadi ada semua, ada kita memang untuk anak-anak kita siapkan juga. Artinya kan berdasarkan asesmen tadi itu, turunlah bantuan itu, itulah pentingnya asesmen ini.
1: Iya.
2: Jadi kalau dia ada mungkin untuk anak-anak seperti popok, ya, wadah anak-anak, anak bayi, ada kita masukkan popok di situ. Jadi sudah ada aturannya memang bahwa setiap ini dikasih popok, popok jumlah bayi sekian yang terkena dampak ada di situ yang ikut juga, ada anaknya mungkin satu keluarga ada bayinya dua, ya kita masukkan popok dua, begitu. Itu contoh ya, contoh ya. Untuk baju kaos umpamanya, anaknya tiga, ya masukkan lagi baju kaos ukuran kecil untuk anak-anak, ya seperti itu. Begitu juga medical kit ada juga seperti itu, banyak kayu putih, ya.
1: Baik, nah Pak Fadli, yang menarik adalah jika terjadi kebakaran, tadi sempat disinggung sama Bapak juga, ini bagaimana antusiasme masyarakat juga, rasa jiwa kemanusiaan dari warga tak Kota Makassar ini memang biasa sangat luar biasa sekali. Nah, jika terjadi hal yang berlebihan itu, Pak, itu apa yang harus dilakukan oleh BPBD untuk bisa dalam tanda kutip ini asal, seperti yang dibilang tadi, asal, jangan sampai malah membludak begitu?
2: Ya, jadi kami BPBD itu bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, RT/RW memang mengasesmen lagi, melihat bantuan-bantuan yang masuk. Kadang kalau sudah berlebih itu kita informasikan untuk ini stok dulu, stok yang seperti ini. Kami sekarang tidak butuh lagi. Jadi ada nanti informasi-informasi yang kita masyarakat, ya. Itu yang perlu kita informasikan ke masyarakat lain, seperti peminta bantuan. Ada mungkin permintaannya untuk seumpamanya contoh beras, ya. Beras sudah cukup. Coba alihkan aja ke yang lain atau mungkin juga seperti kemarin contohnya di Talo ini, bantuan-bantuan sudah membludak juga di sana. Bahkan ada bantuan daripada anggota DPR, ada dari provinsi. Nilainya ya fantastis juga sampai 290 juta. Ada dari itu kan sudah berlebih, artinya ya kita arahkan untuk dipindahkan lagi ke yang lain, umpamanya dianggaplah di ini, ya. Itu sama kerjasama, karena ini kan pemerintah kota, bagaimana ini bisa kita atur ini semua.
1: Baik. Nah, Pak, ada alur tidak sih, Pak, sebenarnya jika memang masyarakat ingin memberikan bantuan, itu sebenarnya alur resminya itu seperti apa? Apakah boleh langsung tiba-tiba datang bawa bantuan ke lokasi, atau memang harus menuju ke BPBD dulu, atau mungkin ke Dinas Sosial dulu untuk bisa diasesmen seperti yang Bapak ceritakan, Tabe?
2: Oh, iya. Jadi untuk semua bantuan itu, tetap kita tampung semua, bisa langsung ke lokasi. Karena di sana sudah dibuka namanya posko. Penerima bantuan boleh masuk semua sana, tetapi nanti kalau memang berlebih di sana bisa kita arahkan lah, kita simpang, kita arahkan ke yang lebih ini kan. Seperti saya katakan tadi, pernah contoh ini ya, ke banjir kemarin di Antang, sempat ada berlebih beras, ya kita alihkan ke tempat lain.
1: Baik.
2: Jadi tetap mereka semua, jadi kita buat posko terpadu namanya, semua unsur ada di situ, terutama unsur kecamatan, kelurahan, ya mereka ini yang menerima di sana. Tetapi ya tetap kita ini, artinya laporannya tetap semua, apalagi secara semua ke semua stakeholder supaya kita bisa tahu juga, oh seperti ini ada sekian, sehingga kita bisa nanti atur. Ya
1: baik. Dan nah, Pak Irsan sedikit ingin mengupdate ini, Pak, bagaimana sekarang dengan kondisi korban yang ada di kebakaran Talo dan juga Panakukang yang baru saja terjadi, Pak, ini sudah sampai mana tingkat pertolongannya, Pak Tabe, penanganannya maksudnya, Irsan? Ya.
2: Alhamdulillahnya itu di kedua tempat ini, Talo dan Jaksa ini, tidak ada korban jiwa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, tidak ada korban jiwa. Tetapi untuk pertolongan-pertolongan seperti itu ya, yang untuk sementara ini seperti yang ini kan yang agak banyak kan di Talo ini.
1: Di Talo ya, Pak.
2: Kita dirikan tenda pengungsian dua, kita siapkan semua seperti MCK-nya, terus apa makanannya dari dinsos setiap hari dia kasih ke sana. Terus lagi sekarang juga sudah kemarin untuk bantuan-bantuan lain sudah kita masukkan, sudah ini. Artinya tetap kita ini, apalagi lihat dia bagaimana setiap harinya perkembangannya. Sampai betul-betul mereka bisa teratasi.
1: Nah itu biasanya, Pak, biasanya kalau terutama di kebakaran itu berapa lama didampingi oleh BPBD dan juga Dinas Sosial agar masyarakat bisa lebih cepat pulih? Biasanya normalnya berapa lama tuh, Pak?
2: Ya, semua sebenarnya saya katakan sudah ada jurnisnya, rata-rata itu. Kalau untuk Talo ini, karena kan ada aturan-aturan tersendiri, seperti mungkin untuk bahan makanan dimasakkan di sana itu ya, untuk di Sosen sendiri ada ya harus 85 jumlah korban, di atas 85 baru bisa masuk bahan makanan yeah. untuk di siap saji ya. Ya seperti itu. Jadi biasanya itu kalau lihat dari satu minggu sudah bisa ini bisa kita hentikan. Tergantung kondisi nanti di lapangan, asesmennya lagi berikutnya di sana, di lokasi.
1: Berarti harus dipertimbangkan kembali Pak ya, bagaimana kondisi masyarakat di lapangan, apakah sudah siap atau tidak begitu Pak?
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Nah baik, nah Pak, di musim kemarau kita ini yang cukup panjang nih, yang sudah kayak kurang lebih sudah hampir 2 bulan deh kita di Kota Makassar juga tidak diguyur hujan nih Pak. Tentunya ini kan hal-hal ini sangat berpotensi terjadi dan kemungkinan bisa terjadi terus-menerus jika masyarakat terus abai dengan hal ini. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah paling tidak meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungannya, Tabe?
2: Jadi saya perlu katakan sesuai informasi BMKG dan sudah banyak beredar di medsos itu tentang El Nino kekeringan panjang. Seperti sekarang ini kan sudah masuk, sudah hampir masuk musim hujan, nah sekarang belum masih kemarau-kemarau juga. Dan informasinya itu adalah puncaknya itu 8, 9, 10. Ini sudah masuk ke masa 8, jadi kemungkinan kekeringan masih cukup panjang. Ya kekeringan saya katakan tadi dampaknya air, kering air, terus gangguan kebakaran, terus apalagi gangguan kesehatan. Jadi kita harapannya kepada masyarakat untuk terus waspada, artinya ya terus menjaga kesiapsiagaan, seperti contoh mungkin pada saat, contoh kecilnya ya setiap mau tidur, periksa dulu listrik, kompor ya, jangan mencas handphone yang berlebihan, karena ini yang paling banyak pemicunya, jangan mencas handphone yang berlebihan dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kita ke masyarakat untuk, ya karena sekarang kan krisis air, kita harus hemat air ya. Budaya hemat air itu yang perlu kita selalu dengungkan setiap harinya. Contoh-contoh kecil aja, seperti kita wudu saja. Wudu itu ya keran nggak usah lagi terlalu dikasih pula aja kan, di setengah aja. Artinya biasanya kan sama aja sepuluh. Jadi itu kan, tahu nggak itu? Efeknya berapa itu jumlah air yang bisa kita hemat di situ seperti itu? Ya saya harapannya ya masyarakat kita himbau untuk tetap selalu bagaimana menjaga supaya tidak terpicu, artinya pertama hemat air, yang kedua ya mungkin terus waspada, selalu menjaga supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk kebakaran. Ya yang ketiga usahakan untuk karena sekarang ini memicu penyakit ya harus tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih dan sebagainya ya, seperti itu.
1: Baik nih Pak, ini sepertinya sudah cukup
2: kecil yang perlu,
1: ini cukup lengkap nih Pak ya, bagaimana penanganan korban kebakaran yang disampaikan oleh Bapak ini sangat-sangat luar biasa. Terakhir ini Pak, seputar tentang korban korban kebakaran. Nah, bagaimana dengan penanganan untuk anak-anak kembali itu seperti sekolah dan sebagainya? Itu kan banyak yang kehilangan buku, kehilangan seragam dan sebagainya. Betul. Itu apakah masuk dalam bantuannya juga nih Pak atau tidak, Tabe?
2: Ya, cocok betul. Jadi sebenarnya ada yang dampak juga yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah itu adalah surat-surat.
1: Betul,
2: itu termasuk KTP dan sebagainya kan itu.
1: Betul sekali
2: nah,
1: Pak.
2: Untuk itu pemerintah Pak Wali sendiri pada saat kejadian itu langsung hari itu juga turun ke lokasi. Seperti contoh mungkin untuk pakaian, seragam, sekolah, buku-buku ya. Itu yang paling, itu juga masukan dalam salah satu bantuan juga sebetulnya dari Pak Wali sudah tekankan bahwa seperti contoh untuk seragam, mungkin kalau kasih yang seragamnya tidak ada ya, untuk sementara kita harus upayakan cepat seragam itu, tapi sementara mereka bisa ke sekolah dulu tanpa pakaian baju yang ada saja dulu. Artinya ada
1: diberi izin khusus itulah, begitu Pak ya?
2: Khusus, artinya boleh ke sekolah dulu, tidak usah dulu pakai seragam, sambil menunggu nanti bantuan seragam lagi yang datang untuk mereka. Mungkin juga untuk surat-suratan, persurat-suratan lain ya kita capil juga ya, sudah ikut juga artinya dengan laporan ke capil ya mereka bisa diterbitkan langsung ya dengan keterangan dari lurah, camat sehingga KTP sudah diterbitkan lagi. Berikut juga surat-surat yang lain semua diterbitkan kembali tentu saja dengan keterangan lurah, camat, keterangan kehilangan dari polisi ya. So itu dasarnya untuk dimunculkan lagi karena kita kan sudah digital sekarang.
1: Iya,
2: seperti KTP itu tahu nomornya aja udah, alamatnya sudah bisa kita munculkan lagi. Semua dicapil.
1: Betul, sudah dipermudah juga dengan arahan dari Pak Wali Pak ya.
2: Wali, ya, Pak Wali ini betul-betul dalam setiap kejadian seperti ini, ya kita lihat bagaimana respon beliau, bagaimana kesediaan beliau dengan seperti ini. Ya namanya musibah juga kita tidak bisa prediksi,
1: betul,
2: bisa datang kapan saja, ya. Ya, Pak Wali ya artinya cuma bisa tekankan saja untuk selalu siap siaga, siap menghadapi bencana itu.
1: Iya.
2: Dan kedua adalah mencegah bencana itu. Dan pada saat terjadi bencana itu, Pak Wali harapkannya kita semua stakeholder, BPBD, Damkar, Sosial, Capil, dinas-dinas lain, ya, pemerintah, camat, lurah, ya harus respon cepat, harus segera ke sana. Tidak perlu menunggu yang lain, kita harus turun segera. Karena ya kami pesan Pak Wali kan dia bilang bahwa semua persoalan itu pasti akan selesai, besar kecil, mau besar mau sulit apapun, kalau dilakukan secara bersama-sama apalagi dengan pelibatan masyarakat sebagai stakeholder di situ, maka semua ya, yakin dan percaya bisa kita hadapi,
1: bisa dihadapi
2: semua.
1: Masya Allah.
2: Ya,
1: nah
2: ya.
1: Pak, tadi dengan stakeholder yang bekerja sama terus saling bergandeng tangan untuk bisa menghadapi ini, itu tentunya menjadi kekuatan yang besar untuk kita di Kota Makassar,
2: ya,
1: untuk bisa menangani bencana-bencana ini, begitu. Betul. Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Baik.
2: Betul sekali.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak ini atas dialog kita yang kurang lebih sudah 20 menit lebih nih, Pak ya. Kita ngobrol 25 menit kurang lebih. Ya, berdialog bersama dengan Bapak Pak Fadli. Terima kasih banyak atas informasi-informasi yang telah diberikan nih, Pak, juga, dan bagaimana tindak cepat dari BPBD untuk bisa menangani korban kebakaran yang ada di Kota Makassar. Terakhir nih, Pak, closing statement mungkin yang bisa diberikan oleh Bapak kepada masyarakat Tabe.
2: Jadi bencana itu bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa pastikan bahwa bencana ini datang hari ini jam begini. Kadang bencana itu datang di saat kita tidur, di saat kita lengah. Tetapi satu hal yang pasti, kita harus terus siap dan siaga terhadap semua kebencanaan itu. Sehingga nantinya pada saat bencana datang, kita bisa menyikapinya. Bencana itu tidak dihadapi, tetapi disikapi. Dengan kebersamaan, dengan korelasi dengan kerjasama yang baik antara semua stakeholder termasuk masyarakat itu, ya kita harus kita bisa hadapi semuanya. Dan satu hal yang paling penting adalah masyarakat itu, kami BPBD sekarang dan semua stakeholder, ya masyarakat itu sekarang bukan lagi seperti itu sebagai objek, sekarang masyarakat sebagai subjek dalam kebencanaan, sehingga kami terus melakukan intervensi-intervensi edukasi ke masyarakat untuk bagaimana kebencanaan itu bisa terselesaikan, bisa mereka mengetahui dan paham tentang bagaimana penanggulangan dalam setiap kebencanaan itu, sehingga mereka menjadi bersiap, sehingga masyarakat Kota Makassar nantinya menjadi kota yang tangguh, yang resilient terhadap semua jenis-jenis kebencanaan itu.
1: Luar biasa. Baik, Pak Fadli, terima kasih banyak atas waktu. Tak, kami pamit undur diri di Dialog Kentongan untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Bencana alam tahun ini penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, menjaga kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama selaku masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umumnya. Untuk Anda yang mungkin harus menyadari bahwa kondisi kemarau saat ini mempermudah terjadinya kebakaran. Salah satunya kebakaran lahan dan juga hutan dan kebakaran rumah yang sering kali terjadi. Di Kota Makassar diinformasikan tadi sudah ada beberapa rangkaian kebakaran yang terjadi beberapa minggu terakhir. Nah, tentunya ini menjadi peringatan buat kita semuanya untuk bisa menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi kebakaran. Karena jika terjadi kebakaran di musim kemarau ini dapat mempermudah api untuk menyebar karena kondisi cuaca yang kering dan juga sulitnya air di beberapa wilayah sehingga menjadikan api itu lebih mudah menyebar, pendengar. Mari kita jaga lingkungan tak dari terjadinya kebakaran dan tentunya kami juga akan terus menginformasikan untuk Anda bagaimana bisa mencegah dan juga bagaimana untuk bisa terhindar dari kebakaran bersama dengan narasumber-narasumber kami dalam dialog kentongan yang baru saja telah Anda dengarkan, pendengar. Masih bersama Irsan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti dalam Makassar sore ini.
1: Makassar sore ini.
2: Waktunya kentongan.
3: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO, yakni bukti pengakuan bahwa instalasi tenaga listrik berfungsi sesuai dengan ketetapan standar laik operasi. Cek colokan listrik. Apabila sudah berwarna hitam,

0: dari benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tas siaga bencana, tas yang berisi barang-barang kebutuhan penting yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika bencana terjadi. Lalu, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam tas siaga bencana? Yang pertama, hal yang paling utama dan harus Anda bawa, yaitu surat berharga seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, ijazah, surat kendaraan, surat asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan ada kotak obat-obatan di dalam tas yang berisi obat sakit kepala, pembalut, minyak kayu putih, dan sebagainya. Yang ketiga, siapkan pakaian bersih agar setidaknya Anda masih bisa mengganti pakaian bersih agar kesehatan tetap terjaga. Keempat, perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sampo, sikat gigi, odol, dan pembalut untuk wanita. Selanjutnya, siapkan makanan ringan dan air minum kemasan di dalam tas siaga darurat. Hal ini bisa menjadi sumber tenaga dan menghindari dehidrasi saat sedang evakuasi. Walau di tengah bencana, setidaknya Anda harus menyediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Siapkan juga senter dan power bank di dalam tas darurat. Ketika bencana terjadi, mungkin saja berdampak pada pasokan listrik untuk penerangan di malam hari. Sedangkan power bank akan sangat membantu Anda untuk tetap memiliki alat komunikasi.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sokorwil 4 langsung dari RRI Mamuju.

0: Kemasaripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, menemani Anda di sore hari ini dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekorwil 4 dalam Kemasaripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemui rekan Waode Rina Mustika dari RRI Palu. Selamat sore,
2: rekan. Halo, selamat sore, rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, rekan Mega dan juga semua pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4. Informasi pertama dari Bumi Tadulako. Ini sebagai bagian dari pengenalan bagi mahasiswa baru, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menghadirkan Communication Academic Week tahun 2026. Dan selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan ini akan dirangkaikan dengan berbagai seminar dan juga perlombaan yang melibatkan sejumlah perusahaan media serta lembaga mitra. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti bersama laporan Muhammad Siddiq.
3: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako kembali menggelar Communication Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru. Academic Week atau KOMIK sebagai bagian dari rangkaian pengenalan mahasiswa baru tahun angkatan 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan kelima ini menghadirkan pameran karya mahasiswa, seminar yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan termasuk RRI dan TVRI, serta beragam kompetisi kreatif untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa. Ketua Panitia KOMIK 2026 Dwi Rohmawulandari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ruang lingkup ilmu komunikasi kepada ratusan mahasiswa baru, sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai bidang peminatan yang dapat dikembangkan selama menempuh pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mulai berkolaborasi dan berkontribusi sesuai dengan minat serta kompetensi yang dimiliki.
4: Kalau pekan komunikasi yang kita tahun ini adalah tahun 2026, pekan komunikasi yang kelima. Ini tujuannya adalah memperkenalkan ilmu komunikasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, terutama mahasiswa ilmu komunikasi yang angkatan 2026. Harapannya, tujuan kegiatan ini kita mengajak mahasiswa mengenal prodinya, mengenal ilmu komunikasinya, terus bisa berkolaborasi, kemudian bisa berkontribusi berdasarkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masing-masing mahasiswa punya peminatan, tapi mereka memilih ilmu komunikasi sebagai bagian dari masa studi sarjananya. Maka kita memperkenalkan ke mahasiswa baru ini seperti apa sih ilmu komunikasi dan seluas apa sih bidang kita di ilmu komunikasi.
3: Dwi Rohmawulandari menambahkan, selama 3 hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai kompetisi yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan keterampilan. Beberapa di antaranya meliputi Creative Briefing Sprint, Podcast Battle, News Anchor, Photography Challenge, Newsroom Wars, hingga TikTok Creator Challenge. Mengusung tema Explore the Universe, KOMIK 2026 diharapkan mampu memperkenalkan luasnya cakupan ilmu komunikasi, sekaligus mendorong mahasiswa baru untuk mengeksplorasi potensi diri, menjawab tantangan perkembangan industri komunikasi, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang dan minat masing-masing.
2: Untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Palu, saya Waode Rina Mustika bersama Juan dan Edi Firmansyah, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu. Pendengar, dari Palu kita menemui rekan Sofian di RRI Ampana. Selamat sore, Sofian.
5: Selamat sore, rekan Omega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7, Wakil Bupati Tujuan Menang beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka tahunan jelang HUT ke-81 kemerdekaan RI.
6: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tujuh Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota Paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon Paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
7: Akan dilaksanakan Paski, adik-adik harus siap disiplin, karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama, ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
6: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon Paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tujuh Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman anggota Paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon Paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Yampana. Kembali ke rekan Mega Pikadi RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Sofian dari RRI Yampana. Pendengar, dari Yampana kita ke RRI Tolitoli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
8: Iya, selamat sore rekan Mega Pika di RRI.
1: Silakan informasi Anda.
8: Baik. Jelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Tolitoli. Informasi selengkapnya dilaporkan Sardono.
9: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Tolitoli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung, ketika ditemui RRI mengatakan menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rezeki, selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus, di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
10: Banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang untuk background berikut masih ready, masih ada. Buat di oto, ada. Ya, buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
11: Saya minta kepada masyarakat Tolitoli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga Kabupaten Tolitoli yang tercinta.
9: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Tolitoli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
8: Dan informasi dari RRI Tuli-Tuli, dan selanjutnya kami kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsu di RRI Tuli-Tuli. Pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
12: Selamat sore Mega.
1: Baik, silakan informasi ada.
12: Baik, kami informasikan untuk Anda, wawancara Gema Saripati Maju kali ini dari RRI Makassar akan membahas pungutan liar di fasilitas publik bersama dengan pengamat kebijakan publik Dr. Andi Sumandiar yang akan dipandu oleh Alfianus Baka.
13: Assalamualaikum Bapak Dr. Andi Sumandiar.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alfian.
13: Sehat-sehat Pak Adi ya.
14: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Pak Alfian juga demikian.
13: Baik, Adi. Kita tahu ini masalah layanan publik yang ada di Kota Makassar cukup mendapat sorotan tatkala apabila fasilitas publik tersebut seperti anjungan tunai mandiri yang seharusnya tidak berbayar itu kemudian ada oknum yang melakukan pungli di situ yang berkedok tukang parkir. Ya. Bagaimana Pak Adi melihat adanya aksi-aksi yang seakan tidak terkontrol ini, Pak?
14: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini. Semoga pendengar RRI juga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkaitan dengan maraknya ya, tanda petik, aksi-aksi pungli di tempat publik, tentunya ini menaruh rasa kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa fasilitas publik itu adalah fasilitas yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan semacam patroli sinergi dengan aparat-aparat yang ada di sekitar wilayah yang diduga sering terjadinya pungli sendiri? Katakanlah misalnya Babinkan Tipmas, Binmas, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan mengingat bahwa kegiatan-kegiatan pungli itu tentunya sudah melakukan operasi yang sudah diorganisir, baik dari jam, waktu, lokasi, hingga siapa saja melakukan kegiatan pungli. Seperti itu untuk sementara.
13: Oke. Okay. Ya. Nah, apa sih yang menurut pandangan Anda perlu dilakukan dalam hal ini pemangku kebijakan, mungkin dalam hal ini Satpol PP, Dinas Satpol PP, atau juga dari PD Parkir, bagaimana supaya wilayah-wilayah yang seharusnya bebas dari praktik-praktik pungli itu tidak ada begitu yang berkeliaran. Kalaupun mungkin ada, itu mungkin terkoordinasi dan juga kemudian tarif yang ditarik ide dari masyarakat itu akan masuk dalam kas daerah. Bagaimana menurut pandangan Anda?
14: Ya, tentunya yang diharapkan adalah sikap tegas, komitmen dan konsisten dari pemerintah Kota Makassar untuk menertibkan kawasan yang diduga terjadinya marak aksi pungli-pungli di wilayah publik sendiri. Khususnya dalam hal ini, PD Parkir melakukan komunikasi bersinergi dengan wilayah-wilayah yang diduga terjadinya aksi-aksi pungli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran daripada Satpol PP juga membantu, ya, untuk melakukan semacam patroli, bahkan aspek pencegahan, sehingga wilayah yang diduga terjadinya pungli itu dapat dicegah sedini mungkin. Dan yang terakhir adalah setidaknya masyarakat yang sudah istilahnya dia menjadi korban pungli, rekam, laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk bahan evaluasi di wilayah-wilayah yang diduga marak terjadinya pungli itu sendiri. Seperti itu,
13: Pak. Kalau menurut Anda aturan yang ada saat ini apakah sudah cukup begitu? Atau mungkin masih perlu ditambah lagi?
14: Mengenai aturan, kita sudah melihat bahwa aturan itu sudah sangat tegas dan jelas. Tinggal implementasi, ya, penegasan dari aparat itu sendiri. Pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP-nya, melalui komunikasinya. Baik dari sektor yang ada di kecamatan hingga di kelurahan yang ada di pelosok di wilayah Kota Makassar itu. Sehingga aturan yang telah diberlakukan itu dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Jadi inilah menjadi alat pencegahan dan alat ukur bagi oknum-oknum yang diduga akan melakukan kegiatan pungli dan dia berpikir dua kali untuk melakukannya.
13: Seperti apakah diperlukan juga space publik tersebut ditempatkan papan bicara bahwa area ini adalah area bebas dari tarif apapun begitu. Jadi tidak ada pengenaan tarif parkir misalnya ataupun tarif apa bagi masyarakat mungkin yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas publik tersebut.
14: Iya, betul sekali Pak Alfian. Boleh dicantumkan papan reklame atau papan bicara dan sebagainya. Dan ini juga perlu dikuatkan oleh peran daripada media sosial, khususnya di pemerintah Kota Makassar. Yeah. Yang kedua adalah peran daripada masyarakat itu sendiri ketika melakukan atau menemukan adanya kegiatan yang ada unsur punginya, segera lakukan pelaporan, ya, rekam kegiatan itu, sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan gencar kegiatan-kegiatan saber pungli yang ada di Kota Makassar.
13: Satu pertanyaan yang terakhir, ya. Pak Adi, kita tahu bahwa masih ada kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di Kota Makassar seperti pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu begitu. Nah, apakah ini mungkin menjadi salah satu penyebab adalah masalah gejolak sosial yang masih ada di masyarakat begitu, yang terkadang mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka terkadang turun ke jalan-jalan melakukan pungli, menjadi tukang parkir liar begitu yang tidak atau yang ilegal, sehingga kemudian ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan Anda?
14: Betul sekali. Ini terjadi gejolak sosial mengingat bahwa kondisi ekonomi yang saat ini dialami oleh bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir di setiap negara mengalami kelesuhan ekonomi. Nah, ini bisa saja dampaknya juga menjadi sebuah dampak problematika sendiri bagi masyarakat kita ketika mereka misalnya mendapatkan perilaku ataukah semacam PHK dari tempatnya dia bekerja. Inilah yang menjadi maraknya terjadi praktik kegiatan pungli sendiri. Nah, peran daripada pemerintah Kota Makassar, lakukanlah pemberdayaan khususnya kepada masyarakat-masyarakat agar kegiatan pungli ini dapat dicegah sedini mungkin. Seperti itu,
13: Pak. Baik, Pak Adi Sumandiar, terima kasih banyak ulasannya bersama kami. Sehat selalu, sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, semoga sehat selalu.
12: Demikianlah wawancara yang dilakukan oleh rekan kami kembali bersama rekan Mega Pika yang ada di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gemah Sari Pati Maju Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Resmo Polresta Mamuju dalam hutan wilayah Tapalang. Kami hadirkan informasi dari Muhammad Rusdiansyah.
15: Pelarian RA pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO. Tersangka dibekuk tim Resmob Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigai mengonfirmasikan penangkapan RA dilakukan berkat hasil cyber tracking dan kerjasama dengan Polrestabes Makassar, karena sebelum ditangkap ia diketahui berada di Makassar. Insiden pengeroyokan ini sejatinya terjadi pada pertengahan Maret lalu di lingkungan Tebeng, Kelurahan Kasambang. Motifnya pun terbilang sepele, pelaku tersulut emosi hanya karena tidak terima saling tatap dengan korban saat berada di SPBU. Pelaku kemudian memburu korban hingga ke tempat tongkrongannya dan melakukan aksi penganiayaan bersama rekannya berinisial MI. Saat ini RA telah diamankan di sel Mapolresta Mamuju dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
16: Pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan ini bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026, di mana pelaku tidak menerima ketika yang bersangkutan, ketika korban melotot kepada pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat pelaku ini mengisi BBM di SPBU. Kemudian dari situ, berawal dari situ, pelaku ini tidak menerima dan kembali lagi memburu atau mencari korban sampai ke tempat tongkrongannya, kemudian melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Untuk motif pelaku sendiri melakukan pengeroyokan karena emosi saat atau spontanitas Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 262 ayat 1 KUHP di mana ancaman hukumannya 4 tahun atau denda kategori 5. Kemudian kami sub untuk pasalnya di 466 pasal penganiayaan ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 5, di mana pasal ini termasuk dalam KUHP 100 itu pasal pengecualian.
15: Sementara itu polisi terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yakni MI dan mengimbau agar tersangka segera menyerahkan diri secara kooperatif. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
1: Pendengar, dari informasi RRI Mamuju yang disampaikan Muhammad Rusjansa, kami akan menemui rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Selamat sore Rizka.
17: Selamat sore Megapita.
1: Baik, silakan informasi Anda.
17: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi terkait penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan, IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Gencana di Kota Bau-Bau. Berikut laporan Heru Molko.
18: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat peran kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan, atau IMP sebagai ujung tombak pembangunan keluarga melalui kegiatan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan berlangsung di kantor Kecamatan Wolio pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi mencakup pembangunan keluarga sejak pranikah, kehamilan, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
18: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan, bagaimana kita membekali para penyuluh-penyuluh kita di lapangan sehingga mereka itu dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana mereka membina masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dengan masyarakat terkait dengan masalah-masalah kependudukan.
19: Abdul Rahman menegaskan kader IMP, PPKBD, dan sub-PPKBD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan melalui edukasi, pendampingan, serta penyampaian informasi yang benar mengenai pembangunan keluarga. Abdul Rahman menambahkan berbagai tantangan seperti stunting, pernikahan usia anak, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan persoalan pengasuhan menuntut penguatan kapasitas kader agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
18: Indonesia emas, sehingga kita perlu persiapkan generasi kita mulai dari hari ini. Tentu anak-anak kita perlu mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga benar-benar bisa memasuki Indonesia emas itu dengan baik.
19: Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap koordinasi antar petugas lapangan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, tangguh, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau dan kembali ke Megapita, RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita akan menemui rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selamat sore Ulfa. Silakan informasi Anda. Rekan Ulfa.
20: Informasi dari RRI Bone hari ini mengenai Pemkab Bone yang mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba tradisional dan kebersihan. Informasinya disampaikan Suryani Arifin.
21: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar berbagai kegiatan kerakyatan yang fokus menggerakkan ekonomi lokal dan mempererat kebersamaan warga. Berbagai acara menarik digelar mulai dari olahraga tradisional khas daerah seperti OJK, Malengkeng, dan Magasing hingga kompetisi kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan sekolah-sekolah di Bone. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa perayaan tahun ini tidak sekedar mengejar gelar juara, melainkan menjadi wadah evaluasi dan memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Selain perlombaan rakyat dan kebersihan, panitia juga menyiapkan agenda malam kesenian untuk menjadi wadah unjuk bakat serta kreativitas bagi para siswa-siswi di Kabupaten Bone.
3: Beberapa kegiatan termasuk lomba olahraga, baik olahraga yang menjadi potensi untuk kita berkomunikasi untuk menjadi atlet, kemudian ada olahraga tradisional seperti kegiatan ada majika, kemudian ada yang kemudian ada magasing itu. Kemudian tentunya yang paling penting kita ada lomba kebersihan, festival lomba kebersihan toilet, lomba sekolah, lomba kantor, kemudian lomba P2M, lomba produksi.
21: Rangkaian HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Bone ini diharapkan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi lokal serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone. Pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung dari rekan Irsyad menjelang peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Indonesia ke-81. Penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Disampaikan langsung Irsyad.
4: Ya, terima kasih rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
4: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di sejumlah sudut kota Mamuju. Kondisi tersebut dimanfaatkan para pedagang musiman untuk meraih penghasilan tambahan. Dalam wawancara kami bersama salah seorang penjual umbul-umbul musiman, Faisal, ia mengaku tahun ini merupakan tahun keduanya menggelar lapak bendera dan atribut kemerdekaan di lokasi sudut kota Mamuju. Menurutnya, minat masyarakat mulai meningkat seiring meningkatnya semakin dekatnya peringatan hari kemerdekaan. Ia mengatakan bendera merah putih menjadi produk yang paling banyak dicari dan diminati masyarakat, baik untuk dipasang di depan rumah maupun di perkantoran. Sementara itu, harga atribut yang dijual bervariasi, mulai dari sekitar Rp30 hingga Rp40.000 untuk umbul-umbul dan bendera sederhana. Sedangkan bendera dengan ukuran yang lebih besar sekitar 10 meter dijual dengan harga hingga Rp400.000.
22: Minggu. Ya, tahun kemarin kami jual, tahun kemarin.
4: Berarti sudah tahun kedua ini, Pak?
22: Oh iya, tahun kedua. Oh iya, mereka kan 17 Agustus. Nah, alhamdulillah sudah ramai. Orang datang, saya tanya, wajib kita pasang bendera. Kita ini kan warga Indonesia. Yang larisnya itu bendera saja. Ditaruh di apa kantong kantor dengan depan rumah.
4: Harganya berapa?
22: Harga 30. Kalau kantoran 40.
4: Dengan semakin dekatnya peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81, para pedagang berharap permintaan terhadap bendera dan berbagai atribut kemerdekaan terus meningkat. Demikian laporan langsung dari saya, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Irsyad atas laporan langsung Anda. Dan pendengar, kami akan menemui rekan Jihan di RRI Kendari untuk menyampaikan informasi. Jihan. Baik. Silakan laporan Anda.
23: Ya, baiklah, dari RRI Kendari akan kami hadirkan news feature mengenai Kalandue Lumpur Teluk Kendari untuk masa depan keluarga bersama dengan Dina Fadila Azmi.

0: Laut mulai surut. Seorang wanita paruh baya tampak perlahan menelusuri lumpur dengan tangan kosong. Ia mencari kalan duit, sejenis kerang yang hidup tersembunyi di balik lumpur pesisir yang sejak lama menjadi sumber penghidupannya. Dia adalah Ibu Salma, pencari kalan duit lumpur yang telah menekuni pekerjaannya lebih dari 10 tahun. Pekerjaan tersebut ia lakoni sejak mengikuti kedua orang tuanya karena keterbatasan pilihan kerja dan tuntutan ekonomi keluarga.
1: Saya mencari kalan duit itu sekitar 2012. Awalnya ya ikut-ikut orang tua, tapi karena dari dulu keluarga memang mata pencariannya dari laut, jadi nggak ada pilihan lain sih. Saya langsung saja turun ikut-ikut orang tua, jadi sampai sekarang jadi pekerjaan tetap.
0: Setiap pagi, Ibu Salma berangkat sebelum matahari naik. Sambil menunggu air laut surut, ia masuk ke area berlumpur dan meraba satu persatu kalan duit yang tersembunyi. Pekerjaan ini menuntut kesabaran dan tenaga ekstra karena lumpur yang dalam kerap menyulitkan langkah.
1: Biasanya itu saya setiap hari berangkat subuh atau pagi-pagi sekali, sekitar jam-jam 7 atau jam 8, tergantung saja bagaimana kapan air lautnya surut. Nah, kalau sudah sampai di lokasi tempat saya mencari, saya turun itu di lumpur. Biasanya saya itu pakai alat parang atau besi atau kayu-kayu. Biasa sampai siang, tergantung pasang surutnya air dengan cuaca juga.
0: Dalam sehari, hasil yang didapat Ibu Salma tidak selalu sama. Jika beruntung, ia bisa mengumpulkan hingga 8 kg kalan duit. Namun, saat kondisi laut kurang bersahabat, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
1: Kalau hasil pencarian sebenarnya itu tidak menentu. Tergantung kalau lagi bagus cuaca bisa dapat 5-8 kilo. Tapi kalau lagi sepi-sepi, kadang cuma 2-3 kilo. Harganya itu untuk 1 kilo biasa saya jual itu 20-25 per kilo. Tapi tergantung lagi dari banyaknya yang didapat.
0: Ibu Salma mengaku penghasilan dari mencari kalan duit belum sepenuhnya menjamin kestabilan ekonomi keluarga. Meski demikian, pekerjaan ini tetap ia jalani demi menopang kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, Ibu Salma merasakan perubahan di wilayah pesisir. Kalan duit yang dulu mudah ditemukan kini semakin sulit. Pencemaran dan aktivitas manusia di pesisir dinilainya menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil tangkapan.
1: Dulu itu kalan duit itu gampang sekali didapat, mudah untuk kita temukan. Tapi sekarang harus jauh lagi kita masuk di dalam lumpur, kita meraba, maksudnya pakai alat kah, pakai tangan. Karena mungkin ya habitatnya ini juga, apalagi kan biasa cuaca juga kadang-kadang, belum lagi sampah-sampah biasa. Tidak seperti mie dulu yang kayak cepat kipenuh begitu.

baik dan tidak harus merasakan beratnya bekerja di lumpur seperti dirinya. Kalandua di Teluk Kendari umumnya pada jenis kerang lumpur bercangkang keras. Jika ingin dikonsumsi, kalandua perlu direndam terlebih dahulu dalam air bersih selama 1 malam atau lebih agar kotoran dan lumpur di dalam cangkangnya keluar. Dina Fadila Azmi melaporkan.

0: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, news feature yang disampaikan RRI Kendari menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone, dan RRI Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, tim reporter, dan juga teknik yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas bersama Nanda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengingatkan seluruh pemegang paten dan paten sederhana agar memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak PNBP berupa biaya pemeliharaan atau biaya tahunan. Kewajiban ini menjadi syarat penting agar hak paten tetap berlaku selama masa perlindungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan dalam program Pasti Ada Solusi episode 9 setelah Kementerian Hukum menerima pengaduan terkait dengan ahli waris pemegang paten sederhana dengan yang mempertanyakan status paten milik almarhum ayahnya karena telah dihapuskan sebelum berakhirnya masa perlindungan 10 tahun dan meminta keringanan dalam pembayaran biaya pemeliharaan paten. Menanggapi hal ini, Supratman menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan dispensasi kewajiban pembayaran PNBP biaya tahunan karena merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Herman Syah Siregar juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, setiap pemegang paten maupun penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan sebagai kewajiban yang melekat pada hak paten. Dan dijelaskan pula, pendengar, apabila paten telah dihapus karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pendengar, kami menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di hari ini 4 Agustus 2026 pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga akan menghadirkan di ruang dengar Anda terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23. Kami hadirkan persembahan berikut ini untuk Anda dengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang penyerahan dan di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak banget sih?
3: Hey, jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
1: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatuang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda. Di pukul 19 waktu Indonesia Tengah lewat 5 menit kali ini, Irsan kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Melanjutkan perjumpaan-perjumpaan kita sebelumnya di Makassar sore ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Kipra Sulawesi Selatan. Bagaimana mengupdate informasi-informasi Sulawesi Selatan di seputar tentang informasi pedesaan juga dan informasi-informasi lainnya. Kali ini saya bersama dengan Katim Komoditi Kakao bersama dengan Bapak Ahmad Fahri SP yang akan membahas tentang peremajaan perkebunan kakao dalam mendukung Astacita dan program Provinsi Sulawesi Selatan. Yang alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama kita pendengar. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Bagaimana kabarnya Pak Fahri? Sehat-sehat Ciki?
2: Ya, alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak meluangkan waktu di malam hari ini. Mengobrol seputar tentang peremajaan perkebunan kakao dalam mendukung program Astacita dan juga program Provinsi Sulawesi Selatan. Ini hal yang menarik. Kalau kita ngomong tentang kakao nih Pak, setahu saya kan biasanya kan buah itu, pohon berbuah itu membutuhkan waktu untuk kadang beberapa tahun baru bisa berbuah, ya, benar Pak ya? Ya? Nah, tapi kok kenapa justru ada peremajaan gitu? Nah, kenapa akhirnya kakao ini, perkebunan kakao lebih tepatnya di Sulawesi Selatan perlu terus diremajakan? Emang bukannya nanti malah kecil nanti buahnya, atau ya harus mulai dari awal lagi atau gimana tuh Pak?
2: Oke, baik. Kakao ini kan kita di Sulawesi Selatan merupakan suatu komoditas, komoditas penting. Yang banyak di Sulawesi Selatan ini.
1: Iya.
2: Jadi yang kita melakukan peremajaan itu yaitu yang sudah berumur tua. Jadi kakao yang sudah berumur tua, produksinya sudah menurun. Itu kita melakukan peremajaan.
1: Jadi yang diremajakan itu sebenarnya yang sudah berusia tua itu, yang sudah menurun.
2: Iya.
1: Biasanya berapa tahun tuh Pak?
2: Dia 20 tahunan ke atas.
1: Udah tua emang.
2: Udah 20. Jadi sudah produksinya sudah menurun. Jadi tingkat pendapatan petani juga sudah menurun. Jadi makanya perlu ada peremajaan.
1: Nah, terus kalau kita ngomong terkait peremajaan kakao nih, Pak. Nah, akhirnya apa kaitannya sama dialog kita kali ini, yaitu ada program Astacitanya?
2: Iya. Kalau dengan program Astacita ini di kita tahu bahwa program Gubernur Sulawesi Selatan ini kan untuk arah pembangunan nasional. Jadi untuk mendorong penguatan ekonomi. Jadi salah satu sumber devisa juga. Jadi sektor produksi, konteks daerah pengembangan komunitas unggulan, yaitu yang menjadi bagian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Nah Pak, kalau peremajaan ini, peremajaan kakao ini, akhirnya apa pentingnya atau apa keuntungan petani yang bisa didapatkan dengan adanya peremajaan kakao bagi petani nih Pak?
2: Ya itu tadi, petani membutuhkan kebun yang produktif kan?
1: Benar.
2: Membutuhkan kebun yang produktif, meningkatkan juga pendapatan. Jadi ketika kebun petani itu mempunyai hasil yang produktif, hasil yang tinggi, otomatis pendapatan dari masyarakat petani kita juga meningkat.
1: Nah, bagaimana mengetahui bahwa kakao ini, yang ini nih yang harus dibabat nih, apakah langsung semua, misalnya kan kalau kita menanam biasanya kan bersamaan ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau saya ini mengimajinasikan kalau orang tanam padi lah, itu kan bersamaan nih tanam padi, otomatis kalau panen semua. Nah, kalau kakao gimana? Jadi harus dibabat semua nih? Atau memang dipilih-pilih juga atau seperti apa?
2: Iya, kalau awal memang petani-petani kita dulu dari awalnya memang dia menanam bersamaan.
1: Betul. Kan?
2: Ketika pertumbuhan lambat laun, pasti ada yang sudah tua, ada yang penurunan produksinya tidak meningkat-meningkat. Jadi yang kita melakukan peremajaan itu yang produksinya menurun itu, jadi enggak secara keseluruhan.
1: Tidak semua langsung dibabat begitu.
2: Enggak seperti padi. Kalau padi kan satu kali panen langsung dibabat semua. Kalau kakao kan kita melihat juga kondisi pertanaman. Jadi biasa ada tua tapi dia masih berproduksi, itu kan enggak tidak dilakukan peremajaan.
1: Oke, jadi memang harus dilihat bagaimana ini ya tingkat penghasilan buahnya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau kita mengukur nih Pak, biasanya dia masih layak dipertahankan itu dengan menghasilkan buah berapa banyak dan harus ditebang atau diremajakan itu kapan tuh Pak?
2: Ya itu penurunan produksi dia misalnya sudah di bawah 1 kilo per pohon itu kita sudah
1: Di bawah 1 kilo berarti rendah banget itu Pak kalau di bawah 1 kilo ya.
2: Iya, itu kan sudah menurun nanunya kan.
1: Iya benar.
2: Jadi dia sudah penghasilan petani ini sudah menurun dari awal tahun dia awal panen awalnya dulu.
1: Iya. Oh, berarti sudah petani itu akhirnya udah bisa membaca gitu Pak ya kayak.
2: Iya.
1: Turun mini kayaknya. Ada mini yang memang harus yang sedikit nih hasilnya.
2: Iya, sudah terkena kayak penyakit, sudah apa tuh? Batangnya sudah tua, juga sudah keriput ya itu yang dilakukan peremajaan.
1: Itu yang dilakukan peremajaan. Walaupun ada di angkatan yang sama pohonnya, tapi belum tentu langsung bersamaan ditebang ya.
2: Iya.
1: Tergantung dari masih menghasilkan buah bagus atau tidak.
2: Iya.
1: Itu tadi. Nah kalau kita ngomong tentang peremajaan, Pak, ada nggak sih tantangan-tantangan untuk melakukan peremajaan kakao ini, Pak?
2: Ya itu tantangan-tantangan itu bagaimana menjaga agar petani tetap memiliki pendapatan selama tanaman baru itu. Itu kan otomatis ketika ada pergantian pasti tanaman itu menghasilkan minim ya.
1: Oh iya benar, karena kan baru ditanam lagi.
2: Iya, itu yang tantangan yang ininya di petani.
1: Iya.
2: Kemudian selain itu dan penyediaan bibit unggul juga dengan modal yang diperlukan petani untuk menanamkan
1: betul.
2: Harus butuh tenaga kerja
1: benar.
2: Untuk ininya.
1: Apalagi fase-fase itu kan memang butuh banyak perawatan ya Pak ya.
2: Iya.
1: Perhatiannya harus lebih tinggi lagi. Nah Pak, terus bagaimana caranya agar petani ta ini itu tidak merasa takut untuk melakukan peremajaan?
2: Ya salah satunya itu kita memberikan pemahaman penyuluhan kepada petani bahwa peremajaan itu adalah memberikan investasi untuk masa depan, perbaikan nasib petani, perbaikan penghasilan. Karena peremajaan tidak harus dilakukan itu tadi secara sekaligus ya.
1: Yeah.
2: Jadi secara bertahap ketika petani melihat tanaman sekian banyak yang harus diremajakan, yang itu aja dulu, yang ini kan supaya ada penyambung istilahnya yang dapat menyambung hidup petani.
1: Jadi memang harus diedukasi dengan baik Pak ya.
2: Iya.
1: Emang berapa lama sih Pak kalau misalnya dari bibit sampai nanti menghasilkan lagi?
2: Kalau dari bibit itu sampai menghasilkan sekarang kan ada, kalau dari biji itu dia itu bisa 3 tahunan
1: dari biji.
2: Kalau sekarang ada teknologi yang namanya sambung pucuk itu. Sambung pucuk itu kan dia memangkas pertumbuhan yang meminimalkan untuk mempercepat
1: proses pertumbuhannya.
2: Iya, mempercepat proses pembuahan.
1: Wah, berarti bisa dipotong dong?
2: Iya dari biji ya, biji terus disambung dengan entris yang dari kakao yang itu.
1: Jadi seperti itu. Ih menarik.
2: Jadi entris yang sudah layak berbuah itu yang disambungkan dengan bijinya itu yang tumbuh.
1: Oh begitu. Oh ini ya aku pernah lihat itu metodenya mirip kayak durian gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Mirip kayak begitu kalau udah mulai tumbuh itu ada beberapa yang dipotong terus ditanam.
2: Bisa disambung gitu.
1: Disambung dengan bibit yang baru. Nah Pak, saya pernah ngobrol juga nih. Nah ini kan bibit sangat menentukan hasil nih Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, kenapa akhirnya bibit unggulan itu sebenarnya sangat sangat penting, terutama saat proses peremajaan ini, Pak?
2: Iya. Iya, karena awalnya itu kan dari bibit yang harus diinginkan. Jadi ketika kita menanam bibit yang tidak unggul,
1: iya.
2: Hasilnya nanti bijinya itu juga akan kecil yang tidak unggul juga. Jadi akan lama, maksudnya lama baru kelihatan. Kita sudah merawat tapi tidak unggul kan? Otomatis.
1: Percuma.
2: Iya.
1: Mumpung ini peremajaan, jadi sekalian aja pakai bibit yang bagus juga.
2: Iya.
1: Biar sekalian hasilnya nanti bagus.
2: Iya.
1: Oh, jadi begitu. Nah, kita saya mundur sedikit deh, Pak. Terus apa yang harus dilakukan jika kita saya sudah menebang ini yang tua-tua nih. Kita udah ada beberapa pohon yang udah ditebang. Nah, apa yang harus dilakukan? Setelah ditebang itu bagaimana prosesnya, loh, Pak?
2: Iya. Kalau prosesnya itu setelah ditebang itu petani harus melakukan pemeliharaan.
1: Pemeliharaan lagi, oke.
2: Pemeliharaan karena kan tanaman kan pasti butuh makan, butuh pemeliharaan yang lingkungan sekitar kayak gulmanya apa, rumput-rumputnya kan harus dibersihkan, terus pemupukan, itu kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan kakao itu yang diinikan.
1: Oke, okay. Nah Pak, pada saat yang biji yang ditanam itu apakah sudah harus unggulan juga yang biji yang ditanam sebelum di sambung pucuk itu? Nah, itu apakah bijinya sudah harus unggulan juga atau boleh mengambil biji yang sudah dimiliki oleh petani? Atau memang sudah disiapkan juga bibitnya?
2: Ya, sudah disiapkan. Jadi bibit unggul yang kita ini kan.
1: Emang sudah disiapkan bibit unggulnya?
2: Iya.
1: Berarti yang ditanam dari biji juga itu sudah unggul juga,
2: iya,
1: nih, Pak? Oke.
2: Jadi bibit unggul. Jadi namanya dimulai dari awal kan, dari bijinya itu yang harus kita...
1: Berarti bijinya udah harus unggul duluan nih?
2: Iya.
1: Nggak boleh asal juga?
2: Iya.
1: Habis itu tumbuh sampai saya tahu itu sekitar setahun kalau saya nggak salah, baru ada disambung pucuk lagi.
2: Ya, kalau sambung pucuk itu bisa sekitaran 4 bulanan itu kan.
1: Oh,
2: di
1: udah
2: ujung,
1: bisa?
2: Iya. Kan kayak durian itu.
1: Iya, benar-benar. Oh, 4 bulan udah bisa.
2: Iya.
1: Oke, okay. Dan sambung pucuk, pucuknya juga itu loh pucuk yang unggul juga.
2: Iya.
1: Wah. Wow.
2: Entrisnya itu kan dari pohon lain
1: entrisnya. Yang oh, oke. Okay.
2: Jadi mulai dari awal sampai entris itu harus unggul anunya. Karena untuk mendapatkan buah yang maksimal yang bisa meningkatkan produksi meningkat ya kita harus berikan ke petani yang bibit unggul itu.
1: Oh, berarti memang harus dijaga semua, Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, gitu tuh pendengar. Anda kalau ingin nanya-nanya juga seputar tentang kakao nih pendengar, terutama tentang permajaan, Anda boleh kirim pertanyaan di WhatsApp 082133339440 atau menyampaikan komentar Anda di sosial media. Di Pro 1 RRI Makassar juga ada di YouTube-nya kami dan juga di Facebook-nya kami pendengar. Mengobrol lagi seputar tentang peremajaan tanaman kakao nih Pak. Kalau misalnya ngomong tentang bibit tadi yang memang peremajaannya sangat penting dilakukan, terus juga bibitnya juga adalah bibit yang unggul, terus bagaimana peran pemerintah? Sampai di mana perannya pemerintah untuk bisa mendukung itu Pak?
2: Ya, jadi peran pemerintah ini itu memberikan dukungan kebijakan, memberikan penyediaan sarana dan prasarana kepada petani, terus bantuan bahan tanam itu kayak bibit unggul itu kan. Kemudian peran juga itu memberikan penyuluhan, penyuluhan, pendampingan serta membuka akses-akses pembiayaan dan pasar. Jadi mulai dari awal sampai hilirnya sampai panennya. Jadi itu peran situ semua peran pemerintah yang
1: peran pemerintah itu. Kalau peran petaninya di mana tuh biasanya, Pak?
2: Ya, peran petaninya ya dia melakukan itu tadi, pemeliharaan untuk supaya tanamannya itu menghasilkan produksi yang ini kan.
1: Berarti memang akhirnya peran petani ya harus bergerak untuk itu.
2: Iya.
1: Harus berani juga untuk melakukan permajaan. Terus juga mau menggunakan bibit unggul. Nah kalau ngomong tentang bibit nih Pak, mungkin sedikit keluar dari konteks nih. Biasanya kan karena setahu saya terutama kebun itu kan biasanya turun temurun Pak ya.
2: Iya.
1: Ada yang memang sudah dari orang tuanya, ada yang memang sudah dari kakeknya dulu.
2: Iya.
1: Tapi masih dipertahankan. Yang mungkin generasi sekarang udah tidak mengetahui bagaimana kualitas dari buah-buahnya itu sendiri. Pokoknya taunya dulu kakekku pakai ini Ji.
2: Ya.
1: Begitu. Nah itu masih ada gak sih Pak persepsi zaman sekarang yang kayak ya dari kebunnya Ji sendiri dia mau ambil bibitnya tanpa memikirkan ini adalah bibit unggul atau tidak dan sebagainya. Itu masih ada gak sih Pak?
2: Ya kalau persepsi itu masih ada sih.
1: Masih
2: tapi
1: ada, okay.
2: Beberapa petani yang ini kan. Karena okay. Mereka kan beranggapan bahwa itu kayak tadi yang pemilik dari orang tuanya. Tapi dia juga kalau yang sudah merasa melihat petani itu yang sudah milenial yang melihat bahwa tanamannya ini bijinya atau anunya tidak begitu maksimal hasilnya kan pasti mereka sadar juga lihat akan anunya.
1: Oke. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak yang terbuka pikirannya untuk melakukan permajaan, dan bibitnya bukan hanya diambil dari kebunnya saja langsung. Karena kan zaman-zaman dulu begitu ya.
0: Iya.
1: Buah kebunnya ji itu je lagi dah. Itu je lagi dah tanam dan sebagainya. Sekarang kan udah ada bibit unggul.
0: Iya.
1: Nah, kalau ngomong tentang bibit unggul lagi nih, Pak, itu apakah harus perorangan boleh dapat atau harus ada kelompok taninya dulu nih, Pak?
2: Iya. Kalau peran dari pemerintah itu kan harus kita melakukan bantuan kepada kelompok tani.
1: Oh, okay.
2: Jadi bukan sistem perorangan.
1: Iya, iya.
2: Jadi bagaimana supaya petani ini membuat suatu wadah yang bekerja sama untuk melakukan pemeliharaan ini.
1: Yeah.
2: Pemeliharaan supaya mereka sama-sama memberikan hasil yang maksimal untuk dirinya sendiri dan untuk ekonomi juga nantinya kan.
1: Oke. Okay. Nah, Pak, bagaimana saya berpikir nih, Pak, karena kan tadi kita sempat menyinggung bahwa banyak kita di Sulawesi Selatan yang perkebunan itu sifatnya turunan yang memang diberikan dari kakek atau dari orang tua sebelumnya. Nah, bagaimana jika ternyata kan turunan otomatis sudah tua-tua nih semua pohonnya.
2: Yeah.
1: Kalau sebagian besar udah mulai tua nih, Pak. Ini gimana dong? Ini harus dipangkas semuanya kah? Kalau dipangkas semuanya, Masya Allah 3 tahun nih baru berbuah nih.
2: Ya, ya itu kan kita tahu bahwa petani itu kan bukan cuma satu juga lahannya kan. Tapi ada beberapa. Jadi didorong petani itu untuk melakukan permajaan secara bertahap. Sebelum melakukan penanaman itu kondisi lahan harus kita lihat. Apakah ini disiapkan dengan baik? Permajaan juga perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan petani, dengan kondisi wilayah tanaman yang baru yang dapat tumbuh optimal di wilayah itu.
1: Oh, oke. Okay. Hmm. Jadi kalau memang masih ada wilayahnya petani yang memang belum digarap maksimal, kita geser ke sana dulu nih.
2: Ya.
1: Nanti yang tua-tua ini dipotong pelan-pelan, biar tetap masih ada penghasilannya juga.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi tidak semua langsung, ya walaupun sudah tua dan juga sudah tidak produktif semua mie,
2: iya,
1: tidak bisa juga semuanya langsung dibabat, ya.
2: Iya, karena penghasilannya itu masih ada yang bisa, memang mereka masih bisa dapat di situ kan.
1: Iya, ya walaupun mungkin tidak maksimal, Pak, ya.
2: Iya.
1: Tapi paling tidak kan masih ada sembari menunggu. Kalau misalnya udah menggunakan sistem entris begitu, Pak, sambung pucuk, itu berapa lama sampai dia bisa berbuah lagi?
2: Ya, kalau sistem sambung pucuk itu dia 1 tahun sudah mulai belajar berbuah dia. Paling cepat itu 9 bulan.
1: Paling cepat 9 bulan, 1 tahun itu udah mulai belajar berbuah?
2: Iya.
1: Otomatis di tahun kedua ini udah bisa lebih banyak buahnya?
2: Sudah maksimal, udah bisa ini. Tapi itu kembali lagi ke perawatan.
1: Oh iya benar.
2: Ke pemeliharaan tanamannya.
1: Betul. Nah, Pak, bagaimana dengan petani-petani kita, terutama mungkin yang sudah senior, ya, sudah senior ini, beliau masih mengelola kebunnya sendiri. Bagaimana bisa menanamkan pada mereka bahwa ini bagus loh, permajaan itu bagus, jangan diharap sama pohon-pohon kita, terutama kakao itu yang sudah produktifnya sudah tidak bagus lagi. Dan terutama menggunakan sistem entris begitu. Mungkin kan kalau itu kan metode baru, Pak, ya, entris, ya, Pak, ya. Saya takutnya misalnya kita punya petani memang sudah sepuh, dia masih kelola kebunnya, saya enggak percaya beginian. Itu bagaimana meyakinkannya itu, Pak? Apakah ada di lapangan seperti itu?
2: Iya, itu yang begituan ada, Pak.
1: Oh, masih ada juga.
2: Kita melakukan pendekatan persuasif kepada petani, kemudian kelompok tani itu biasa kita adakan studi banding atau kunjungan-kunjungan ke petani yang udah berhasil itu kan. Jadi otomatis mereka melihat dan pasti mereka bertanya produksinya berapa, pasti mereka ada perubahan ini ya, pola pikirnya.
1: Oh, berarti memang harus ditunjukkan contoh nyata, Pak, ya?
2: Iya, karena petani itu kan harus melihat, Pak.
1: benar. Beda sama akademisi mungkin yang memang mempelajari, ya. Tapi kalau petani kan memang belajar dari pengalaman.
2: Dari pengalaman.
1: Jadi harus dilihat dulu teman-temannya yang lain atau mungkin dari wilayah yang berbeda, ternyata lebih produktif dia dibanding kebunnya, mending sekalian di ini.
2: Iya.
1: Oke. Tapi pernah dapat yang ini gak sih, Pak? Sama tim mungkin yang agak keras kepala mungkin begitu. Saya yakin banyak nih ya. Apalagi kalau senior-senior kita nih ya.
2: Kalau petani, ya ada sih Pak. Kalau petani-petani yang sudah senior-senior, mereka kan sudah banyak makan garam.
1: Betul,
2: gitu,
1: iya,
2: ya.
1: Iya, benar.
2: Mereka gimana ya petani kita kalau merubah pola pikir itu kan kita nggak bisa langsung.
1: Betul,
2: untuk
1: iya.
2: Ini ya. Jadi kita pendekatan secara persuasif kepada mereka, bagaimana supaya penghasilannya juga kan ini ujung-ujungnya kan kepada penghasilan petani juga.
1: Oh iya betul.
2: Kan nggak ada yang diambil dari pemerintah kecuali ini apa pembeliannya kan?
1: Pembelian bibitnya
2: hasil
1: itu.
2: Hasil devisa apakah yang penjualan?
1: Oh iya yang oh yang pajak penjualan dan semuanya. Iya. Nah Kak, kalau ngomong lagi seputar kebun kakao kita, ini kan kebanyakan kalau setahu saya kakao kan memang di daerah-daerah pegunungan ya banyak ya, di wilayah-wilayah Luwu dan sebagainya, itu kan yang memang agak dataran-dataran tinggi. Untuk melakukan peremajaan itu butuh tim khusus nggak sih Pak?
2: Untuk melakukan peremajaan, ya kalau daerah-daerah ini kan kan petaninya sendiri yang ini ya, yang penerima bibitnya itu. Jadi kita dengan tim-tim teman-teman yang lapangan yang memberikan kepada petani itu.
1: Ada pendampingan tidak Pak?
2: Iya ada.
1: Oh tetap ada pendampingan.
2: Iya. Jelas dari mulai dari pemberian bibit sampai penanaman itu kan kita melakukan pendampingan kepada petani.
1: Oh didampingin terus.
2: Iya.
1: Oke, metode itu tetap metode enters itu sudah digunakan juga.
2: Ya sudah, sudah banyak Pak petani yang menggunakan itu.
1: Respon sampai sekarang bagaimana Pak dengan petani tak dengan metode baru ini?
2: Ya mereka itu pasti sih karena sudah kan melihat hasilnya, sudah melihat waktu jeda antara bibit biji dengan sambungan enters itu kan jeda waktunya kan berbuah beda, lebih cepat menghasilkan. Jadi itu.
1: Oke deh. Nah untuk Anda tadi yang menelpon boleh ditelepon kembali. Tadi ada beberapa yang mau gabung lewat line telepon silahkan di 0821-3333-9440. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya seputar tentang peremajaan perkebunan kakao juga nih. Nah target dari Sulawesi Selatan ada gak sih Pak? Untuk kan kalau padi atau beras kita kan punya target jelas nih Pak ya untuk swasembada pangan. Nah salah satu produk andalan kita di Sulawesi Selatan kan kakao juga nih Pak.
2: Iya.
1: Nah itu ada target dari Pak Gubernur nggak sih Pak untuk berapa banyak kakao di tahun ini yang bisa dihasilkan oleh Sulawesi Selatan?
2: Iya kalau target kita untuk tahun ini peremajaan itu sekitaran 20 ribu hektar ya.
1: Wah, 20 ribuan hektar sepanjang 2026 ini.
2: Iya.
1: Udah sampai mana Pak? Kayaknya kan sulit.
2: Ini masih proses karena ini kan kita banyak alur yang di ini kan.
1: Benar. Karena kan kalau kita ngomong tentang kakao kan sebenarnya Sulawesi Selatan udah dari puluhan tahun yang lalu ya produksi kakao kita. Jadi kayaknya banyak memang yang harus diremajakan ini Pak. Nah Pak, tantangan-tantangan lainnya untuk peremajaan ini kira-kira dari tim yang mungkin pernah dirasakan sembari kita ngobrol-ngobrol pengalaman nih Pak. Ya. Itu apalagi yang pernah dirasakan Pak? Pernah naik gunung sampai gitu?
2: Iya, kalau naik gunung sih iya Pak, karena kan pasti itu kebun-kebun kan ada bermacam-macam mulai dari dataran rendah sampai ini kan.
1: Iya betul.
2: Jadi kakao itu mulai dari dataran rendah sampai ketinggian. Jadi ada, jadi ya naik turun gunung, lewat sungai.
1: Jadi dirasain semua tuh. Duh luar biasa. Nah Pak, kalau ngomong tentang kembali ke topik kita peremajaan nih, apakah peremajaan saja itu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani akhirnya Pak?
2: Gimana?
1: Apakah peremajaan saja itu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani?
2: Iya, kalau peremajaan saya itu belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Jadi harus menjadi bagian sistem pengembangan kakao secara menyeluruh. Jadi selain tanaman yang produktif, kita perlu juga memperhatikan budidaya pengendaliannya.
1: Oh iya.
2: Budidaya pengendaliannya itu hama penyakitnya, terus peningkatan bijinya, pasca panennya, dan itu pasca panennya ada banyak proses juga yang harus dilalui.
1: Iya.
2: Jadi mulai dari sampai pasca panen itu akses pasarnya, kelembagaan petani juga yang harus kita tingkatkan, bagaimana supaya mereka bisa berlembaga kan.
1: Oh iya benar. Nah Pak, untuk meningkatkan kualitas kakao setelah kebun diremajakan itu gimana caranya Pak?
2: Ya itu tadi, petani harus menerapkan budidaya yang baik.
1: Jadi, itu ada pendampingan juga kan Pak ya?
2: Iya.
1: Untuk merawat tanah Pak, kan biasanya nih petani, saya kebetulan media sosial saya sering banget lewat ini tentang pengolahan tanah. Katanya tanah juga penting banget untuk membuat tumbuhan kita itu lebih berbuah, lebih bagus dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan petani-petani kita? Itu tanahnya dirawat juga nggak sih Pak?
2: Iya, jadi media tanam ya? Itu kan tanah. Jadi awalnya itu pertumbuhan itu kan dari tanah. Jadi,
1: betul.
2: Jadi sumber-sumber makanan dari kakao itu harus kita perhatikan. Jadi ketika tanah tidak diolah, nutrisinya kurang kan, otomatis pertumbuhan juga ditanam juga tidak kurang nutrisi yang didapat tanaman kan juga akan menghasilkan tanaman yang kurang baik juga.
1: Oke, jadi memang harus dijaga semuanya berarti ya.
2: Iya.
1: Setelah proses peremajaan itu. Pak, ini ada telepon dari pendengar, saya izin angkat dulu boleh Pak ya?
2: Iya, siap.
1: Ya, mati teleponnya. Diulang kembali silakan. Oke. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Bu?
0: Oh ini dari Nrekang, Ibu Juniarti dari Nrekang.
1: Ibu Juniarti di Nrekang, silakan pertanyaannya Ibu Juniarti.
0: Iya iya. Ini kalau saya punya coklat selalu anu keras isinya di dalam. Karena ini sudah coklat tembok, isinya tidak bagus, sering keras, tidak basah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi obat apa yang bisa dipakai?
1: Oh, oke. Okay. Ini
0: pupuk apa yang bisa dilakukan?
1: Oh iya, pupuk apa sama obat apa kira-kira yang bisa supaya isinya tidak keras begitu
0: iya,
1: Bu ya?
0: Karena kan kalau kita bedakan itu keras.
1: Iya. Oke, okay, Bu.
0: Ini kan sudah sambungan ini sudah lama ini mungkin ada sekitar 9 tahun ini.
1: Oh, ini udah sudah entres Bu ya, sudah sambungan juga.
0: Iya.
1: Oke, baik Ibu. Oke Bu Juniarti, terima kasih banyak pertanyaannya. Kita coba nanti tanya sama narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung petaninya nelfon nih Pak. Nah ini gimana Pak? Dia udah pakai sambungan juga. Terus, tapi hasil yang buah yang dihasilkan katanya keras. Itu tidak basah seperti biasanya. Terus apakah ada obat atau ada pupuk mungkin? Atau mungkin ada treatment yang harus dilakukan agar bisa kembali buahnya bisa lebih bagus.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu. Siapa Ibu Juniarti ya?
1: Iya Juniarti.
2: Dari Nrekang. Jadi kalau itu biji apa buah kakaonya itu mengeras itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya namanya ya. Salah satu itu perawatannya, kemudian perawatannya itu ada juga pemangkasan. Kita harus perhatikan pemangkasannya. Jadi kalau kita kurang pemangkasan itu kan hamanya itu akan bersarang di situ di kebunnya. Jadi kita harus melakukan pemangkasan, pemupukan dan panen sering yang harus kita perhatikan. Jadi untuk mengembalikan itu ya harus kita mulai dari perbaikan tunas-tunas cabang-cabang ini, cabang-cabang kakao yang harus diperhatikan, yang harus dipangkas.
1: Oh iya, karena kan tadi memang sudah usianya sudah 9 tahun ya kurang lebih ya.
2: Sudah 9 tahun.
1: Berarti memang sudah harus ada yang dipangkas-pangkas supaya sinar mataharinya masuk lebih bagus.
2: Iya.
1: Terus juga tumbuhan kan memang butuh cahaya matahari, butuh bahkan cahaya. Buahnya juga kan butuh cahaya mataharinya. Sehingga itu bisa perkembangannya lebih baik.
2: Iya.
1: Untuk masalah ada obat atau pupuk yang harus yang mungkin bisa diterapkan ada enggak sih, Pak? Atau memang itu pure perawatan?
2: Ya bisa kita tambahkan aja pupuknya Pak, organik yang bisa ini kan. Karena salah satu faktor itu juga kurangnya perawatan mungkin dia kurang nutrisi yang bisa mengambil tanaman itu, kemudian yang itu mengeras itu kan salah satu faktor hama juga yang
1: hama.
2: Jadi hamanya itu yang bersarang ya penggerak buah, PBK itu ya. Jadi itu ya kebersihan kebun yang harus dijaga dulu.
1: Kebersihan kebunnya. Iya. Sama tadi, jadi Ibu Juniarti, jadi dipangkas itu pohon-pohon coklata, terutama mungkin yang pucuk-pucuknya.
2: Iya.
1: Karena kan biasa yang dipertahankan memang ada beberapa cabang aja Pak ya, yang memang cabang produktif cabang yang dipertahankan.
2: Betul.
1: Memang sudah dipilih, jadi biar cahaya mataharinya masuk. Karena mungkin ini bisa tertutup sekali nih, sehingga di bawah ini lembab.
2: Iya, betul.
1: Begitu ya, padahal kan butuh cahaya matahari
2: butuh
1: juga.
2: Butuh cahaya matahari, karena kan kalau hama itu kan ketika dia lembab, pasti gelap itu kan dia akan menjadi sumber rumahnya.
1: Menjadi rumahnya. Oh begitu. Ya semoga Ibu Juniarti bisa di ini ya. Jadi sisanya tadi kalaupun ada obat atau pupuk tadi yang menggunakan yang organik.
2: Iya.
1: Pupuk-pupuk organik pupuk aja organik, itu iya. Sudah cukup ya untuk bisa iya. Menjaganya.
2: Karena tanaman kita sekarang, tanahnya kita sekarang udah kelebihan pupuk kimia.
1: Oh ya benar.
2: Karena keseringan-seringan menggunakan pupuk kimia kan.
1: Oh oke, jadi begitu. Nah cocok banget nih sama pertanyaan kita berikutnya. Bagaimana mengatasi hama dan juga penyakit pada kebun kakao yang diremajakan? Nah itu gimana tuh Pak?
2: Jadi itu tadi saya bilang kita harus perlu melakukan sanitasi.
1: Sanitasi? Sanitasi. Kebun juga butuh sanitasi Pak.
2: Iya bukan orang juga yang sanitasi.
1: Saya kira manusia aja.
2: Kebun juga perlu glowing.
1: Iya benar. Itu gimana caranya tuh Pak? Mohon maaf.
2: Jadi itu melakukan sanitasi, pemangkasan, terus pengaturan naungan. Jadi kan kebun kakao itu butuh juga naungan.
1: Iya.
2: Pemantauan tanaman juga dan pengendalian sesuai dengan teknis pencegahan.
1: Iya. Yeah. Nah Pak, bagaimana peremajaan kakao dapat mendukung ekonomi daerah?
2: Iya. Ekonomi daerah itu kan pasti akan meningkat ketika jika produktivitas kakaonya petani kita juga meningkat karena merupakan sumber pendapatan
1: daerah.
2: Pendapatan daerah petani juga berpotensi peningkatan pendapatannya juga berpotensi meningkat. Dampaknya kan terasa pada aktivitas ekonomi yang di desa, pertukaran pembelanjaan masyarakat kan akan meningkat ketika peningkatan hasil produksi, pasti uang yang dihasilkan petani juga kan akan besar.
1: Iya besar, ya. Benar. Baik, nah Pak, tadi sempat menyinggung kembali bahwa masih ada beberapa kebun-kebun kita yang memang masih dikelola oleh senior-senior. Ini apakah memang karena generasi muda kita tidak terlalu tertarik nih dengan perkebunan terutama kakao? Atau mungkin seperti apa? Bisa gak sih kita pancing ini anak muda-anak muda untuk menjadi jadi petani kakao gitu Pak?
2: Iya, ya, sekarang kan pemuda-pemuda milenial ini kan sudah banyak yang ini udah bergerak di bidang pertanian.
1: Oh udah mulai?
2: Sudah banyak, jadi kita harus mengubah pandangan teman-teman pemuda milenial untuk bertani. Karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan tradisional ya.
1: Benar.
2: Ya, pekerjaan tradisional yang kalau dilihat ya sih tidak menjanjikan.
1: Kalau dilihat.
2: Ya, kalau dilihat. Kalau dilihat, tapi ketika penghasilannya ini ya sangat menjanjikan ke produksinya yang.
1: Kalau dilihat mungkin tidak, tapi kalau ada ditimbang baru kelihatan.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya ini adalah hal yang cukup menjanjikan juga. Cuman karena memang mungkin anak muda belum tahu lah ya hasil yang sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi masih banyak belum tertarik. Padahal sebenarnya ini cukup seksi juga nih ya kakao Pak ya.
2: Iya.
1: Harga kakao berapa sih Pak sekarang?
2: Harga kakao sekarang berkisaran 90-an 80-an
1: per kilo. 90-80.000 per kilogram. Itu yang kering Pak ya?
2: Iya.
1: Lumayan ya. Satu pohon itu sekali panen bisa menghasilkan berapa Pak? Kurang lebih lah. Biar kita hitung-hitung nih anak muda nih biar ketahuan.
2: Iya.
1: Satu pohon bisa beberapa kilo kira-kira Pak?
2: Satu pohon itu keringnya. Bisa 2 kilo, 3 kilo kering.
1: 2 sampai 3 kilo kering biji kakao.
2: Iya.
1: Nah, itu berarti kalau mau dikali 3 saja, kalau 80.000 lah 1 kilo, berarti udah dapat 160, berarti tambah 8 lagi, udah lumayan.
2: Iya.
1: Itu baru satu pohon pendengar ya.
2: Satu pohon. Kalau petani punya ratusan sampai ribuan pohon kan lumayan.
1: Iya, untuk
2: penghasilan mingguan ya sangat.
1: Iya, sangat menjanjikan ini sebenarnya. Nah, bayangkan 80 ribu 1 kilo. Terus kalau satu pohon itu hasilnya 3 kilo itu udah 240 ribu tuh. Mendengar. Nah, kalau misalnya dia punya 100 pohon nih, kasar-kasarnya ya. 24 juta.
2: Iya.
1: Lumayan kan? Jadi untuk anak muda, ayo ya. Jangan takut untuk bisa menjadi seorang petani kakao. Jadi kalau orang tua tak ada kebun, selama ini dia mungkin sudah renta, mungkin sudah mulai berumur, ada baiknya kalau kita miturun tangan. Belajar sama-sama untuk bisa memperbaiki perkebunan tak jauh lebih baik lagi. Karena kalau jauh lebih baik, otomatis hasilnya lebih besar lagi dari hitung-hitungan yang sudah kita lakukan. Nah Pak, bagaimana cara menjaga keberlanjutan program permajaan kakao ini Pak?
2: Ya, jadi kalau untuk menjaga keberlanjutan program permajaan ini, program ini harus memiliki pendampingan yang berkelanjutan juga. Jadi jangan cuma sampai di petani menerima bantuan bibit saja, cuma sampai di situ, yaitu tidak akan menjaga keberlanjutan. Jadi setelah ditanam tidak ada pendampingan, yaitu tidak akan berlanjut juga.
1: Benar.
2: Jadi harus ada monitoring, harus ada evaluasi, penguatan kelompok, kemudian pelatihan yang akan dilakukan di petani, serta akses pasar yang dibuka untuk penjualannya.
1: Oke. Jadi gitu ya. Nah Pak, terakhir nih Pak, harapannya Bapak terhadap masa depan kakao di Sulawesi Selatan.
2: Iya, harapan kita ini semua kan untuk peningkatan produksi itu kan kakao Sulawesi Selatan kembali menjadi komoditas unggulan yang kuat. Jadi unggulan yang kuat, produktif, dan memberikan kesejahteraan bagi petani kita. Permajaan itu kita harus jadikan momentum untuk membangun perkebunan kakao yang lebih modern, yang lebih produktif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pemerintah, petani, serta penyuluh yang ada di lapangan, kelompok tani dan dunia usaha dan seluruh pihak harus bergerak bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil dari permajaan ini. Jadi semua stakeholder harus bergerak.
1: Jadi gitu ya. Jadi memang ini bukan tugasnya pemerintah saja.
2: Iya.
1: Nah, tapi pemilik kebun, terus juga seluruh stakeholder memang harus saling bekerja sama untuk bisa mensukseskan program permajaan kakao ini, sehingga kakao Anda yang diremajakan juga bisa menghasilkan buah yang maksimal juga.
2: Iya.
1: Gitu. Baik. Mendengar. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bareng kita, sudah banyak mengedukasi kembali bahwa ternyata permajaan kakao itu tidak seburuk itu ya Pak Fahri, terima kasih banyak. Untuk Anda yang ingin tadi gabung lewat line telepon, mohon maaf karena teleponnya tidak bisa Irsan angkat semuanya. Kita ucapkan terima kasih Pak Ahmad Fahri bersama dengan tim, terima kasih banyak sudah sempat hadir mengedukasi kita. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkap.

0: Nya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
2: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
2: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
3: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
2: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita assess dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh, walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg, masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya pusok. Sampai hari ini belum ada yang pusok, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain, dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman pusok atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTN Asrakin Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha, satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia, dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program

karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
1: Semula

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma
2: Satu RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha dimanapun berada. Seperti biasa, di Selasa malam kami hadirkan program Mimbar Agama Buddha, dan kali ini mengangkat tema membaca Tripitaka melestarikan Dhamma, dan nanti akan membahas tema lebih mendalam bersama narasumber Bapak Sumarjo SHGMM. Beliau Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang akan memandu untuk malam hari ini program Mimbar Agama Buddha ada host kita, ada Koh Chowandi Yonatan. Silakan Koh.
1: Baik, terima kasih Pak Idam untuk kesempatannya. Selamat malam pemirsa, para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Kembali lagi bersama saya, host yang akan memandu dalam acara Mimbar Agama Buddha, Chowandi Yonatan. Nah, pertama-tama terimalah salam mudis dari saya, Namo Buddhaya. Nah, pemirsa, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari Kementerian Agama, yaitu Pak Sumarjo. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Bagaimana, Pak? Sudah siap untuk membawakan materi pada malam hari ini? Nah, materinya adalah membaca Tripitaka melestarikan Dhamma. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai membahas Dhamma pada malam hari ini, marilah kita mengagungkan guru agung kita Sambhasam Buddha dengan membacakan Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nah, baiklah, pada malam hari ini tidak berlama-lama, kita akan segera masuk ke topik awal ya. Mungkin topiknya malam hari ini agak sedikit mirip dengan topik minggu lalu, masih seputar Indonesia Tripitaka Chanting. Tapi minggu lalu kita membawakannya dari segi peserta ya. Nah, ini kita membawakan dari segi pemerintah, dari terutamanya dari Kementerian Agama yang telah membantu mendukung acara Indonesia Tripitaka Chanting sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, Pak Sumarjo.
2: Ya.
1: Ya, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan awal ya Pak ya, mengenai ini Indonesia Tripitaka Chanting. Kan kita membahas juga tentang membaca Tripitaka dan melestarikan Dhamma. Yeah. Nah, sebenarnya membaca Tripitaka itu apa sih yang dimaksud? Apa tujuan? Mengapa diselenggarakan Indonesia Tripitaka Chanting itu?
2: Ya, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Makassar di gelombang 94,4 FM. Para pendengar yang berbahagia dan selalu diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga dapat ikut selalu untuk mendengarkan petuah-petuah atau acara-acara Dharma yang pada saat ini atau malam hari ini terkait dengan mendengarkan atau membabarkan terkait dengan Indonesia Tripitaka Chanting. Ya, Indonesia Tripitaka Chanting ini merupakan program dari salah satu sangga yang ada di Indonesia. Sangga di Indonesia itu ada 5, dan yang paling besar atau yang kita ketahui yang sedang menyelenggarakan Indonesia Tripitaka Chanting adalah Sangha Theravada Indonesia. Nah, untuk Indonesia Tripitaka Chanting ini memang sangat penting sekali untuk memberikan pemahaman bagi umat Buddha di Indonesia khususnya. Mengingat dengan pelaksanaan Indonesia Tripitaka Chanting ini, kita berusaha umat Buddha untuk mengulang sutta atau patta yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha atau Guru Agung kita 2500 tahun yang lalu. Sehingga dengan pelaksanaan Indonesia Tripitaka Chanting ini, kita mengulang-ulang untuk sutta-sutta itu sehingga dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua. Karena dengan pelaksanaan inisiatif Pitaka Centeng ini akan menambah sada, sati, dan panya. Sada adalah keyakinan terhadap guru agung kita atau ajaran yang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Jadi itu yang mendasari sehingga dilaksanakannya Indonesia Pitaka Centeng.
1: Wah, sangat luar biasa sekali penjelasannya Pak Sumarjo ini. Jadi berarti Indonesia Pitaka Centeng ini sangat bermanfaat sekali, sehingga tujuannya diadakan itu sangat mulia ya Pak ya,
2: ya.
1: Bahwa kita mengulang sutta-sutta Buddha yang kita mengulang sutta-sutta yaitu ajaran Sang Buddha
2: ya.
1: Yang walaupun telah parinibbana, hingga saat ini kita sungguh beruntung masih memiliki karma baik untuk bisa mendengarkan ajaran Buddha. Nah Pak Sumarjo, ini kalau mengikuti Indonesia Pitaka Centeng ini
2: ya.
1: Apakah pesertanya dibatasi dari kalangan tertentu, atau hanya boleh para bhikkhu, atau misalnya hanya dari umat Buddha saja, atau boleh misalnya dari kalangan umum?
2: Nah kalau peserta, kalau khususnya untuk puja atau waktu mengulang-ulang sutta itu, centing, centing itu kan dari bahasa Pali. Centing itu mengulang-ulang sesuatu dengan bahasa yang stagnan, ada intonasinya, ada nadanya. Jadi secara berulang-ulang itulah nama centing. Nah, untuk pada saat ini Tipitaka Indonesia Tipitaka Centing dilaksanakan ada 3 tahap. 1 pembukaan, 2 sesi-sesi, sesi pengulangan Tipitaka itu, Tripitaka. Yang ketiga adalah penutup. Nah, untuk umat umum atau masyarakat umum bisa pada saat mengikuti untuk pembukaan, karena bukan kita terbuka untuk umum. Nah, tapi untuk pelaksanaan pengulangan sutta-suttanya, sesi-sesinya, itu ada sesi 1 sampai 7, itu hanya untuk umat Buddha yang ada di Indonesia maupun dari luar daerah atau luar negeri. Dan untuk penutupan, penutupan itu bisa diikuti oleh semua kalangan, semua masyarakat yang ada. Nah, pada saat penutupan ini, saya lihat di mainstream YouTube-nya media komunikasi STI, Sangha Theravada Indonesia, di situ ada mantan Menteri Agama dan anaknya Presiden kita, yaitu almarhum Gus Dur. Sehingga di dalam pelaksanaan Tipitaka Centeng ini tidak hanya untuk para bhikkhu dan umat Buddha, untuk khusus untuk yang penutupan dan pembukaan. Tapi untuk pelaksanaan pemutaran roda damanya atau pemutaran pengulangan sutanya tetap harus umat Buddha, karena terkait dengan keyakinan dan keimanan soalnya itu. Terima kasih.
1: Nah berarti orang boleh datang melihat ya Pak ya?
2: Ya boleh, itu. Silakan melihat untuk di ring luar dan mendengarkan boleh. Kalau itu mendengarkan kan hanya sebatas mendengarkan, tidak ikut berpartisipasi dalam pujanya, puja bakti atau sembahyang. Itu di kediri sendiri lagi kalau untuk sembahyangnya.
1: Iya itu kecuali. Berarti menunjukkan bahwa kita Indonesia itu sangat toleransi ya dalam beragama.
2: Ya.
1: Luar biasa sekali. Nah, Pak Sumarjo, dalam Indonesia Tipitaka Centeng ini kan tadi dibilang bahwa boleh diikuti atau dilihat oleh masyarakat umum. Nah, dalam sebagai kegiatan keagamaan ini, Pak Sumarjo, apakah Indonesia Tipitaka Centeng ini memiliki nilai-nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat juga sampai diadakannya ini, Pak?
2: Iya. Untuk pelaksanaan Indonesia Tipitaka Centeng ini memang sangat memiliki nilai yang bagus untuk masyarakat sekitar dan juga untuk umat Buddha sendiri. Tentunya dengan nilai-nilai Dharma ini, dengan membacakan sutta dan mantra, itu akan menimbulkan kejujuran karena kita membaca, dan disiplin, kedisiplinan karena itu dituntut untuk waktu. Waktu dari jadwal, siapa yang jam sekarang, jam detik ini itu diganti dengan detik yang selanjutnya, itu ada pergantiannya. Dan pengendalian diri, karena pada waktu penguncaran atau centingnya pembacaan sutta itu tetap kita harus bisa mengendalikan diri, meninggalkan diri dari pikiran, perbuatan, dan keyakinan kita tetap terfokus, pikiran kita atau mata kita terfokus pada naskah sutta itu. Dan juga timbulnya kasih sayang. Nah kasih sayang ini ditimbulkan dengan kita kumpul bareng di satu ruangan, tidak itu memandang kasta, tapi strata, strata mungkin dia anaknya orang kaya, orang miskin dan sebagainya, itu tetap sama di dalam satu wilayah atau satu tempat. Jadi itulah timbul kesayangan dan penghormatan terhadap sesama, karena kita saling dalam satu waktu untuk mengucapkan suta-suta itu. Dan nilai-nilai ini sangat relevan dengan membangun masyarakat Indonesia yang rukun, toleran, damai dan berakhlak mulia. Karena kita tetap tidak boleh lupa dengan sejarah, sejarah dengan masyarakat kita di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tetap mengendalikan terkait dengan toleransi, toleransi yang harus dijaga dengan baik dan kekompakan sehingga menimbulkan kedamaian juga.
1: Nah ini betul-betul jadi dilaksanakannya inisiatif Petra Kacenting ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Agama juga, karena kan nilai-nilainya tadi itu ya Pak Sumarjo bilang orang disiplin. Karena kan kalau misalnya kita baca Tipitaka itu harus senada ya, semuanya senada. Nadanya harus sama, bagus. Terus seperti yang Pak Sumarjo bilang, harus dilihat baik-baik naskahnya, jangan sebentar ih di mana ini nanti, dia sudah baca di mana,
2: nggak pas waktunya.
1: Iya,
2: beda itu nanti, beda
1: beda itu ya, beda maksudnya ih, juga. Kenapa ini tiba-tiba kayaknya dia lompat ke bait mana ini ya. Jadi kita harus kan konsentrasi ya, jadi itu juga melatih disiplin, konsentrasi, terus juga nilai-nilai toleransi. Betul yang seperti Pak Sumarjo bilang, dalam saya lihat juga di live streamingnya gitu Medcom Sangga Terawan Indonesia, memang orang sudah tidak membeda-bedakan lagi di situ, bilang oh ini karena dia lebih berada di atas atau orang yang berada di bawah atau bagaimana, itu semua bisa berkumpul di situ.
2: Walaupun dia punya jabatan di masyarakat apa, tetap bersama-sama di dalam.
1: Tetap jabatan, bersama-sama duduk membacakan sutta dan sangat bagus. Nah mungkin ya bagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar ini atau pendengar Mimbar Agama Buddha yang sedang mendengarkan acara Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, jika berkesempatan nanti bisa ikut juga inisiatif kita Kacenting ya. Mudah-mudahan nanti saya dengan Pak Sumarjo tahun depan ya Pak ya.
2: Boleh-boleh.
1: Sadu.
2: Yang penting berkeyakinan atau berkeyakinan untuk bisa ikuti.
1: Iya betul.
2: Dan di Borobudur.
1: Nah Pak, melalui Indonesia Tipitaka Centing ini, pembacaan Tripitaka, adakah pesan-pesan yang sejalan dengan ajaran Sang Buddha yang dipraktekkan itu Pak?
2: Ya, pada saat pelaksanaan di Tipitaka Centing ini ada pesan yang tersirat ataupun tertulis, dan dari pemahaman itu dapat kita ketahui ada satu, itu kan sutanya banyak, ada 7 sesi, berarti suta yang dibacakan tidak hanya satu atau dua. Nah tetap di dalam suta-suta itu tidak ada yang memberikan sifat-sifat atau pemahaman terkait dengan kebencian. Nah di dalam dhamma itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, Buddha Gautama, bahwa dikatakan kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir dibalas dengan cinta kasih. Nah ini juga sejalan dengan program pemerintah khususnya di Kementerian Agama oleh Pak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang berasal dari Sulawesi Selatan. Itu salah satunya adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah itu juga mendalami itu. Nah juga pesan yang mendalami itu adalah terkait dengan pembacaan Tipitaka ini adalah membangun kehidupan yang damai. Karena pada saat penguncaran Tripitaka, Tripitaka itu yang banyak sekali. Kalau di dalam Agama Buddha kan Tripitaka ada 3 bagian, Sutta, Winaya, dan Abhidhamma. Nah pada saat Tripitaka Chanting ini yang diuncarkan atau dibacakan atau dikumandangkan adalah terkait dengan Sutta, Winaya, dan Abhidhamma enggak. Nah di dalam penguncaran itu ada baik di dalam keluarga, lingkungan kerja maupun kehidupan berbangsa, ya mengajak untuk hidup damai. Tidak ada, semua ajaran, semua agama pasti mengajarkan terkait dengan cinta kasih semuanya. Tidak ada cinta kasih yang harus pilih kasih.
1: Ya.
2: Semuanya pasti universal. Makanya sekarang di khususnya di kota Makassar ada terkait dengan sampah dan sebagainya. Sampah itu juga termasuk bentuk cinta kasih juga, karena kita memiliki kasih sayang, cinta kasih kepada lingkungan, pada alam semesta, makanya kita diharapkan untuk bisa memilah sampah sehingga tidak menimbulkan dampak yang akhir di tempat pembuangan akhir untuk warga masyarakat. Nah, dari pemilahan sampah itu timbullah cinta kasih juga untuk yang di sana, yang di tempat sekitar TPA itu.
1: Wah, luar biasa sekali nih pemaparannya Pak Sumarjo, saya sangat terkesan dengarnya. Kan kita pikirnya bilang, oh ya itu kan biasanya orang pikir ya, bilang kita baca-baca sutta begitu, jangan dibaca saja terus tidak diresapi artinya.
2: Iya.
1: Kan harusnya. Dia kayak numpang lewat begitu ya Pak ya.
2: Sepintas lalu.
1: Tapi ini kita harapkan dengan Indonesia Tipitaka Centing ketika mengulang ajaran Buddha melalui sutta-sutta yang dibacakan, kita dapat lebih untuk lebih meresapi ya ajaran Buddha, jadi kita bisa merefleksikan,
2: menyentuh ke hati karena ikut menguncarkan atau memanjatkan atau membaca.
1: Ya, supaya seperti yang dibilang tadi, cinta kasih, terus kita damai, bahkan terhadap lingkungan. Seperti yang tadi Pak Sumarjo bilang, itu kan sekarang orang juga memang program nasional ini ya Pak ya, untuk memilah sampah. Bahkan kita juga peduli sampai orang-orang yang tinggal di sekitar itu, tempat pembuangan akhir. Nah, itu sungguh luar biasa sekali ternyata dampaknya. Nah, Pak, ini bagaimana ini Pak, kalau misalnya masyarakat-masyarakat mau mendukung untuk nanti pelaksanaan Indonesia Tipitaka Canting ke depannya, atau pembacaan Tipitaka yang mungkin akan diselenggarakan mungkin di wihara-wihara lain atau bagaimana?
2: Nah, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bisa juga ikut ke sana. Itu pasti kan harus ikut ke sana karena ingin ikut membaca, dan juga bisa mengikuti secara live streaming tadi. Tapi kalau yang ikut sana di Borobudur itu, yang ikut peserta Tipitaka Canting ini
1: beda Pak ya perasaannya ya Pak.
2: Beda. Di sana harus melaksanakan Atasila. Nah, melaksanakan Atasila ini juga salah satu dari pelaksanaan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, kita sebagai masyarakat yang ada di luar Jawa khususnya, karena kan pelaksanaannya difokuskan di Candi Borobudur. Nah, kita bisa mengajak keluarga atau anak-anak untuk mengikuti penguncaran atau tipitaka melalui YouTube. Yeah. Karena dia di live streaming. Jadi kita bisa ikut membaca sambil di tempat rumah atau di yang punya atau di wihara yang memiliki tempat untuk puja atau tempat sembahyang. Dan juga bisa untuk untuk mendalami terkait pelestarian ajaran Buddha juga.
1: Mungkin nanti kalau tahun depan pelaksanaan Indonesia Tipitaka Canting, mungkin juga bagi yang tidak bisa pergi Pak, mungkin di wihara-wihara bisa
2: juga
1: diadakan live streaming YouTube-nya ya Pak ya, untuk ikut baca Tipitakanya ya.
2: Tapi kan harus didampingi oleh biku. Biku untuk.
1: Tapi bantenya kayaknya pada pergi semua ke Borobudur.
2: Kan langsung ke Borobudur. Karena terkait dengan kelanjutannya adalah perayaan Asala Puja.
1: Ya.
2: Itu kan berhubungan.
1: Iya, soalnya kan kita setahu kita itu kan Asada itu kan perayaan kita memperingati ketika Buddha pertama kali membebarkan Dhamma.
2: Iya, memutaran roda Dhamma.
1: Iya, betul. Nah. Tapi Pak Sumarjo, mengapa sih ini kalau Indonesia Tipitaka Canting lihatnya nih, Bu, harus dilaksanakan di Candi Borobudur ya, Pak ya?
2: Ya, Candi Borobudur kan kita
1: kenapa dipusatkan di Candi Borobudur? Soalnya kan biasa begini ya, Pak ya, yang saya pernah rasakan sendiri. Saya kan pernah ikut Waisak sekali di Borobudur, tapi memang beda Pak. Ketika memang yang ramai orang,
2: rasanya beda
1: ya.
2: Kan apa ya? Rasa itu kan nggak bisa dinilai, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli dengan rupiah karena rasa itu. Rasa vibe, rasa. Kalau udah rasanya di sana itu pasti bahagia karena banyak bertemu dengan umat dan para biku yang ada di sana.
1: Suasananya.
2: Mengapa di Candi Borobudur? Karena Candi Borobudur juga dikatakan atau sudah diketahui secara umum sebagai suatu kekayaan dunia atau sebagai
1: keajaiban
2: dunia yang salah satunya. Dan juga di Candi Borobudur itu ada relief-relief yang berhubungan dengan riwayat Buddha Gautama dan
1: betul-betul memang sepertinya Candi Borobudur dipusatkan sebagai pusat kegiatan agama Buddha Indonesia ya.
2: Dan juga di Candi Borobudur itu kan ada pembebaran kata-kata yang harus di apa namanya diartikan. Jadi relief itu kan punya arti, punya kata, punya arti, dan itu di dalamnya terkait dengan dhamma itu sendiri. Dan juga mengapa di Borobudur, karena Borobudur adalah simbol spiritual untuk umat Buddha di Indonesia khususnya, karena salah satu dari hasil atau warisan dari bangsa Sailendra pada waktu itu yang membangun sebelum Masehi. Dan
1: iya Pak, itu memang kalau orang bicara tentang Candi Borobudur memang dibilang keajaiban dunia, karena kan orang pikirnya bilang pada saat itu kan belum secanggih
2: sekarang
1: teknologinya, tapi mereka mampu membangun candi yang megah sekali loh Pak,
2: tinggi lagi.
1: Nah, pernah ke sana sekali dulu waktu kecil, sama yang terakhir itu pas Waisak. Cuma kan pas Waisak candinya enggak boleh dinaikin sampai atas karena orang fokus
2: ya,
1: acara Waisaknya di bawah
2: kan. Sekarang kan Candi Borobudur dibatasi untuk naik ke atas
1: untuk menjaga
2: kelestarian juga.
1: Betul. Nah Pak, ini kan kalau misalnya orang baca Tipitaka itu kan apakah harus memang pakai bahasa Pali gitu Pak? Kan selama ini yang didengarkan dia pakai bahasa Pali.
2: Iya. Karena kita ketahui kan sudah tagline-nya Indonesia Tipitaka
1: Genting.
2: Udah bahasanya udah pakai bahasa Pali, Tipitaka dan Genting. Makanya tetap harus memakai bahasa Pali, karena yang menyelenggarakan adalah Sangha Theravada Indonesia. Nah, Sangha Theravada Indonesia itu fokus pada bahasa asal atau bahasa Pali. Sehingga ya kita gunakan bahasa Pali karena sebagai bahasa asli waktu Sang Buddha itu membabarkan dhammanya oleh
1: mungkin supaya semua, supaya gitu. Jangan pengertiannya jangan lari dulu ya, yang pengertian awalnya itu ya, bahasa bisa. Pali
2: untuk apa, sebagai pemahaman kita juga, karena kita sering memanjakan atau mengutarakan dalam bahasa Pali, secara tidak langsung kita akan memahami isi
1: maksudnya ya.
2: Kan nanti setelah pelaksanaan pembacaan Pali kan nanti ada penerjemah atau dijelaskan lebih lanjut dengan oleh para bhikkhu senior terkait dengan sutta yang dibacakan gitu.
1: Oh memang sih Pak ya, kalau misalnya kita saja biasa bahasa Indonesia misalnya di Makassar dengan di Jawa, kadang-kadang orang masih miss komunikasinya ya, juga
2: beda.
1: Apalagi ini kan bahasanya sudah beda, jadi sebaiknya diulang dulu. Setelah itu diulang dulu terus diterjemahkan, terus dikasih tahu ya, bilang ini artinya artinya, supaya masyarakat juga atau umat Buddha bisa semakin memahami mungkin ya Pak ya, bilang ya, oh betul. Ini yang biasa kita artikan seperti ini, ternyata artinya itu mungkin jauh lebih dalam lagi daripada itu ya, lebih ya, luas.
2: Lebih luas, karena itu tadi rasa bahasa Parita dengan bahasa Pali dengan bahasa Indonesia itu juga beda. Rasanya beda juga. Pengaruh di dalam keseriusan dan ketekunan batin ada beda.
1: Nah, kalau Pak Sumerjo ini kan apa sih tantangannya melestarikan Indonesia Tipitaka Chanting ini, terutama di era digital? Apalagi kan tadi dibilang mungkin ada live streaming di YouTube,
2: yeah.
1: Tapi kan vibe-nya, suasananya kalau kita hadir langsung kan beda dibanding yeah. Kalau misalnya kita cuma lewat YouTube liatnya gitu ya. Tapi kan biasa anak muda sekarang Pak, dia bilang, aduh saya bisa lihat di YouTube, ngapain saya hadir ya? Atau mungkin dia sudah tidak pikir lagi suasananya yeah. Atau bagaimana. Mungkin adakah tips-tips menghadapi tantangan di era digital sekarang ini Pak?
2: Bisa. Tantangan terbesar memang di era digital sekarang terkait dengan Tipitaka Chanting. Makanya oleh Sangha Theravada kan dibuat live streaming. Itu kenapa dibuat live streaming? Karena dengan live itu otomatis dia terekam. Kalau dulu kan direkam pakai kaset di CD atau enggak gimana waktu itu. Tapi kan dia hanya untuk kalangan tersendiri.
1: Tapi saya juga setuju juga Pak dengan YouTube begitu. Akhirnya kita ini yang dulu-dulu tidak tahu bilang adanya Indonesia Tipitaka Chanting jadi tahu.
2: Iya, tahu.
1: Oh, ini ada ternyata kegiatan begini gini. Kita kan jadi bilang, "Oh iya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa ikut."
2: Bisa juga.

0: sehingga dapat mudah diakses oleh semua kalangan. Padang Bulu, mau tua, muda, anak-anak dan sebagainya bisa lihat sekarang ini melalui YouTube sementara ini, media YouTube, media streaming YouTube.
1: Nah, baiklah pemirsa, kita sudah sampai pada ujung acara. Mungkin dari Pak Sumarjo ada sedikit kesimpulan penutup, bagaimana kita bisa membaca Tipitaka dan melestarikan dhamma, walaupun mungkin bukan harus ikut Indonesia Tipitaka Chanting ya, mungkin ya, bagi umat Buddha sebaiknya lebih rajin ke wihara setiap hari Minggu untuk mengulang membaca paritta
0: gitu. Bisa ya, bagi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, bagi umat Buddha yang mendengarkan Pro 1 Makassar ini, pelaksanaan Indonesia Tipitaka Chanting ini mengingatkan kita pada pelestarian dhamma, bukan hanya tugas bagi para bhikkhu atau anggota sangha dan para tokoh agama, tapi kita semua juga bisa melestarikan dengan tanggung jawab sebagai umat Buddha. Nah, bagaimana kita melestarikannya? Ikut membaca Tipitaka ini bisa melalui di rumah-rumah dengan punya tempat puja tersendiri, satu tempat, satu ruangan untuk puja, bisa untuk latihan meditasi, bisa mengucapkan mantra atau puja atau mantra atau patah atau sutta yang pendek, sutta-sutta pendek, dan juga bisa ke wihara juga. Kalau wihara kan satu minggu sekali ya, hanya hari Minggu. Kalau di rumah atau di tempat tinggal kan bisa pagi sore dan bisa di dengan pelaksanaan atau mengulang-ulang Tipitaka ini atau sutta atau melaksanakan puja, itu akan membangun kehidupan yang damai bagi diri kita dan juga bagi umat lain. Karena pada saat masyarakat lain, karena pada saat kita mengucarkan puja itu, secara otomatis kita mengucarkan pancaran cinta kasih. Dan kita ketahui Marbara sering mengucapkan semoga semua makhluk itu berbahagia. Nah, itu adalah satu bentuk cinta kasih yang universal dan juga bisa memberikan perkokoh untuk persatuan bangsa dan menuju manfaatnya bagi kita semua, semua makhluk pada saat pelaksanaan puja itu. Tidak hanya makhluk yang terlihat tapi juga yang tidak terlihat.
1: Betul-betul, sangat luar biasa ini kata-kata penutup dari Pak Sumarjo pada malam hari ini. Nah, demikianlah perjumpaan kita pemirsa untuk menutup acara Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar dan bahas dhamma pada malam hari ini dapat membawa kemajuan bagi kita semua hingga tercapainya di mana. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Pak Sumarjo untuk malam ini membawa tentang topik ini, sangat luar biasa sekali Pak.
0: Semoga bermanfaat bagi kita semua.
1: Ya,
0: tetap sehat
1: dan semangat. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan ke Pak Idam.
2: Baik, terima kasih Ko Chowandi yang telah memandu program Mimbar Agama Buddha kali ini dengan tema membaca Tripitaka, melestarikan dhamma, dan kami juga tentu mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih Bapak Sumarjo SAGMM selaku Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atas ilmu, pesan, dan inspirasi yang dibagikan. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda yang tadi belum sempat mengikuti acara ini secara utuh, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui tayangan ulang di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan pula Mimbar Agama Buddha hadir setiap Selasa malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai jumpa dalam program Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Selamat malam.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang. Benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya. Tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank enggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak Rizna.
1: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
1: Oke.
2: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
4: saya baik banget.
1: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
2: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya?
2: Yeah.
1: Oke, sekarang ke Niar.
3: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
4: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
2: Betul.
1: Semester berapa Ansar?
4: Semester 4.
1: Oh, semester 4. Iya. Wow. Oh, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya tuh Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
3: Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
3: Ya udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
1: Iya, ya,
3: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
3: betul
1: ya.
3: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laya, Kabupaten Pangkep.
1: Keren banget ya. Nah ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
4: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
4: Aksi Indonesia Muda Open
2: Recruitment,
4: ya seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
4: Dari Instagramnya AIM.
1: Oke. Okay.
4: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar?
3: Oke. Okay. Kalau aku kak. Sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
3: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
1: Oh.
3: Iya gitu.
1: Lama juga
3: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke.
3: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasa memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Mm-hmm. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu.
1: Okay.
2: Supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok. Ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi penghantar saya. Kayaknya saya harus ikut ke pengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment. Mm-hmm. Dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
4: Oke kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
1: Oh, oke. Okay.
4: Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
4: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
2: Ternyata
1: bisa di trial juga ya.
4: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansel sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
4: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram.
1: Mm-hmm.
4: Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
1: Oke. Okay.
4: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow.
4: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
4: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah ternyata orangnya dalam humble juga ya. Kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
4: Kayak di himpunan atau semacamnya ini beda. Ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Oke. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Yeah. Berarti kan ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
3: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya, betul.
1: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
1: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Okay. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
2: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
1: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
4: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layar gitu.
1: Oh, itu ya.
4: Volunteer-nya nanti.
1: Dalam waktu dekat.
4: Iya.
1: Bulan berapa? Kalau boleh tahu?
4: Bulan 7.
1: Oh, bulan 7.
4: Iya.
1: Tapi kok AIMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
4: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
4: Nah, nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah, itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya dari Niar?
3: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar karena itu berkesannya karena di pulau.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
3: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
1: Okay.
3: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Okay. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
1: Oh, wow.
2: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih.
1: Okay.
2: Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah.
1: Okay.
2: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
1: Oh, wow.
2: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
2: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya. Okay. Yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
4: Kalau dari saya kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
3: Ada.
1: Dari umur berapa?
3: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
3: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1 tahun 2 tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama.
2: Betul.
1: Untuk membantu gitu supaya kegiatannya berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan.
2: Betul.
1: Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
4: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, bisa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya. Seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 14 tahun. Nah terus tuh juga ada beberapa pendekar, jadi kami panggil pendekar itu.
1: Oh, pendekar.
4: Ya seniornya gitu. Ya pendekar.
1: Oh wow, pendekar ya. Ya.
4: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda kan, dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga, walaupun ya baru beberapa tahun bergabungnya kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget lagi. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
2: Betul.
1: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
3: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak.
1: Oh, wow.

0: bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Oke. Okay.
0: Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita.
1: Iya.
0: Kayak adalah pendekatan gitu Kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau
2: Kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah.
1: Oh, wow.
2: yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Okay. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Okay, gitu ya. Iya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya? Kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya?
2: Okay.
1: Saya kayaknya orang lebih jauh ya. Bisa diceritain.
0: Okay, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu.
1: Okay.
0: Tidak ada musuh satu sama lain. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget Kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget. Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah, kalau Vikram sendiri apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Oh, sangat tidak ada.
2: Iya.
1: Ya?
2: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada.
1: Yeah.
2: Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
2: Iya betul.
1: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih Kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti Kak.
1: Iya. Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
2: Betul.
1: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah.
3: Iya.
1: Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya.
2: Okay.
1: Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
0: Okay, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
0: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
1: Kalau Vikram?
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya.

0: Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya gitu sih Kak.
1: Oke, terakhir dari Niar. Kalau dari aku Kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin saya mau ini Kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang sudah Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena makan dilaksanain di pulang.
2: Ada jaminnya.
1: Jamin. Iya, terjamin.
2: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
0: Ada.
2: Ada. Oke. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
0: Oke, mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
2: Gerakannya gimana?
0: Salam muda untuk Indonesia.
2: Oke, boleh, silakan dimulai.
0: Satu, dua, tiga. Salam aksi, salam muda untuk Indonesia. Hore.
2: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain, untuk bisa juga berdampak. Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Fikram, makasih.
1: Niar.
2: Sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya. Dan telah tadi pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda, bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa, yang mau request lagu sambil kirim-kirim salam boleh. Ada lagu yang disiapkan malam hari ini, Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya, kemudian Tentang Aku dari Andin, ada lagu Tak Selamanya dari Wayang, kemudian Hingga Ujung Waktu dari Sheila on 7 ya. Jadi yang ingin bergabung silahkan ditunggu 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Ruang
0: berbagi rindu. Memori lewat lagu. Bobby.
1: Iya, dengan Di Polman.
0: Apa kabar Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Lagi apa malam ini? Lagi apa malam ini?
1: Ya, lagi baring-baring sambil monitor
0: Pro 1. Baring-baring sambil monitor Pro 1. Wah, mantep tuh. Oke, sebelum tidur mungkin dengar lagu apa Bobby? Ada Andin, Tentang Aku, Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki, Tak Selamanya, Wayang, ya, Hingga Sahanaya. Ujung Waktu, Shalom 7. Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Oke. Kirim salam buat siapa?
1: Oke, menyapa buat Anissa Hakim,
0: Pak
1: Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, Rasyana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Pak Datuk, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Esti, Opading, Laya Sari, ada Ahmad Jani Tasmu, Nurmina M. Nur, Aldi Hidayat, Sherly, Margareta, ada Banser, kemudian Maya di Gorontalo, Kauki, Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali. Makasih Bung Idam.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bobby sudah bergabung. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung masih boleh, kita masih tunggu di 0821-3333-9440. Penelpon selanjutnya. Halo, ruang rindu. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
2: Dari Indah di Sopeng, Pak.
0: Indah di Sopeng. Apa yang membuat?
2: Kenapa, Kak? Halo.
0: Boleh apa itu? Ada suara
2: RRI di sebelah, Kak, saudara.
0: Oke, disuruh diam dulu dong.
2: Kusuruh diam nih, tuh Fitri mau muji.
0: Oke. Indah, apa kabar Indah?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Tumben gabung Indah.
2: Dari monitor, Kak, tapi susah tembusnya.
0: Enggak. Bote. Ki.
2: Siapa bilang kalau
0: mana ada susah tembus? Bukan Cikapang bulan Ramadan ini.
2: Bosa. Kalau saya tuh enggak tembus, Kak, berarti ada kesibukan tertentu.
0: Begitu. Oh,
2: tapi
0: begitu.
2: Tetap monitor digital, jangan ke RR digitalnya Pro 1, Makassar Pro 4, Pro 1 di tempat lain saya monitor juga. Tapi kalau ada kesibukan tersendiri, pasti saya enggak ini, Kak, tuh takutnya juga di ini, ditegur.
0: Luar biasa.
2: Tapi tetap monitor kok.
0: Oke, terima kasih. Yang penting tidak melupakan RR.
2: RR itu, Kak, temanku.
0: Apa?
2: Teman saya suka bahagia, pokoknya RRI itu temanku di best, Kak, saya sama RRI.
0: Wow.
2: Memang dari dulu sampai sekarang.
0: Dari dulu sampai sekarang. Dari tahun berapa, Ki?
2: Dari tahun 2013.
0: 2013 sampai sekarang. Oke, luar biasa. Sekarang. Terima kasih. Mau kirim lagu apa, Indah?
2: Ada apa tadi, Kak? Kurang jelas tadi.
0: Ada Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya, Tentang Aku dari Andin, Tak Selamanya dari Wayang, Hingga Ujung Waktu dari Shalom.
2: Tak Selamanya, Kak.
0: Tak Selamanya dari Wayang. Okay.
2: Lagunya buat yang berlewat.
0: Yeah.
2: Ya, Bobby, Andi, Anissa, Wale, Pak Gapur, Opa Ding, Opa Is, Opa, so lagi tuh. Itu yang bikin rasa Opa, apa? Dari Windows sama istrinya, pokoknya itu. Puan Datu, Kak Idam. Iya, Panda itu ada Kak Uki di Daya, yeah. Terus ada Kak Nina, Kak Sindi sini juga di Tengga, Yuda, Pak Gulas Dewan, pokoknya semua Kak pendengar yang harus bersatu tanpa terkecuali ucapannya. Yang belum naik ke bendera, yang kilo kan naik ke bendera. Kena biasa ada lupa.
0: Betul.
2: Oke, Kak Ida selamat bertugas.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Indah di Sopeng. Oke, terima kasih Indah sudah bergabung dan sudah mengingatkan juga untuk jangan lupa naikkan bendera. Oke, terima kasih. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu 082133339440 ya. Jadi ini pemerintah juga menghimbau begitu ya. Biasanya nih menghimbau pengibaran bendera selama Agustus dari tanggal 1 sampai 31 untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan biasanya imbauannya disampaikan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara setiap tahunnya. Kita terima penelpon. Halo, lewat WA? Enggak ada nih. Saya cek dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ntar dulu, kok gak ada suaranya ya? Mana suaranya? Halo. Oke, sayang sekali terputus, boleh dicoba lagi. 082133339440 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, urung rindu, urung berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ida.
0: Memori lewat lagu, dari siapa di mana?
3: Dengan Asri di Luwu Timur.
0: Asri di Luwu Timur. Oke, okay. Asri lagi apa malam hari ini Asri sambil monitor?
3: Suara tuh kayak jauh kita dengar, kecil.
0: Kayak jauh kita dengar suaraku?
3: Iya, sudah bagus nih.
0: Oh, sudah bagus. Sudah bagus?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, iya. Siap-siap. Oke, okay, Asri mungkin dengar lagu apa?
3: Lagu apa di situ belum terpilih.
0: Ada Tentang Aku, Andin Tak Selamanya, Wayang Hingga Ujung Waktu, Sheila on Seven.
3: Andin Tak Selamanya.
0: Andin Tak Selamanya. Oke, okay, siap. Iya. Mau kirim salam buat ya, siapa?
3: Kirim salam yang baru lewat ada Inda di Sopeng. Salam kenal dari Asri.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Dula Sewa, ada Pengguna Tudi Pinderang bersama Nur Alam, ada Pak Arjuna, Ali Malengkeri, ada Pak Mopading, ada siapa lagi, buat Nurintan di Takalar, ada Bunda Sopi, Samsia Maisar, ada Ina Kristalara, ada Rukbana Yasir, Uki Hidayat, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur, ada Uki, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Maya di Gorontalo, buat Tika di Sabang bersama Yuda, Pak Lupus di Mari-Mari, ada Asar, Pak Bahar di Bone Kaming, buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Buat Bung Idam, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Asri di Luwu Timur ya. Kita terima penelpon lagi yang masih ingin bergabung, yang mau di WhatsApp juga boleh. Silakan, mungkin Ahmad Yani Tasmun, kemudian siapa lagi biasa lewat WA? Pak Fajar, Sri Sinta. Terus biasa juga ada Siti Aisyah ya, dan beberapa pendengar yang lain. Ahmad Arjuna mungkin lagi monitor malam hari ini. Bu Sumi di Sudiang, ada Nurminah M. Nur, ada Hesti di Pare-Pare juga biasa bergabung lewat WhatsApp. Boleh dicoba kembali ya. Saya terima lewat telepon. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu terputus. Boleh dicoba lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Halo, ruang rindu. Halo, ruang rindu. Ya, terputus. Boleh dicoba lagi deh, silakan di 0821 3333 9440. Di sini ada yang masuk kayak Uki Didaya di WhatsApp, tapi kok tidak bisa ya. Bentarin dulu, saya coba terima ya. Coba kita lagi bergabung. Kenapa ya? Bentar, Uki tidak muncul. Uki. Oke, bentar ya. Boleh dicoba lagi pendengar, silakan di 0821 3333 9440 ya, yang mau bergabung lewat WhatsApp boleh dicoba lagi, termasuk juga lewat telepon. Ini muncul namanya, ada Sri Sinta, ada Hamatiani, ada Uki, tapi kenapa ya tidak bisa diklik. Bentar. Oke, saya terima dulu lewat telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Dari siapa di mana? Halo. Sudah tersambung dengan siapa, Ki? Di mana? Silahkan berbicara. Halo. Boleh dicoba lagi ya, silakan di 0821 3333 9440. Nanti Bu Sumi, boleh coba lagi Bu Sumi ya, termasuk Sri Sinta di MU, Uki Didaya, dan juga Pak Ahmad Yani. Saya putarkan ke dulu lagu dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki, juga nanti ada Tak Selamanya dari Wayang.

0: Pendengar Pro satu itu dia dari Wayang dengan Tak Selamanya. Sudah kami putarkan lagu-lagu yang kita request malam hari ini ya. Dan yang masih ingin bergabung masih boleh di 082133339440. Dan boleh kita coba lagi yang ingin bergabung lewat WhatsApp ya di 082133339440. Ini ada dari siapa ya?
1: Bentar ya.
0: Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ya, halo.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dari siapa, di mana?
2: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo. Sudah sering bergabung, Maya?
2: Iya. Udah sering sih, tapi kalau masuk di Bang Idang susah banget.
0: Kalau masuk, masa sih? Padahal...
2: Iya.
0: Ah gitu. Salam kenal Maya ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dari Maya di
0: Gorontalo. Gorontalonya di mana Maya?
2: Gorontalonya di Bualemo.
0: Bualemo. Oke. Okay. Selamat iya. Malam untuk semua pendengar di Bualemo yang mendengarkan.
2: Iya, kenapa?
0: Selamat
2: suaranya
0: malam.
2: Suaranya Bang Inang kecil banget deh.
0: Oh kecil? Kok bisa sih?
2: Iya. Itu udah Bualemo.
0: Oke okay, oke. Okay. Mau dengar lagu apa Maya?
2: Kalau Andin udah diputar belum?
0: Andin tentang aku belum. Itu ya. Ya. Oke. Okay. Siap Maya. Nanti kita putarkan buat Maya. Mau kirim salam buat siapa Maya?
2: Menyapa putra dulu buat Bang Idang yang lagi beraktivitas.
0: Terima kasih.
2: Sesuai dengan segala aktivitasnya, saya selalu juga bareng kobat cinta menyerupai alamin. Terus okay. Buat Bunda Sinta, ada Bunda Sofi juga, Ibu Wahida, ada Mbak Viola, Ibu Andi Anis, ada Mbak Opi juga, Pak Wondi, ada Pak Yani, Jonet, Bang Ada juga, Pak Asri, dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Tante malam aja semuanya, insya Allah saya selalu bareng keluarga masing-masing dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya sudah bergabung juga malam hari ini ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung masih boleh, kita tunggu di 082133339440. Tapi saya nggak tahu nih kenapa yang lewat WhatsApp nggak bisa ya. Oke. Silakan pendengar boleh dicoba lagi. Padahal Tawa Uki dari tadi menelpon ke Ahmad Yani, Kak Sinta. Maaf ya. Terus set di Antang, siapa lagi tadi yang menelpon? Ini kenapa ya? Entar ya. Boleh Ki coba lagi, silakan di 082133339440. Tadi ya. Dia disconnect. Lewat telepon dulu deh, telepon biasa dulu ya. Mohon maaf pendengar. Ini ada gangguan teknis sepertinya. Saya ke telepon dulu. Yang mau Ki gabung bisa Ki lewat telepon dulu malam ini ya, telepon biasa dulu. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, siap, siap.
3: Ruang Rindu.
0: Apa beda Pablo?
3: Abdullah Sewang ini.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang. Mungkin, yeah. Iya, mungkin dengar lagu apa, Pak Abdullah?
3: Apa yang ada di situ deh?
0: Andin tentang aku hingga ujung waktu dari Sheila on Seven. Ada.
3: Oh, ini tentang aku saja.
0: Tentang aku saja.
3: Iya.
0: Oke, siap, siap, Pak Abdullah. Kirim salam buat siapa, Pak Abdullah Sewang?
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupus. Arjuna,
0: yeah.
3: Opadin, Anissa Hakim, Anwar.
0: Yeah.
3: Bagus suaranya ini, Bunda.
0: Apanya bagus?
3: Bagus suaranya.
0: Tapi tadi pendengar ada yang bilang kecil BD.
3: Nah ini banget normal kalau saya kita tanya memang penerima teleponnya lama sekali ya. Iya.
0: Berapa lama Pak Abdullah?
3: Iya ada 1 menit baru bisa terdengar suara.
0: Ih cepat gitu kalau 1 menit Pak Abdullah.
3: Iya kalau perhitungan ya, langsung
0: langsung. Oh, 1 menit. Oh, lama tahu itu 60 detik di Pak Abdullah.
3: Buat Puan Datu, Indah Isha,
0: yeah.
3: Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah,
0: yeah.
3: Hendro, Yusuf, Pak Bobi di Polman semuanya, Astri di Wotu, Junedi 3 di Sabang, apa ini di Silanya, Benompo Ismail, Yuda, Mustahan, Al Jabar, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Sidan, Tio, Pak Fajar, Tonsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi Teh di Bulukunyi, Ibu Nurintan di Takalar,
0: yeah.
3: Semua-semuanya tanpa kecuali. Iya, sehat selalu lagi tugas ki.
0: Makasih Pak Abdullah Sewang.
3: Semoga telepon-telepon di belakangnya ini semua bagus semua.
0: Amin.
3: Supaya kita terdengar suaranya kita punya teman-teman yang belum masuk. Iya, saya doakan supaya teleponnya bagus.
0: Iya.
3: Oke, sehat selalu Ibu Arfan.
0: Makasih banyak.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, silakan kami masih nantikan di 0821-3333-9440. Untuk penelpon selanjutnya yang mau coba lewat WhatsApp, bisa kita coba lagi? Mudah-mudahan sudah bisa. Ada dari Sri Sinta di Minasaupa. Sri Sinta, oke. Terus ada Uki Tawa tadi, maaf ya, ini ada gangguan telepon sepertinya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suara tak?
1: Karena
0: ada
1: sedikit ini
0: di leherku. Kenapa leher tak?
1: Sempit.
0: Sempit.
1: Terjepit.
0: Ya. Terjepit.
1: Ya.
0: Hati-hati keucapan adalah doa.
1: Ya, ya, ya.
0: Nanti terjepit betul ki.
1: Ya, benar-benar ini.
0: Ah?
1: Benar.
0: Benar ini.
1: Ya.
0: Dari siapa ini kah?
1: Dari Pak Yo dari Ismail Sinjai Barat.
0: Ismail di Sinjai Barat?
1: Iya. Iya.
0: Memang begini suara tak kah sehari-hari?
1: Iya.
0: Baiklah. Ismail mau dengar lagu apa Ismail? Tentang aku dari Andin.
1: Ya.
0: Siap. Ini Ismail sudah sering bergabung atau bagaimana?
1: Jarang bergabung.
0: Harusnya sering ki bergabung Ismail. Jangan jarang-jarang.
1: Ya.
0: Tapi kalau ada waktu tak gabung ki nah Ismail nah. Sudah ada yang kita kenal di RRI Makassar.
1: Siapa lagi? Ada.
0: Siapa lagi yang mau kita kirim salam? Iya.
1: Dan semuanya yang disebut yang disapa tadi Pak Gunasewan.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Sumiat, Ibu Sumi di studio yang mohon maaf Bu Sumi ya, telepon WhatsApp malam hari ini lagi ada gangguan, jadi bisa kita gabung lewat telepon biasa dulu Bu Sumi. Kalau ada paket tak iya, kalau enggak ada besok-besok Bipaeng. Saya terima lagi telepon selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dari siapa di mana?
4: Dari Amayanitasmu di Sopeng.
0: Ah, dari WA kenapa Kak Yani? Apa yang kita dengar suaranya?
4: Nggak ada kedengaran dia.
0: Nggak ada kedengaran kalau di WA?
4: Iya.
0: Tapi bisa.
4: Nggak terangkat.
0: Oh.
4: Nggak terangkat memang.
0: Tapi ada nada dering.
4: Iya.
0: Ada nada deringnya? Bisa memanggil nada masuk?
4: Dering. Tapi tidak terangkat.
0: Oh, tapi tidak terangkat.
4: Iya.
0: Oke, okay, nanti saya info Pak Yengdi.
4: Iya.
0: Oke, okay, mau dengar lagu apa kayak ini? Tapi ada di paket tak ini? Paket telepon yeah. Tak? Paket telepon biasa?
4: Iya, yeah. Telepon biasa.
0: Ada di paketnya?
4: Tidak ada.
0: Hi, boros nanti. Tidak apa-apa, Ji.
4: Tidak, Ji.
0: Itawah. Mungkin dengar lagu apa kayak ini ada tentang aku Andin Silaun Seven hingga ujung waktu Andin, berdua lagi
4: tentang
0: juga.
4: Tentang
0: aku ya. Oke, okay. Kirim ya. Salam buat siapa?
4: Ya buat Kika, ada Maya di Gorontalo.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Uki, ada Putri Pandastu. Ada yeah. Arga, ada Siani Asir, yang Rawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati. Ada Siri Sinta, ada Upi.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Pak Arjuna, Pak Radi. Ada Ama, ada Aulia, dan semua-semuanya nih. Ada Asri di Wotu, ada Aldi Hidayat, dan semua-semuanya Bung Idam.
0: Iya.
4: Yeah. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Dan penelpon selanjutnya mungkin boleh yang telepon WA bisa seperti Ahmad Yani Tasmun di Sopeng ya. Dia nelponnya lewat telepon biasa. Bu Sumi, apakah itu kamu Bu Sumi? Ya padahal mau dengar suksesnya Bu Sumi lagi. Halo. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Romeri, berlagi rindu.
0: Memori. Memori lewat lagu. Oke, okay, dari
5: Gafur Manjaling.
0: Ah, Gafur di Manjaling. Oke. Mau Ki ikut yang mana Ki?
5: Di Bestiku.
0: Siapa Bestita?
5: Abdullah Sewang.
0: Abdullah Sewang. Oke.
5: Abdullah Sewang di Pesat 11. Pandatu. Bukit di Dayak.
0: Iya. Yeah.
5: Asmayan Tasman di Sepeng. Terminal Nur.
0: Iya. Yeah.
5: Sepeng juga. Bobby di Polman. Antri Paris sama ST.
0: Iya. Yeah.
5: Bunda Sofi.
0: Oke.
5: Pak Lupus di Mari-Mari. Pajar di Harga di Sinjai. Akin di Santain.
0: Iya. Yeah.
5: Semuanya di Wartman.
0: Iya. Yeah.
5: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Penelpon lainnya yang masih ingin bergabung, kita terima lagi. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo,
6: assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa Ki di mana?
6: Dengan Zakir di Boni.
0: Zakir di Boni. Apa kabar Zakir? Baik-baik Ji Ki, Zakir.
6: Alhamdulillah baik-baik. Kalau saya dong.
0: Sehat-sehat juga. Sudah sering bergabung Zakir?
6: Iya, sering.
0: Oke.
6: Kalau tembus sih,
0: tembus siapa?
6: Tidak kemana, tapi jarang tembus.
0: Kenapa Sakir?
6: Karena kendalanya karena selalu dilumbai.
0: Selalu dilumbai?
6: Iya.
0: Pokoknya besok-besok sering gabung Sakir nah.
6: Iya.
0: Oke, okay. Sakir, ada laguku Andin tentang aku hingga ujung waktu Silaun Seven berdua lagi Jikustik.
6: Lagunya Andin.
0: Andin ya. Kirim salam Ki buat siapa?
6: Kirim salam buat Pak Bulu Sewan.
0: Iya. Yeah.
6: Pak Nitasmu. Terus ada Maya di Halo, terus ada Indah di Shopping.
0: Iya. Yeah.
6: Yang ada Laya Sari. Ada Piola, ada Pandatu, ada Tantri, ada Lini, Ania Nisa, semua-semuanya pendengarnya RRI Makassar.
0: Siap.
6: Buat Kaida, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Lili tunggu besok-besok gabung lagi ya, Zakir ya.
6: Iya. Terima kasih Kaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, saya masih buka kesempatan lewat telepon di 0821333340. Saya hanya bisa menyapa sementara untuk Bu Sumi di Sudiang, buat Sri Sinta di Minasau, Pak Makassar, buat Uki di Daya Makassar, terus buat Z yang ada di Antang, Pak Fajar juga yang ada di Palopo. Terima kasih juga buat Sahlan ya yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Ada Andin tentang aku hingga ujung waktu dari Silaun Seven.

94,4 FM Bro Satu dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Bro Satu. Kita sudah di akhir kebersamaan di Makassar malam ini di Ruang Rindu. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, buat yang sudah request lagu, kirim-kirim salam, dan sudah cerita-cerita malam hari ini, dan juga sudah ikut menelpon. Kami mohon maaf ya yang telepon lewat WhatsApp yang mungkin belum bisa terhubung, dan terima kasih buat yang sudah bergabung juga lewat telepon biasa. Saya terima telepon lagi kalau begitu. Masih ada yang mau nelpon? Halo, Ruang Rindu. Terputus, baiklah kita akhiri saja ya. Terima kasih buat Anda semua pendengar, selamat ke istirahat, semoga nyenyak tidurnya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah
1: tuh
0: jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian kita kepada orang lain. Semakin sering kita memberi, maka akan semakin sering pula kita menerima.

Mendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Rabu 5 Agustus 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Dekat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Mulk ayat 3 sampai 8 bersama Bahrul Ulum dan Erna Saukia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ

0: لكم نذير صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan, yang juga sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan selanjutnya masih akan kami hadirkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: 24 menit pendengar sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar pukul 5.30 kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ya, bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lapan Pak, begini Pak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit punya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruh."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan untuk saat ini kita akan bersama dengan narasumber kita Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA yang biasanya hadir setiap hari Kamis. Kita akan hadirkan di setiap hari Rabu dengan topik-topik yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, baik, untuk per minggu ini kita akan mulai diskusi di setiap hari Rabu ya Pak Ustadz ya. Ini juga menjadi informasi ke seluruh pendengar kita. Baiklah, ada tausiah singkat sebelum kita masuk ke sesi diskusi untuk saat ini Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang kali ini kita berada pada bagian akhir dari surat Al-Qiyamah ya. Yang biasanya kita melakukan kegiatan atau pembahasan ini di hari Kamis pagi, ya insya Allah kita mulai dari pekan ini di hari Rabu ya. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta ya. Karena dia tidak membenarkan ya. Jadi fala saddaqa artinya dia tidak membenarkan, wala salla dan tidak mau melaksanakan ibadah salat, walakin kazzaba wa tawalla, akan tetapi justru dia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Ya, apa yang dimaksud oleh dua ayat pertama ini tentu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, tentang situasi atau kondisi yang dialami oleh mereka yang diazab atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat ya. Mengapa ada orang yang mendapatkan balasan yang demikian? Maka Allah memberikan penjelasan ya, bahwa di ayat 31 itu ya, di surat Al-Qiyamah, mereka dihukum dengan hukuman-hukuman yang berat sebagaimana sudah dijelaskan, karena mereka tidak membenarkan. Tidak membenarkan berarti tidak menganggap dan tidak peduli dengan kebenaran-kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjalankan kebenaran itu ya. Apa antara lain? Tidak mau tunduk, tidak mau ibadah seperti melaksanakan ibadah salat. Bahkan kazzaba wa tawanna, mereka itu mengingkari, mendustakan ya, dan juga berpaling ya. Ya, tentu saja ini sangat, kalau mereka tidak membenarkan ya berarti karena mendustakan dan berpaling. Dan tidak hanya itu, summa dhahaba ila ahlihi yatamatta, bahkan mereka kemudian pergi kepada keluarganya dalam keadaan menyombongkan diri ya. Maksudnya mereka orang-orang seperti ini hanya mementingkan orang-orang dekatnya gitu ya. Tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah lebih mengutamakan ya orang-orang yang ada di dekatnya ya. Begitu. Jadi kalau kita mengatakan begini bahwa orang seperti ini punya hablum minannas yang bagus, hubungan dengan sesama manusia, keluarga ataupun bukan keluarganya bagus, tapi hubungannya kepada Allah tidak bagus, ya. Nah tentu ini adalah hal yang keliru. Karena dalam agama kita diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik di kedua aspek, baik hablum minallah ataupun hablum minannas, harus berjalan seimbang, ya, begitu. Maka orang yang seperti ini, yang tadi yang tidak seimbang dalam kehidupannya seperti itu, Allah menyebutkan awla laka fa awla summa awla laka fa awla, sungguh celaka bagimu dan celakalah, ya. Sekali lagi, celaka bagimu dan sangat celaka. Nah, ini ucapan laknat, ya, maaf, ucapan kutukan dari Allah bagi orang-orang yang seperti itu, ya. Kalau di dalam Al-Quran saja, dalam kehidupan dunia mereka disebutkan oleh Allah sebagai celaka, maka tentu ya akan melekat, ya, cap itu sampai di hari kemudian. Ya. Ayah sabul insanu ayyut raka sudah, ya. Apakah manusia mengira, ya, al-insan itu adalah manusia, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, ya, dalam kehidupan di dunia ini mereka dibiarkan dan tidak ada pertanggungjawaban, ya. Tentu tidak mungkin seperti itu, karena kehidupan kita di dunia ini adalah dalam rangka diuji, ya. Dari lahir sampai kemudian kita meninggalkan dunia yang fana ini, semua adalah ujian, ya. Artinya nanti akan ada hasil dari apa yang kita lakukan, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah kata Allah dahulu, ya, manusia itu dari nutfah, ya, mani atau setetes, ya, nutfah itu sedikit, ya, tetes lah, min maniyyin, dari, mohon maaf, ya, maningi yumna, sperma yang ditumpahkan, ya kan, asal muasal manusia seperti itu, ya. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian dari asal yang tadi itu menjadi sesuatu yang melekat, ya, pada dinding rahim, lalu dia menyempurnakan penciptaannya, kita ini maksudnya, ya. Ya, Allah ingin mengingatkan manusia itu dari sesuatu yang tidak ada dalam sesuatu yang berharga, ya, boleh dikatakan begitu, ya, tidak berharga, tapi kemudian menjadi makhluk yang sempurna, bisa hidup dan seterusnya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, lalu dia, katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dari kita ini az-zawjaini, pasangan ini, laki-laki dan perempuan, ya. Ada laki-laki dan ada perempuan, ya, maksudnya bahwa manusia berketurunan itu entah laki-laki ataupun perempuan, lalu kemudian mereka akan menikah lagi, ya, berketurunan dan berulang terus seperti itu sampai kemudian pada suatu yang masa yang Allah tentukan berakhirnya kehidupan dunia ini, ya. Ayat terakhir, ayat 40, alaita zalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati? Ya, maksudnya kalau Allah berkuasa menjadikan sesuatu yang tidak ada itu menjadi hidup dan ada dalam kehidupan dunia, maka tentu juga sangat mungkin, ya, dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk menghidupkan manusia kembali di hari akhirat untuk mendapatkan hukuman dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah perbuat. Ya, Bapak Ibu para pendengar, saya kira ini penjelasan singkat, ya, di akhir surat Al-Qiyamah untuk kita jadikan sebagai pengingat, ya, dalam kehidupan kita, insya Allah. Iya, silakan kita, ya, buka.
1: Baik. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz untuk saat ini di lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah di bagian akhir, ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya langsung, kami nantikan di 0821 3333 9440. baik itu yang secara live boleh bersama dengan kami ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor WhatsApp Pro Satu RRI Makassar. Kita terima pendengar kita ini, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Bahar di Bone Caming, silakan Pak Bahar. Ya.
3: Begini Pak Ustaz, saya kemudian sedikit.
1: Ya.
3: Kalau ada Pak Ustaz, orang yang meninggal di jam 5 sore, tidak apa-apa bermalam biasanya Pak Ustaz, karena tidak sempat mau ke kubur karena malam nih. Ya, tolong dijelaskan Pak Ustaz bagaimana tanggapan Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini Pak Ustadz? Bolehkah bermalam atau gimana ini? Mungkin penjelasannya dari Anda.
2: Baik. Bismillah. Dalam tuntunan agama kita, memang yang namanya mayit atau jenazah itu adalah kita menyegerakan penyelenggaraannya, ya. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan kemudian menguburkan. Memang kita diperintahkan untuk menyegerakan. Cuma dalam kondisi tertentu, tentu saja ada hal-hal yang bisa dimaklumi dalam pandangan agama. Ya, misalnya tadi itu meninggal dalam sore bahkan menjelang maghrib misalnya, tentu kalau misalnya bermalam dengan sampai besok pagi, ya, bahkan sampai zuhur itu masih dimaklumi, ya, dengan catatan memang ada hal-hal yang menuntut untuk itu, ya, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya antara lain misalnya tadi itu sudah menjelang malam, ya, siapa yang mau mengurus agak jauh kuburan dan seterusnya itu bisa dimaklumi, ya, selama ada hal-hal yang menuntut untuk itu, ya. Kalau tidak ada yang menghalangi, maka ya sudah tidak ada. Bahkan menguburkan malam boleh, ya, boleh saja sebenarnya, ya. Tapi menunggu supaya lebih, misalnya ada yang sangat memohon untuk misalnya anaknya misalnya, ya, sudah dalam perjalanan, ya, menunggu untuk melihat terakhir kali jenazah atau orang tuanya, ya, dan memang masih memungkinkan, misalnya nanti akan datang tengah malam, ya, atau menjelang subuh, ya, masih memungkinkan seperti itu, ya. Yang penting jangan sampai kemudian menunggu sampai dua hari, ya, dua malam, sudah tidak mungkin.
1: Baik. Terima kasih Pak Bahar di Bone Caming sudah bergabung. Yang lain boleh silakan di 082133339440, baik itu cara live ataupun juga line telepon kami, ya, di nomor yang sama ini melalui pesan singkat ini. Kita mau menyapa pendengar kita ini, ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Pak Ustadz, di akhir surah kan Allah menegaskan kekuasaannya begitu untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Nah lantas apakah ada zikir atau amalan khusus yang dianjurkan untuk sering kita baca agar hati kita ini selalu ingat pada pesan penutup dari surah Al-Qiyamah ini di tengah kesibukan kita kerja, baik itu kami sebagai ibu rumah tangga dan juga orang lain ataupun juga keluarga kami, atau terlebih kepada suami begitu yang sibuk bekerja dari pagi pulang malam terus capek begitu Pak Ustadz. Terima kasih, wassalam.
2: Iya, Bismillah. Jadi secara umum tidak ada wirid-wirid, ya, kalau itu yang ditanyakan, ya,
1: yeah,
2: terkait dengan itu, ya, tapi dalam tuntunan agama, ya, supaya kita selalu ingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, ya, dalam segala kondisi itu mulai dari kita bangun tidur, ya, kita kan ada doa-doa yang diajarkan dalam agama kita, mulai dari bangun tidur, bahkan mohon maaf masuk WC, keluar rumah, semua aktivitas itu, bahkan kan memakai pakaian, ya, ketika bercermin, itu ada doa-doanya semua. Dengan cara membiasakan diri seperti itu, maka insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah, ya. Jadi tidak ada wirid-wirid secara khusus terkait dengan itu, tapi kita dituntunkan dalam banyak kondisi, ya untuk tidak mengatakan semua ya, ada doa-doanya kan, bahkan melangkah keluar dari rumah, masuk ke rumah dan seterusnya, semua ada wirid-wirid dan doa-doa supaya kita selalu terhubung ya secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
2: Iya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Silakan yang lain ini kita terima lagi nih penelpon Pak Ustadz ya di kebersamaan kita saat ini. Kita menyapa. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Hendro, Mbak Di.
1: Oh, Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, tenang kakak. Silakan
1: Pak Hendro.
4: Begini Ustaz, ada beberapa hal yang tematik menarik hari ini.
1: Ya, halo. Terputus kayaknya nih dari Polman, Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Hendro, mungkin dicoba kembali ya. Ini ada gangguan jaringan, boleh bergabung bersama dengan kami kembali. Silakan di 082133339440 untuk Anda pendengar yang ingin bersama dengan kami ya. Kita terima dulu ini pendengar kita. Halo, Assalamualaikum. Iya. Mungkin Ibu Sumiati yang ada di studio yang bisa bergabung di telepon biasanya Prosatria Makassar ya. Ada gangguan juga ini lewat WhatsApp Prosatria Makassar. Atau mungkin langsung mengirimkan pesan singkat Anda. Kita menyapa dulu, ada Pak Irman ini kayaknya. Irman di Tanjung Alang Makassar ini. Pak Ustadz sudah bergabung lewat WhatsApp Prosatria Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya ini Pak Ustadz, kalau jemaah masjid masih melakukan hal-hal yang sifatnya bukan syariat, misalnya ada jemaah yang ulang tahun, maka digunakan ucapan barakallahu fi umrik, gimana cara supaya kita ini tidak berdosa melihat yang sifatnya liberal begitu Pak Ustadz? Terima kasih, wassalam.
2: Iya. Baik, bismillah. Jadi saling mendoakan dalam momen-momen tertentu itu sebenarnya adalah hal yang dianjurkan dalam agama kita, saling mendoakan ya. Jadi mengucapkan barakallahu fi umrik kan itu doa, semoga Allah memberkahi. Dan itu dianjurkan. Jadi yang perlu kita waspadai adalah melakukan semacam acara atau kegiatan-kegiatan ya. Misalnya yang tadi itu ulang tahunnya dibuatkan pesta atau apa, nah itu yang perlu dihindari. Tapi kalau cuma di grup WhatsApp ya, kita tahu ada saudara kita sedang milad ya ulang tahun ya, boleh kita mengucapkan semoga semakin sehat, semakin berkah, dan boleh itu Pak. Jadi bukan bagian dari sesuatu yang dilarang, itu adalah
1: baik
2: melakukan acara-acara atau partilah seperti itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Allah.
1: Oke, kita langsung terima lagi nih pendengar kita. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana Pak?
5: Syahril di Liang-Liang Maros.
1: Pak Syahril.
5: Iya.
1: Di Liang-Liang Maros, silakan Pak Syahril.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Apa Ustaz, saya ingin bertanya berkaitan dengan zikir, bisa?
1: Zikir, iya. Seperti ya, apa Pak Syahril?
5: Zikir setelah sholat.
2: Iya.
5: Kan begini, ya ada juga zikir setelah sholat. Seperti contohnya, astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, amin taslam, tabarak, jasal jalali wal ikram. Baru ditambah lagi, la ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya. Baru kita tambah lagi Allahumma la mania lima ataita dan seterusnya, dan ditambah lagi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahamdu wa huwa ala kulli qadir. Baru ditambah lagi la haula wa la quwata illa billah. Baru ditambah la ilaha illallah na'budu illa iya, dan seterusnya. Ini kan dibaca setiap kita salat wajib, tapi ada juga zikir setelah salat subuh dan maghrib 10 kali itu la ilaha illallah. Bagaimana susunannya itu Ustaz?
1: Susunannya? Oke.
5: Okay. Iya.
1: Baik.
5: Iya, itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya Pak Ustaz ya.
2: Iya, iya.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
2: Iya. Jadi apa wirid atau zikir yang disampaikan tadi itu ya memang wirid yang dituntunkan ya setelah kita melakukan sholat wajib ya lima waktu itu. Nah memang ada juga tambahan-tambahan ya selain doa-doa tentu saja mungkin yang ditanyakan susunannya mana yang duluan ya. Jadi yeah. kita mendahulukan wirid yang tadi ya. Ya memang setiap setelah selesai salat wajib itu kita sampaikan mulai dari istighfar kemudian apa doa dan seterusnya ya sampai selesai pada ucapan misalnya tahlil tahmid dan takbir 33 kali itu. Nah baru kemudian kita sebutkan wirid yang lain pada dua waktu itu ya ba'da maghrib dan ba'da subuh itu. Iya. Yeah.
1: Baik, terima kasih tadi Pak ya. Syahril ya di Liang-Liang Maros ya. Ini. Ada satu lagi nih Pak Ustadz sebelum kita akhiri dari Ibu Sumiati yang ada di Sudiang. Assalamualaikum Pak ya. Ustadz, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW ini kalau ada orang meninggal katanya diadakan hari ketiganya, 7 harinya, ya. 40 harinya, dan 100 harinya ini? Iya, singkat mungkin Pak ya. Ustadz.
2: Pak, apanya ditanyakan?
1: Apakah di zaman Nabi ini mungkin apakah di zaman Nabi ada juga orang meninggal yang diadakan hari ketiganya, 7 harinya, 40 harinya, ini mungkin yang dimaksud Ibu Sumiati di sini yang ini.
2: Iya, baik. Kalau jawaban singkat sependek pengetahuan yang saya tahu dan itu pun juga pengetahuan yang sangat dangkal, tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat yang seperti itu ya. Ya, ya. Itu jawaban pendeknya. Ini bisa dijelaskan lebih panjang lagi ya. Karena hari ini kan banyak yang melakukan, tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa semua yang seperti itu adalah tidak boleh ya. Jadi ada penjelasannya lah.
1: Mungkin Ibu Sumiati yang ada di Sudiang next hari Rabu depan ya. Kita sudah mulai di hari Rabu dengan Pak Ustadz ini. Anda bisa mungkin ada pertanyaan yang lebih menyeluruh begitu terkait ini ketika orang sudah meninggal, apakah ada peringatannya di hari ketiganya, tuh hari 7 harinya atau 40 harinya? Baiklah, Pak Ustadz, karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita langsung akhiri dengan doa penutup saat ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik, Bapak Ibu dan para pendengar yang saya hormati, saya muliakan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mengawali hari ini dengan penuh keberkahan dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama dengan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi ya. Dan kami informasikan lagi untuk Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA yang biasanya setiap hari Kamis, ini per minggu ini sudah akan dimulai diskusi kita di setiap hari Rabu. Kita akhiri kebersamaan kita lewat Mutiara Pagi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita lewat Mutiara Pagi untuk hari ini kita cukupkan ya. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dan nomor 4 tahun 2011 itu masih berlaku, tentu di dalamnya sudah mengatur sanksi juga, tapi
1: Letter Komnas ke-35 Apindo tahun ini memang kami memilih Makassar sebagai tuan rumah.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari berita, Rakernas Apindo di Makassar perkuat ekosistem UMKM dan investasi. Pemkot Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Rakernas Apindo di Makassar perkuat ekosistem UMKM dan investasi. Aan Ariska melaporkan.
3: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah Rapat Kerja Koordinasi Nasional atau Rakor Kernas ke-35 tahun 2026. Pemilihan Makassar dinilai strategis karena berperan sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur sekaligus memiliki kesiapan sebagai daerah tujuan investasi. Ketua Umum Apindo, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan Rakernas ini dikemas lebih istimewa dengan menghadirkan Business and Investment Forum. Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan investor domestik maupun mancanegara untuk membuka peluang kerjasama investasi.
1: Ke Komnas ke-35 Apindo tahun ini memang kami memilih Makassar sebagai tuan rumah. Seperti diketahui, Makassar juga adalah gerbang Indonesia Timur, jadi hubnya Indonesia Timur ada di Makassar, dan juga memang Makassar ini siap ya untuk menjadi, jadi kesiapan daripada daerah juga sangat penting. Nah, mungkin ini kita membuat agak khusus dari Rakernas tahun ini karena kita juga mengadakan Business dan Investment Forum. Jadi tidak hanya sekedar UMKM yang kita lihat di sini banyak sekali memaparkan produk-produknya, tapi juga investment forum di mana itu kita juga menghubungkan antara para pelaku baik itu domestik maupun juga investor dari luar maupun dari dalam negeri.
3: Selain forum investasi, Apindo juga kembali menggelar pameran produk UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Rakernas. Saat ini ekosistem Apindo mencakup sekitar 65.000 UMKM yang diharapkan memperoleh akses lebih luas untuk mempromosikan produk sekaligus menjalin kemitraan bisnis.
2: Pemkot Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Laporan Edwin Masud.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberikan waktu 3 bulan dalam penerapan kebijakan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga terhitung 1 Agustus 2026 sebelum menerapkan sanksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman menyebut ketentuan mengenai sanksi ini mengacu pada peraturan daerah Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2011 yang hingga kini masih berlaku. Meski demikian, Helmi mengatakan penegakan hukum atau sanksi tidak menjadi langkah pertama, akan ada jalan lain yang dilakukan DLH agar terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, monitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Bahkan pihaknya siap mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
0: Untuk saat ini, Perda nomor 4 tahun 2011 itu masih berlaku, tentu di dalamnya sudah mengatur sanksi juga.

0: mekanisme baru pengelolaan sampah. Namun ia tetap mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan wadah pemilahan secara mandiri.
1: Pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah masih belum merata. Berikut wawancara sorotan bersama pemerhati lingkungan Imran di Pandu Fitriani Rahman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya ini dalam wawancara sorotan yang menjadi trending topic ya waktu belakangan ini. Saya bersama dengan salah seorang pengamat pemerhati lingkungan, Bung Imran. Assalamualaikum Bung Imran.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak.
2: Ya, nah kita melihat kondisi sekarang ini dengan kebijakan pengelolaan sampah sendiri. Menjalankan. Nah, kalau dari pemerhati lingkungan, seperti apa sebenarnya dalam pengelolaan sampah ini karena sudah diterapkan dengan SP.
3: Ya, tentunya kalau kita mengacu kepada program pemerintah setempat adalah salah satu program yang sangat bagus untuk edukasi bagaimana kemudian kita memilih atau memilah sampah dari mulai dari rumah tangga hingga tidak lagi terjadi pada pencemaran ataupun penumpukan sampah yang ada di TPA Ansan. Tetapi di satu sisi itu kita harus mesti mengingatkan wadah apa yang telah menjadi program ini supaya masyarakat kemudian tidak kelabakan untuk memilah sampah dan tanpa adanya wadah yang disiapkan oleh pemerintah itu sendiri. Kami menilai bahwa program ini adalah program yang sangat bagus yang mesti harus kita dukung, tetapi kemudian di satu sisi kita harus, pemerintah juga harus melihat dari sisi lingkungannya. Kenapa kemudian kita harus melihat dari sisi lingkungannya? Karena melihat beberapa hari kemudian setelah penerapan program pemerintah kota itu banyak sekali sampah yang memang betul-betul tidak terpilah dengan baik dari sampah rumah tangga itu sendiri. Jadi buat saya sendiri program ini sangat bagus, tetapi di satu sisi ya pemerintah harus juga siap dari segi kritikan dari masyarakat, kemudian dari segi wadah juga ataupun dari segi sosialisasi itu masih kurang. Ya, saya harap pemerintah yang lebih memperhatikan dari sektor wadah dan sosialisasi itu sendiri di tengah masyarakat.
2: Iya, kalau SOP atau juknis kan belum jelas ya, karena ternyata pilihan sampah yang diharapkan itu bisa berakhir dengan hanya sampah residu sampai ke TPA.
3: Betul.
2: Kan di tingkatan kelurahan juga malah ada terjadi penumpukan sampah karena tidak terpilah dengan baik ini. Nah, apakah itu juga, karena sebenarnya kegelisahan masyarakat kita juga diantaranya adalah sepertinya hanya terjadi perpindahan lokasi sampah. Dan sekarang masyarakat sudah merasa bahwa sudah bukan sampah yang ada di kelurahan itu atau di tingkatan masyarakat, malah semakin membuat dan bisa menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan. Bagaimana dengan merhatikan?
3: Iya, tentu kalau saya menilai pasti akan berdampak pada kesehatan lingkungan itu sendiri, Mbak. Karena kenapa? Tumpukan sampah ya tentunya yang memang betul-betul menjadi momok yang memang betul-betul di tengah masyarakat itu tidak ini menimbulkan, bisa saja menimbulkan penyakit dan sebagainya, bahwa karena tumpukan sampah itu berhari-hari di depan lingkungan mereka itu tidak terangkut dan tidak terpilah dengan baik, sehingga ya menurut saya sih itu sangat-sangat disayangkan. Maka dari itu kami menggaungkan bahwa program ini harusnya memang dari awal sebelum penerapan terlebih dahulu harus disiapkan baik dari sosialisasinya, baik dari wadahnya, ya kira-kira begitu Mbak, sehingga tidak terjadi pertama penumpukan sampah yang berefek pada kesehatan masyarakat itu sendiri.
2: Baik, terima kasih Bung Imran atas kebersamaannya dengan RRI.
3: Siap Mbak, sama-sama Mbak ya.
2: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak.
1: Menko Pangan peringatkan Wali Kota Makassar, sampah harus tuntas dalam 2 pekan.
4: Permasalahan

0: Lahan sampah di Kota Makassar kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan secara terbuka memberikan peringatan kepada pemerintah Kota Makassar agar segera menuntaskan persoalan sampah yang dinilai belum tertangani secara optimal. Menurut Zulkifli Hasan, persoalan sampah di Makassar tidak boleh berlarut karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas hidup lingkungan, hingga citra kota sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
1: Yang kota-kota yang kita kategorikan darurat seperti di Makassar, di Bantar Gebang, di mana itu kemarin Jatiwaringin, itu sudah darurat open dumping. Ya, ada yang tingginya sampai 60 meter, itu berbahaya untuk lingkungan. Ya, bahkan banyak juga sudah korban jiwa. Dan apa namanya kalau dia mengeluarkan mikroplastik itu juga sangat berbahaya, maka perintah Wapres harus segera. Nah, kalau lama harus ambil alih. Ya, yang besar-besar sudah seperti Bantar Gebang dan lain-lain sudah ada 24 lokasi yang darurat yang sudah kita selesaikan, tinggal proses pembangunan. Nah, Makassar belum.
2: Pak, kan kasih
1: saya kasih waktu 2 minggu ini. Kalau enggak beres, saya bilang gubernur ambil alih.
0: Ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menginginkan percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengangkutan, pengelolaan maupun pembuangan akhir sampah.
3: Itu tadi informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska. Pendengar dan pemirsa, RT di Makassar siapkan tempat di wilayah masing-masing untuk menampung sampah organik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Pemilahan sampah di Kota Makassar kini menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan warga Makassar. Pasalnya, jenis sampah yang akan diangkut dan bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA Tamangapa Antang mulai dibatasi, yakni hanya untuk sampah residu seperti popok, pembalut, tisu, puntung rokok, kapas, masker sekali pakai, spons cuci piring, dan sampah lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan kembali melalui daur ulang atau pengomposan dengan cara umum. Menanggapi hal itu, RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Rapocini Nur Rahmat mengaku sudah menyiapkan tempat khusus di lingkungannya untuk dua jenis sampah, yakni sampah organik atau sisa makanan dan sampah non-organik atau plastik botol yang akhirnya dapat dibawa langsung ke bank sampah unit yang ada di tingkat kelurahan. Namun ia tidak menampik implementasi dari kebiasaan memilah sampah ini masih kurang. Kerap masih ditemukan warga yang menggabungkan semua jenis sampah di rumahnya dalam satu wadah.
5: Memang tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan warga yang selama ini mencampur semua jenis sampah. Namun kami sudah terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman secara bertahap agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Di lingkungan kami, sampah dipilah menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, non-organik, dan residu.
4: Sementara itu, manfaat dari pemilahan sampah ini nyatanya dirasakan oleh para kelompok tani di Makassar. Bagaimana tidak, dengan adanya upaya masyarakat untuk memilah sampah, khususnya sampah organik, dapat membantu kelompok tani mendapatkan kompos dan digunakan pada tanaman yang dibudidayakan seperti tanaman urban farming. Hal ini diungkapkan Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Arman, saat dikonfirmasi kemarin.
6: Dengan pemilahan sampah organik dan anorganik di masyarakat, tentunya ini sangat membantu. Karena sampah organik ini dapat menghasilkan kompos yang tentunya dapat dimanfaatkan kembali oleh kelompok tani sebagai media tanam.
4: Arman berharap kebiasaan memilah sampah bisa menjadi hobi baru bagi warga Makassar karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sejumlah pihak seperti kelompok tani, tapi membantu alam dan lingkungan bisa lebih bersih.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: DPRD Sulsel setujui dua rancangan perda di luar program. Informasinya bersama Hairudin Murahim.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui pengajuan dua rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan Perda tahun 2026. Keputusan diambil dalam rapat paripurna di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel Jalan AB Petarani, Kota Makassar, Selasa 4 Agustus 2025. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menjelaskan pengajuan perda di luar program tahunan diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 dapat dilakukan karena alasan urgensi maupun amanat peraturannya lebih tinggi. Dikatakan, berdasarkan surat gubernur terdapat dua rancangan perda yang diajukan untuk dibahas di luar program pembentukan perda tahun 2026. Perda pertama mengatur pembayaran ke pemerintah daerah atas keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus sesuai Undang-Undang Minerba. Pemegang OEPK wajib menyetorkan 6% keuntungan bersih ke daerah. PT Pale Indonesia BPK telah siap membayar namun belum ada dasar hukum berupa perda. Optimalisasi penerimaan daerah dari bagi hasil keuntungan bersih pemegang OEPK merupakan upaya nyata meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perda kedua berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan penjamin kredit daerah menjadi perseroan daerah penjaminan dan kredit daerah. Langkah ini didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta peraturan tentang BUMD.
2: Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba, pemegang izin usaha pertambangan khusus memiliki kewajiban membayar bagian keuntungan bersih selain ke pemerintah pusat juga kepada pemerintah daerah sebesar 6%. Kedua, salah satu pemegang IUPK di Sulsel yakni PT Vale Indonesia Tbk telah siap untuk menyetorkan laba bersihnya ke pemerintah daerah sebesar 6%. Namun saat ini belum dilakukan disebabkan belum ada dasar hukum yang melandasinya berupa peraturan daerah.
8: Bapemperda telah melakukan pengkajian lengkap hingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan persetujuan ini, kedua rancangan perda melanjutkan tahap pembahasan berikutnya. Diharapkan perda tambang segera mendongkrak pendapatan daerah, sedangkan perda BUMD memperkuat tata kelola lembaga penjaminan kredit daerah.
3: Bupati Jeneponto antisipasi kekeringan melalui bantuan BNPB Pusat. Emi Bafadel menurunkan laporannya.
9: Bupati Jeneponto kemarin pagi mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sebagai upaya mengantisipasi potensi kekeringan berkepanjangan di Kabupaten Jeneponto. Aris Yasir, Bupati Jeneponto yang langsung menemui Kepala BNPB Pusat melakukan komunikasi untuk mendapatkan bantuan alat. Ia mengatakan langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Jeneponto memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan penanganan bencana khususnya penyediaan air bersih.
10: Kemarau yang diperkirakan agak panjang sehingga kami berinisiatif jangan nanti tiba masa tiba akal. Sekiranya izin daerah kami bisa mendapatkan perhatian mungkin bagaimana penyaluran air bersihnya misalnya kendaraan tangki ya siap. Sekiranya ada yang mungkin masih tersisa utuh. Anggaran tahun ini kalau tidak ada mungkin anggaran tahun depan.
9: Faris Yasir menambahkan, selain kekeringan, masyarakat juga dimintai untuk mewaspadai bahaya kebakaran. Sebab berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Sulanto akan mengalami kemarau hingga September 2026 di hampir semua kecamatan. Diharapkan upaya ini dapat memberikan manfaat nyata dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Emi Wafadal, RRI Makassar.
3: Sejumlah kader muda kandidat calon ketua Golkar Bone mulai mencuat. Laporan Suryani Arifin.
11: Dinamika politik menjelang Musda DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bone mulai menghangat. Sejumlah kader muda digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Sejumlah figur milenial dan politisi muda kini menjadi perbincangan hangat, diantaranya Wakil Ketua DPRD Bone, sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD 2 Golkar Bone, Irwandi Burhan, Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Rismono Sarlim, serta mantan anggota DPRD Bone periode 2019-2024, Dr. Ade Ferry Aprisal. Menanggapi situasi ini, Irwandi Burhan menilai kemunculan para figur muda merupakan dinamika yang sangat positif bagi organisasi demi mendorong regenerasi kepemimpinan partai. Ia juga menegaskan kepentingan partai harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan seluruh kader siap ditempatkan di posisi apapun demi membesarkan Partai Golkar di Bone. Kendati bursa percalonan mulai memanas, pelaksanaan Musda DPD 2 Golkar Bone saat ini masih menunggu kepastian jadwal resmi.
12: Sekarang ini sementara proses pembentukan struktur organisasi oleh tim yang sudah dibentuk oleh ketua KPR. Jadi saya dibentuk pada saat Musda. Untuk itu tentu kalau berbicara jadwal Musda Kabupaten tentu setelah pelantikan Musda Provinsi karena nantinya oleh DPD DPP dan DPD 1 lah yang harus komunikasi.
11: Dengan mencuatnya figur-figur muda potensial Musda DPD 2 Golkar Bone, diprediksi akan menjadi momentum penting regenerasi kepemimpinan di bumi Arung Palaka.
3: Dispora Sulsel akan benahi eks Stadion Matoangin untuk kembali difungsikan. Dilaporkan Amanda Salsabila Saleri.
13: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan mulai melakukan pembenahan kawasan Stadion Matoangin di Makassar agar dapat kembali difungsikan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan pembenahan dilakukan di kawasan seluas 7 hektar dengan menata kembali fasilitas olahraga yang ada di dalam kompleks stadion. Menurutnya, proses pembenahan diawali dengan pembersihan kawasan, pemerataan lahan, serta penataan sejumlah fasilitas agar kawasan Stadion Matoangin dapat kembali dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga.
14: Sekarang ini kita dalam sama untuk pembenahan akan kita fungsikan kembali sebagai sarana olahraga. Jadi saat ini ada gedung olahraganya, gornya, terus ada kolam renangnya, terus ada sarana bantuan stadionnya yang sementara dalam sudah dibongkar. Semua kita akan ratakan dulu, kita akan benahi, kita akan bersihkan. Saat ini dalam tahap pembersihan, dalam tahap pembenahan, insyaallah fungsinya akan segera kita lakukan kembali dalam fungsi untuk masyarakat olahraga.
13: Suherman menambahkan pembenahan di kawasan Stadion Matoangin dilakukan secara bertahap. Ia berharap fasilitas tersebut segera dapat digunakan kembali sebagai pusat aktivitas olahraga sekaligus mendukung pembinaan atlet di Sulawesi Selatan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Di kebersamaan kita di program acara Makassar Pagi, mendengar kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Lantas seperti apa informasi selengkapnya hari ini? Kami sudah bersama dengan perakirawan UPI dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Kan UPI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan berpotensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Luwu, Luwu Utara, Sidrap, dan Wajo. Selanjutnya, pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dan dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan serta berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 45 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini hari ini, yaitu waspada akan potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya bagian barat dan selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar dapat mengakses info BMKG melalui aplikasi info BMKG dan media sosial at BMKG Sulsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
5: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
4: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
5: Wah, iya juga ya.
4: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
5: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
4: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
5: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Pro 1.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media yang kami lansir dari rri.co.id di ruang dengar Anda pendengar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan upaya tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Hadir juga informasi untuk Anda, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan pasar modal Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada awal kuartal 3 2026. Sebelumnya, pasar modal mengalami konsolidasi sepanjang kuartal 2 tahun 2026 ini. Kita ke informasi luar negeri, Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Demikian informasi media Pro 1.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Satu lagi dari Virsa Langit 7 Bidadari mengantarkan kita di menit ke-57 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perkaraan ini saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambalnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar yang menyapa Anda kembali lewat Opini Publik Makassar pagi di hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Salam sehat untuk semuanya. Selamat beraktivitas untuk semua yang sudah mungkin memprepare segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya, entah itu terlebih dahulu mengantar anak ke sekolah atau mungkin juga mempersiapkan diri untuk menuju ke kantor saat ini. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan sambil memonitor siaran dari Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar, gak sendiri, hadirkan Idam Halik yang juga tetap setia menemani Anda di meja operator pendengar. Kita akan berbicara seputar sampah untuk saat ini. Karena memang lewat beranda Asta Cita di hari Sabtu 1 Agustus 2026 yang lalu, itu juga menjadi hari di mana seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar sudah harus memilah sampah. Mana sampah organik, ya mana sampah anorganik yang nantinya residunya itu akan dibuang ke TPA. Namun pagi hari ini kita akan berbicara secara umum ya, pendengar, di setiap daerah, di semua daerah. Kalau di Kota Makassar akan membahas tentang Makassar yang memang ini terkait aturan ya untuk persampahan, dalam hal ini memilah sampah. Namun secara umum kita berbicara seputar kebiasaan. Sudahkah masyarakat kita ini memiliki kebiasaan dalam memilah sampah di rumah? Jadi di rumah masing-masing sudah memilah nih, yang mana sampah organik, yang mana sampah anorganik. Namun sebelum kami menantikan tanggapan Anda pendengar, komentar Anda pagi hari ini, kami hadirkan dulu informasi dari reporter RRI Makassar Edwin Masud terkait pemerintah Kota Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Hadir informasinya untuk Anda.
7: Yang dilakukan DLH agar terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, monitoring, serta meng-

0: setelah evaluasi mungkin akan berjalan 3 bulan kemudian masih diindahkan, tentu ya kita akan menggunakan penegakan perda.
1: Helmi memastikan kebijakan pemilihan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Makassar juga berkewajiban memastikan seluruh jajaran internal memahami mekanisme baru pengelolaan sampah. Namun ia tetap mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan wadah pemilihan secara mandiri.
2: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Edwin Matsud. Kalau di Kota Makassar ya, pemerintah Kota Makassar ini akan beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Jadi memang dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar ini memberikan waktu 3 bulan dalam penerapan kebijakan pemilihan sampah di tingkat rumah tangga yang seperti saya informasikan tadi ini sudah mulai terhitung 1 Agustus 2026 sebelum diterapkan sanksi. Namun secara umum mendengar, kita akan membahas topik kita, adakah warga terbiasa memilah sampah di rumah? Atau mungkin dari Anda semua ini sudah terbiasa juga dalam memilah sampah? Kalau dari rumah di dapur kan biasanya ada sisa makanan, kemudian ada sampah plastik begitu. Sudah ada tempat sampahnya masing-masing. Ada yang mungkin sudah dipersiapkan untuk sampah organik atau sisa-sisa makanan. Ada juga sampah anorganik semisal plastik dan sebagainya pendengar. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di sini di 08213333 9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi berbicara seputar kebiasaan dari Anda, apakah sudah memang memilah sampah sedari rumah. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, Assalamualaikum Opini Publik.
3: Selamat pagi Mbak Erti.
2: Dari siapa di mana ini? Arti ragu-ragu menyapa, menyebutkan nama.
3: Dengan Ica.
2: Oh, Ica apa kabar? Ica baru lagi Arti dengar suaranya Ica.
3: Alhamdulillah baik. Panas, masih panas-panas-panas nih.
2: Ya, masih panas-panas. Dan tinggal dikipas-kipas sambil duduk di bawah pohon kayaknya seru deh. Ica dulu pernah bilang ada pohon mangganya, tinggal duduk di situ Ica.
3: Belum berarti hujan.
2: Kenapa?
3: Ada di Makassar udah hujan atau belum?
2: Belum, masih panas sama di Bone ya. Oke deh Ica.
3: Ya, tunggu nanti.
2: Aha, betul. Ica, kita bahas soal sampah. Kalau dari Ica sendiri sudah terbiasa enggak sih di rumah ini memilah sampah, mana sisa makanan, mana yang plastik-plastik begitu Ica?
3: Kalau Ica berarti itu emang dari dulu sih sudah kayak apa namanya tuh? Memilah sampah gitu kan, misalnya kayak sampah-sampah kayak plastik, kaleng-kaleng itu kepisahin memang.
2: Iya.
3: Yeah. Sama sampah-sampah yang basah juga, sampah
2: sisa makanan
3: kayak itu kayak dan daun-daun gitu juga kepisahin.
2: Oke.
3: Okay.
2: Mm-hmm. Apakah memang sampah yang makanan ini memang Ica pergunakan juga untuk pupuk misalnya ya, atau itu, mungkin dibuang bersamaan dengan sampah plastik ini Ica?
3: Itu yang ayam tetangga itu yang makan.
2: Oh, tapi yang jelasnya kebiasaan itu sudah ada ya Ica ya, di Ica.
3: Yeah.
2: Oke deh Ica, terima kasih. Ica, kalau begitu Ica sudah bergabung.
3: Plastik, sampah-sampah kaleng-kaleng gitu, botol-botol ada. Dan ambil memang, kayak pembulung-pembulung
2: oh.
3: Itu ambil di sini.
2: Iya, baik. Oke deh, terima kasih Ica sudah bergabung deh, ya. Sehat selalu Ica, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica yang ada di Kabupaten Bone, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Salam sehat Ica ya, tetap semangat. Dan kalau menurut Ica sih, kebiasaan dalam memilah sampah, mana sampah basah, mana sampah kering, ini sudah sedari dulu dilakukan ya. Jadi kalau sampah makanan ini kan bisa diberikan untuk ternak tetangga, semisal ayam tadi bisa makan ya sisa-sisa makanan. Kemudian juga kalau sampah plastik atau mungkin juga kaleng-kaleng, ini ternyata banyak juga ya yang mengambil semacam pemulung tadi yang Ica sampaikan. Terima kasih Ica dari Bone, kita terima pendengar kita kembali. Halo, Assalamualaikum Opini Publik.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari siapa di mana ini?
4: Dari Pak Yusuf di Makassar. Terima
2: Pak Yusuf di Makassar. Salam sehat Pak Yusuf.
4: Ya, salam sehat. Ya.
2: Oke. Okay. Gimana tanggapannya Pak Yusuf ini? Apakah memang warga Makassar terkhusus ini Pak Yusuf ini sudah terbiasa memilah sampah mulai dari rumah ini Pak Yusuf?
4: Itu hanya ada di pelajaran ya.
2: Hmm.
4: Kalau
2: implementasinya
4: kita kurang realistis.
2: Yeah.
4: Kita realistis saja lah di kota

0: lokasinya mungkin 72 sampai 150 meter persegi, ya kan, nggak ada tanaman, mau parkir motor aja susah, bor-bor mau tiga tempat sampah, mau dipisah-pisah sampahnya apa segala gitu kan. Mungkin idealnya kalau ilmu kayak gitu, orang yang punya tanah setengah hektar seperti kayak di luar negeri gitu kan, dipisahkan sampah-sampah organiknya apa segala, dibikin kompos ya, karena dia luas ya, punya banyak tanaman.
1: Kalau untuk bisa dimanfaatkan gitu ya.
0: Iya, kalau sekarang Mbak, kalau luas tanah 100 meter.
1: Iya.
0: Setengah kilo aja perut ikan digantung gitu. Satu hari udah busuk sekali
1: ya,
0: kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau semua tetangga begitu. Nah, saya pernah nonton ini di apa? Pengolahan sampah di Singapura. Saya pikir-pikir ternyata kita ini dibodoh-bodohi. Jadi di Singapura semua sampah disatukan, dibakar semua, ya kan, nggak ada dibilang pasti apa, semua dibakar, abunya itu dipakai timbun laut, jadi apa ya, tapi sudah diselimuti dengan beton, ya kan, kemudian dipakai timbun rawa laut, dipakai untuk pemukiman, jadi mau sampah plastik, mau sampah apa pun juga dibakar. Nah, bayangkanlah kalau Singapura apa namanya sudah nggak ada lagi anunya, tanah kosongnya gitu kan?
1: Iya.
0: Terus mau Makassar aja mungkin 1.000 ton per hari, bagaimana Singapura?
1: Baik.
0: Kita mau dipilih-pilih, jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi saja gitu kan?
1: Bikin jadi pusing. Kalau dari Pak Yusuf sendiri edukasi masih perlu ya, karena ini kan ada 3 bulan loh sanksinya sebelum diberikan sanksi persampahan ini.
0: Kurang realistis. Kurang realistis. Nggak, coba apa mau disiapkan lagi 3 tempat sampah gitu kan? Itu coba sampah-sampah makanan, perut-perut ikan. Kalau setengah hari nggak diangkut itu
1: betul Pak.
0: Karena panas matahari udah bugil gitu. Ya, jadi menurut saya, saya juga pusing ini dengar ceritanya ibu-ibu mau ini sampah apa selalu.
1: Ya.
0: Bikin kompos, saya bilang ini siapa dikasih tanaman ini? Kita nggak punya tanaman. Bayangkan saya cuma lihat ini, saya kasih. Tanya istri, coba lihat ini, kalau kita di sini nih, itu sana perut ikannya apa semua gitu kan. Cuma jaraknya hanya 8-10 meter gitu kan, di belakang apa segala, saya pasti bau ini. Tapi mungkin saya keliru ya, karena sosialisasi ini sangat kurang. Tapi apapun juga menurut saya kalau pemilah-pemilah sampah, teori itu.
1: Baik, Pak Yusuf.
0: Di jalan saja kita tidak bisa lihat ini bagaimana disiplinnya, apalagi itu sampah mau di kita mau anu apa namanya. Ya, sekarang dipikirkan bagaimana itu sampah-sampah itu mau dibakar, mau diapa, di mana mau ditaruh amannya.
1: Gitu. Baik, Pak Yusuf. Terima kasih. Selamat pagi Pak Yusuf yang ada di Makassar, mungkin lagi on the way ini, hati-hati di jalan Pak Yusuf ya. Silakan yang lain 082133339440, kebersamaan kita mendengar di Opini Publik Makassar pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Aldi ya?
2: Iya.
1: Di Pangaparang Lembang. Sehat Pak Aldi?
2: Alhamdulillah, bagaimanapun kondisinya tetap disyukuri insyaallah.
1: Ini kayaknya kita sudah pernah membahas di hari Sabtu yang lalu ini seputar memilah sampah ini.
2: Setia pasti kau.
1: Tapi kalau dari Pak Aldi sendiri ini sudah memang membiasakan enggak sih memilah sampah dari rumah memang begitu?
2: Kalau apa ya, begini, sampah di perkotaan dengan pedesaan agak-agak tidak terlalu dipisahkan ya, disatukan saja. Dan juga kalau soal lahan-lahan pembuangan sampah itu kayaknya kalau kita di sini luas ya.
1: Jadi memang tergantung lokasinya di mana, di kota atau mungkin di daerah pedesaan.
2: Kalau itu sempit.
1: Kita
2: kalau di sini ya di biarkan saja tumbuh-tumbuh di situ, dibakar atau apa.
1: Aman.
2: Namun memang yang paling kelihatan itu sampah plastik ya, yang produk-produk itu. Nah, itu yang biasa didaur ulang. Terus sampah-sampah ranting, daun, nah itu bisa dijadikan pupuk, kompos, belum lagi kalau misalnya sisa-sisa makanan, sisa-sisa apa namanya itu daging-daging daging ikan, jadi cepat membusuk.
1: Iya, yeah, betul.
2: Nah, kalau kita di sini
1: ini pengalamannya ibu rumah tangga juga sih sebenarnya.
2: Iya, yeah, kalau misalnya dibuang di situ tempat sampah, ada anjing lewat, habis dimakan sama ayam. Ayamnya itu tangga. Jadi enggak apa ya, bisa membusuk lah begitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau ada sisa makanan kasih ayamnya tetangga kan begitu deh. Jadi kalau sampahnya enggak terlalu apa ya, terlalu membludak sampai ada sampai di lantai itu berapa meter tingginya 30 memang tinggi itu.
1: Ya kan? Jadi memang ini tergantung di mana masyarakat itu tinggal. Kalau semacam Pak Aldi kan lahan luas begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang boleh dikatakan tidak terlalu terpusingi begitu. Tetapi bagaimana orang yang tinggal di kota ya, dengan kesibukan, kepadatan aktivitas yang ada juga. Ditambah lagi tadi disampaikan Pak Yusuf di Makassar ini kalau aroma yang ikan semisalnya ya, memang aromanya cukup kuat ini, yang sama sekali tidak sedap untuk dicium begitu.
2: Kalau aromanya biasa kan di bawah angin kan,
1: banyak
2: pohon-pohon di sekeliling, jadi nggak terlalu apa namanya, udaranya belum sampai kotor begitu ya.
1: Oke, baik, Waldi.
2: Jadi seperti itu ya kondisinya. Jadi di sini ada juga yang angkut, tapi di bagian kelurahan yang angkut tiap dua kali satu minggu itu mengangkut tanpa dipisahkan. Diangkut dua kali satu minggu, kecuali di dalam kota itu biasa ya, seperti yang saya beberapa hari yang lalu bahwa itu memang ada dipisahkan tiga tempat tanpa basah, sampah kering, sampah
1: kering,
2: seperti itu ya. Namun kalau kita di desa-desa seperti tidak dicampurkan, campur saja begitu ya. Biasa juga ada yang pemulung-pemulung itu yang lewat di jalan-jalan poros, biasa pakai gerobak-gerobak itu, diangkat plastik-plastiknya, ya seperti itu.
1: Baik. Terima kasih. Oke, Pak Aldi sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ini. Tadi sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kalau di Pinrang ini aman ya, kalau khususnya untuk masyarakat yang tinggal di desa, jadi dengan luas lahan yang cukuplah begitu. Jadi masalah sampah mau dipilah atau tidak dipilah, ini kondisinya aman ya. Beda dengan kota-kota. Jadi memang perlu dukungan fasilitas yang paling penting ini untuk mendukung proses pemilahan sampah. Silakan pendengar 0821 3333 9440, kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi. Kita menyapa pendengar kita, ada Pak Fajar kayaknya dari Kota Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah sarapan Pak Fajar?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di meja ini. Minum. Oke, Pak Fajar, tanggapannya ini lebih kepada dalam berbicara seputar kebiasaannya Pak Fajar. Kalau dalam rumahnya Pak Fajar ini sudah terbiasa nggak sih dalam memilah sampah di rumah, mana sampah basah, sampah kering atau sampah organik atau sampah anorganik ini Pak Fajar?
3: Iya, betul sekali. Jadi begini Mbak Pito, sebenarnya berbicara masalah sampah hanya di Palopo, seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ya. Yang tinggal di perkotaan itu berapanya kesadarannya ya?
1: Lebih kepada kesadaran.
3: Karena sampah itu ada dua kan, sampah basah dengan sampah kering. Kalau sampah kering itu, kalau pekarangan luas dibakar saja kalau sampah kering. Kalau sampah basah dibuatkan lubang. Kalau pekarangan kecil
1: ya, kalau di kota-kota ya, beda cerita lagi nih.
3: Nah, kalau di kota kan beda. Jadi dalam hal ini kita punya kesadaran kalau orang di kota itu kan ada penampungan sampah yang disiapkan oleh dinas kebersihan kan. Di bawah situ ditampung. Jadi kalau di sampah basah mau dibiarkan begitu, itu kan bisa busuk kan, mengganggu juga lingkungan. Kalau sampahnya enggak aja. Kalau dibuang juga di sungai kan pencemaran kan.
1: Betul.
3: pencemaran. Jadi dalam hal ini berarti apa namanya ya, kesadaran dari masyarakat saja, kecuali orang kampung. Jujur nih, kalau orang kampung di mana saja dia buang.
1: Baik, Pak Fajar.
3: Ya,
1: oke, terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kota Palopo, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kalau menurut Pak Fajar tadi ya, kalau di desa, di kampung ini aman karena kondisi lahan yang luas. Beda halnya ketika mereka ada di kota, ya perlu kesadaran katanya ya. Oke, terima kasih. Kita terima lagi pendengar kita. Halo.
4: Halo, pagi.
1: Selamat pagi, dari siapa, di mana ini?
4: Junaidi, Kak.
1: Oh, Junaidi di Makassar. Junaidi, iya. Kalau Junaidi sendiri sudah terbiasa gak sih memilah sampah ini sedini mungkin di rumah?
4: Ini, iya, kalau menurut saya ini masalah sampah ini, apalagi kita ini sebagai orang penyandang disabilitas ini, ini saya keluhkan di sini, itu bagaimana caranya itu memilah sampah, karena ini. Ini kalau apalagi kalau sampah basah dipisah ke botol-botol dipisah itu bagaimana bisa tahu, apalagi kalau liter kasihan ya. Apalagi itu banyak pak kos-kos rumah itu yang teman-teman kita tunanetra itu sangat-sangat susah kalau menurut saya.
1: Jadi perlu ada solusinya ya untuk teman-teman ini, disabilitas ini, netra.
4: Perlu ada solusi.
1: Oke, nantilah kita bahas.
4: Halo.
1: Iya. Silakan Junaidi.
4: Ya, putus ke.
1: Oke, halo? Silakan Junaidi.
4: Ya, halo.
1: Iya, Junaidi.
4: Ya, halo.
1: Baik, Junaidi. Dicoba kembali Junaidi ya, yang ada di Makassar memang lebih berbicara kepada solusi nih, khususnya teman-teman disabilitas netra seperti apa dalam proses pemilahan sampah. Sedangkan memang sudah ada kebijakan per 1 Agustus 2026 ini sampah sudah harus dipilah ya, karena setelah 3 bulan akan diberikan sanksi persampahan. 08213333944 pendengar, kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentarnya pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana ini?
5: Safar dari Bone Mbakti.
1: Pak siapa? Mohon maaf, Tabe.
5: Safar dari Bone.
1: Gafar dari Bone.
5: Iya.
1: Salam sehat, Pak Gafar.
5: Alhamdulillah, salam sehat selalu, Mbak.
1: Iya, gimana nih kalau Pak Gafar sendiri berbicara seputar kebiasaan memilah sampah di rumah ini?
5: Iya, mana yang itu berarti kalau sampah harus dibersihkan, apalagi ini kan bulan Agustus biasanya ada kebersihan sampah ini.
1: Iya.
5: Iya. Tapi ada teman yang juga mulai bisa bilang netra bahwa sampah itu termasuk sampah basah, termasuk botol-botol. Ya memang begitu agak sulit, Mbak Ina.
1: Iya.
5: Harus bagaimana solusinya itu supaya kita tidak terlalu boleh membenahi sampah yang ada di rumah-rumah itu, terutama yang bisa dilihat netra ini, Mbak.
1: Kami catat ya, dan semoga sebentar ada solusinya begitu, Pak Gafar.
5: Oh, begitu, Mbak. Okay. Ya, Mas. Karena sampah itu memang agak sulit, yang kalau ada yang berkumpul dan termasuk juga sampah-sampah yang kering, yang basah itu.
1: Iya. Yeah.
5: Termasuk ada yang botol-botol kecil, botol aqua yang biasanya tercecer di depan halaman. Nah, begitu, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Gafar sudah bergabung juga bersama dengan Pro 1.
5: Sabar.
1: Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gafar yang ada di Kabupaten Bone. Ini senada tadi dengan Junaidi yang ada di Makassar, bagaimana solusi khususnya untuk teman-teman disabilitas netra dalam proses pemilahan sampah tersebut ya. Karena untuk membedakan ya mana sampah basah, sampah kering, bagaimana juga mungkin dipersiapkan fasilitasnya atau seperti apa, sebentar kita akan jadikan bahan diskusi nanti ya lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi. Jadi saya informasikan ya untuk pendengar yang gabung lewat WhatsApp, kemudian yang gabung juga lewat telepon biasa, ini arti selang-selingi supaya adil ya dalam menerima setiap Anda yang ingin berkomentar pagi hari ini di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima lagi pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Kembali, kembali.
1: Oke, langsung Junaidi, ada tambahannya tadi.
4: Mati lampu tadi ini.
1: Tambahannya seperti apa, Junaidi?
4: Iya, kalau menurut saya ini masalah sampah ini harus ini diselesaikan dengan baik. kalau ini sampah terus dibahas ini tidak habis-habis sampai ini dibahas kalau terus
1: nggak sampah. Karena ini kan memang masih sosialisasinya per 1 Agustus begitu ya, untuk seluruh masyarakat khususnya Kota Makassar.
4: Iya harus begitu, tapi begini ini masalah ini saya perhatikan dari teman-teman kita di penyandang disabilitas ini, karena ini juga harus pikirkan ini bagaimana. Bagaimana ini bisa memikirkan masalah sampah, apalagi kalau memilih kasihan.
1: Iya.
4: Ya itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya. Dari Junaidi kembali yang ada di Makassar, lebih kepada solusi seperti apa yang diberikan khususnya untuk proses pemilahan sampah ini. Bagaimana teman-teman disabilitas juga bisa ikut berpartisipasi ya, dan bisa sangat membantu begitu solusinya yang ingin dicari. Kita terima lagi komentar selanjutnya yang ingin bergabung bersama dengan kita. Langsung kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum, opini publik.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, semangat gini, sudah bisa sarapan artinya.
6: Ini Pak Bos.
1: Oh belum, Bi. Sudah atau belum Pak Abdullah Sewang?
6: Belum.
1: Oh belum. Ih, komentar apa lek dulu langsung supaya bisa langsung sarapan juga Pak Abdullah Sewang. Gimana? Sudah terbiasa Miki Kak untuk memilah sampah di rumah ini?
6: Ya, kita tidak biasa karena sosialisasi ini sepertinya hanya masyarakat yang bertengkar, saya lihat ini.
1: Iya.
6: Iya. Jadi saya minta kepada pemerintah, silahkan turun ke lapangan memberi informasi untuk masyarakat berkumpul dan mendengarkan informasi-informasi dari pemerintah.
1: Iya.
6: Bahwa sampah ada yang begini, yang begini, yang begini. Ini sekarang ini saya terus terang ini heran bagaimana
1: solusinya.
6: Saya tidak tahu ini perintah apa, ini instruksi. Iya. Kalau perintah itu ya boleh dikata itu bawahannya wali kota, camat, lurah, RT/RW. Itu perintah memang karena bawahannya wali kota. Kalau masyarakat bagaimana? Ini bukan bawahan wali kota, kalau masyarakat warganya. Iya. Jadi ini karena saya dengar ini selama yang masih berbicara tidak ada yang menuju target ceritanya. Iya, hanya sekedar hanya apa namanya melempar saja suara, tapi targetnya tidak ada.
1: Jadi harapannya Pak Abdullah Sewang seperti apa, Pak Abdullah Sewang?
6: Iya, kita mau ini apa yang maunya pemerintah supaya kita mau mendengar dan kita lakukan.
1: Nah, pagi ini Pak Abdullah Sewang ya, lebih kepada kita membangun kesadaran kepada seluruh masyarakat dulu. Sudahkah warga ini terbiasa dalam memilah sampah di rumah? Dan sebentar, ini juga kita akan diskusikan yang harapannya dari Pak Abdullah Sewang seperti apa solusinya ini, karena memang informasinya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini memberikan waktu 3 bulan ya dalam penerapan kebijakan pemilihan sampah di tingkat rumah tangga, terhitung 1 Agustus 2026. Jadi nanti setelah 3 bulan ini sudah ada penerapan sanksi persampahan ini seputar pemilahan sampah. Dan memang juga informasinya saya sampaikan ya kepada Pak Abdullah Sewang dan kepada masyarakat, dari pihak Menko Pangan juga sudah memperingatkan Wali Kota Makassar bahwa sampah itu harus tuntas dalam 2 pekan. Dan inilah yang terus digenjot harapan dari pemerintah dan juga masyarakat ini bisa bekerja sama sehingga permasalahan sampah ini bisa teratasi. Namun kalau dari kegundahan hatinya Pak Abdullah Sewang tadi, ini yang kita akan bahas sebentar di pukul 9, Pak Abdullah Sewang. Seperti apa solusi sosialisasi yang dihadirkan dari pemerintah kepada masyarakat?
6: Inilah yang kita tunggu-tunggu ini.
1: Oke, siap Pak Abdullah Sewang.
6: Bahwa memilah sampah untuk tempat sampah itu ada kebantuan. Ada kebantuan dari pemerintah.
1: Fasilitasnya sudah disiapkan begitu ya, harapan dari masyarakat ya.
6: Fasilitasnya itu ada kebantuan dari pemerintah.
1: Oke.
6: Iya, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Iya.
1: Baik.
6: Kalau kita yang menyiapkan itu ya Saya minta kepada pemerintah pelan-pelanki mengeluarkan perintah ini, karena tidak semua itu kasihan masyarakat punya uang untuk langsung membeli
1: tempat sampah. Oke, jadi harus didukung, kebijakan ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai ya untuk proses pemilihan sampah ya, Pak Abdullah Sewang. Itu harapan Anda selaku masyarakat Makassar. Siap.
6: Jangan berhenti itu ultimatum. Ya, orang yang berada tidak jadi pemikiran.
1: Baik.
6: Langsung saja oke tar.
1: Nanti kami sampaikan Pak Abdullah Sewang lewat dialog nanti.
6: Tapi orang yang tidak mampu kesen bagaimana caranya?
1: Ya.
6: Iya. Iya. Dan, yang ini maksud adalah pemerintah yang bagaimana itu. Karena selama ini masih isu. Kita terdengar apa yang diterapkan oleh pemerintah.
1: Jadi artinya sosialisasinya banyak masyarakat yang belum mengetahui ya, Pak Abdullah Sewang.
6: Betul.
1: Oke. Baik.
6: Ada dari mulut ke mulut saja. Iya. Yang sebenarnya bagaimana yang maunya pemerintah itu. Iya.
1: Jadi masyarakat akan mengikuti, jadi harapannya perlu ada sosialisasi, ada informasi langsung dari pihak terkait sampai ke masyarakat ini tingkat RT RW di Kota Makassar.
6: Jangan sampai persoalan kecil ini menjadi sesuatu yang tidak enak di kota.
1: Baik, Pak Abdullah Sewang. Siap.
6: Kalau yang di Kota Makassar itu tidak jadi masalah. Yang di kota-kota ini yang sekarang yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar ini, yang kita mau benar dan diterapkan apa yang sebenarnya yang kita harus lakukan.
1: Iya. Arti yakin ini apa yang Pak Abdullah Sewang sampaikan juga yang ingin juga disampaikan oleh masyarakat banyak yang mungkin tidak bisa bergabung bersama dengan kita saat ini. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bersama dengan kami.
6: Jadi kita tunggu apa ya
1: solusinya ya. Oke. Baik.
6: Kita bisa bekerja sama. Terima
1: kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang ya. Arti sudah catat ini, kita akan sampaikan sebentar lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Sabaran yang ingin bergabung ya, karena sejumlah informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026 ya. Kita akan terima lagi komentar selanjutnya dari Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Kita lebih di awal ini lebih kepada membangun kesadaran dari seluruh masyarakat. Sudahkah begitu sadar dalam memilah sampah di rumah? Kita terima pendengar kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi Kak Arti.
0: Indah di Sopeng, salam sehat Indah.
1: Alhamdulillah, salam sehat selalu Kak.
0: Oke, Indah gimana kalau Indah udah terbiasa gak sih sadar gitu udah memilah sampah di rumah?
1: Kalau saya sih dari Kota Makassar ya, sampai ke sini.
0: Oh, terbawa ya.
1: Terbawa, karena memang kebersihan itu harus ada pada diri kita sendiri.
0: Iya, keren. Jadi awalnya memang harus sadar, dan ketika ada kebijakan sudah bisa melaksanakannya begitu dengan baik.
1: Melaksanakannya sendiri, jangan tinggal menunggu perintah baru mau. Jangan seperti itu. Tapi itu dari kemarin-kemarin kan saya sudah bilang harus ada SDM, sadar diri masing-masing. Kalau bukan kesadaran diri kita, tidak akan mungkin terwujud, ya kan? Jadi kalau saya tuh program ini atau kegiatan seperti ini, saya tuh bawa dari Kota Daeng. Pas di Jalan Puntiku pindah ke sini, ya kan? Karena memang dari dulu itu masih zaman Pak Wali dulu, Kak Arti ya. Ada memang itu tempat sampah dipisah-pisah kan?
0: Sampai sekarang kok ada di jalan-jalan.
1: Enggak tahu di mana sekarang kalau masih ada. Alhamdulillah kalau enggak ada, enggak tahu karena sudah lama nih ada.
0: Jadi kalau dari Indah setelah sadar diri masing-masing, fasilitas pendukung dari pemerintah pihak terkait juga ada begitu?
1: Yang jelasnya ada kan, enggak mungkin kan tidak ada. Tapi ini masalahnya, biasa kan dikasih fasilitas dari pemerintah itu baru sehari hilang nih, enggak tahu kemana itu tempat. Jadi di sinilah itu
0: tantangannya juga di sini nih.
1: Iya, itu perlunya Kak di ada itu namanya kerja sama gotong royong kan, saling menjaga, bukan diri kita sendiri yang dijaga, tapi semua sarana dan prasarana itu dijaga juga.
0: Okay,
1: karena kalau dikasih kami sendiri mau dikasih tiap minggu, tiap bulan kan dana juga itu, anggaran juga itu pasti habis, ya kan?
0: Baik.
1: Jadi apalagi ini saya di budget semalam Kak ya. Dari menteri itu, menteri siapa itu saya lihat itu,
0: dari Pak Menko.
1: Ya, cuma 2 minggu dikasih pemerintah Kota Makassar itu untuk menangani namanya sampah. Kalau tidak dialihkan ke pemerintah Pemprov, ya kan? Jadi kalau saya sih aman-aman saja, ya kan? Karena mau ini yang kelola mau itu kan, saya kan wilayah keduanya ya di wilayah mereka masing-masing kan. Tapi yang jadi PR utama itu Kota Makassar. Apakah kamu mau dialihkan itu? Apakah masyarakat Kota Makassar mau dikatakan bahwa gagal? Ya kan? Tidak mau kan? Tidak ada orang yang mau dikatakan gagal. Jadi di sinilah diperlukan namanya kerjasama, Kak Arti, ya kan?
0: Baik.
1: Dan juga kerjasama yang baik itu kan mulai dari rumah. Ya kan? Dan tidak susah sih sebenarnya memang kalau saya sendiri kan.
0: Okay.
1: Sudah makan ini tuan di sini, simpan di sini. Sudah minum ini, simpan di sini. Kan tidak susah. Ya kan, yang susah itu kalau memang dari awalnya kau gabung-gabung terus kau disuruh pilih, itu kan namanya merepotkan diri sendiri.
0: Baik-baik, jadi memang jadi, diawali dengan kesadaran begitu.
1: Ya, dan di sini juga saya lihat, mohon maaf ya sedikit Kak ya, di sini saya lihat dari tadi ini awal ada bilang, tidak ada, tidak, mungkin itu RT RW Kak tidak turun mensolidarisasikan ke masyarakat. Tapi mungkin masyarakatnya yang tidak mau kerjasama dengan RT RW-nya, kelurahannya Kak ya. Karena dari awal ini saya lihat ini, karena ada beberapa video saya lihat tadi malam juga, berita, oh ya Kota Makassar kan memang RT, mulai dari RT RW, bersama warga, LPM, tim penggerak dikatanya kerjasama di kelurahan untuk menyelesaikan namanya sampah Kak.
0: Jadi, baik.
1: Dari sini Jin, ada namanya kuliah tadi malam ini.
0: Halo?
1: Iya, halo Kak, BSU, Bahan Sampah Umum kan? Jadi itu diutamakan, tidak masuk di akal Kak kalau ada yang bilang warganya tidak ini.
0: Nantilah kita berjelas sebentar di pukul 9 bagaimana.
1: Di sini kesimpulannya di sini Kak Arti itu harus ada kerjasama memang antara masyarakat RT RW kelurahan dan kecamatan supaya sampah bisa terselesaikan, karena tidak sulit jika kalau kita SDM sadar diri masing-masing. Contoh dari saya dari Kota Daeng kok ke sini, alhamdulillah subur tanamanku.
0: Baik.
1: Juga karena bersih itu indah sehat Kak Kato. Bukan bagaimana, karena kalau banyak sampah kan kotor juga, hujan juga tersalur, saluran air di selokan juga tercuma kan kau yang kena. Ya. Jadi ini adalah program yang paling bagus kita tingkatkan Kak Arti. Mungkin seperti itu.
0: Oke.
1: Sama yang baik, gotong royong yang baik. Oke Kak Arti.
0: Terima kasih.
1: Semoga Pak Wali semangat warganya juga Kak. Semangat ke semua untuk memberantas persampahan di Kota Makassar. Makasih Kak Arti.
0: Salam sehat juga. Terima kasih Indah yang ada di Sopeng sudah bergabung juga bersama dengan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Dari tempatnya Indah, saya mau menyapa Pak Jono di Makassar. Pak Jono, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Nah ini gimana nih suaranya dari warga Makassar ini?
2: Ini tiap hari sampah saja dia aneh.
0: Kalau di lingkungan tempat tinggalnya Pak Jono ini ada nggak sih ibu-ibu yang ribut dengan permasalahan sampah ini?
2: Tidak ribut tapi cuma ngomel-ngomel dalam hati lah. Jadi sebenarnya ini kebijakan bagus, tetapi kalau menurut saya sebelum diterapkan, yeah, alangkah dulu pemerintah menyediakan dulu segala fasilitasnya, mm-hmm, ya kan, supaya tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat.
0: Yeah.
2: Yang begini kan seperti membalikkan telapak tangan seperti mie instan, mm-hmm, langsung dia ini langsung bisa disantap. Tidak seperti itu. Misalnya itu sampah basah yang terutama ya organik itu, mm-hmm, itu kan mau dibawa kemana sebenarnya? Ibu-ibu kan sudah pila-pila.
0: Yeah.
2: Mana sampah organiknya, mana yang residunya, mana yang anorganik itu kan sudah dia pilih-pilih, tapi yang diangkut kan cuma satu jenis.
0: Yeah.
2: Jadi yang lainnya mau dikemanakan? Jadi kan orang sudah susah, mana kantong sekarang mahal harganya.
0: Hmm.
2: Jadi itu kan menambah beban lagi biaya. Jadi ini bawa kemana? Ini kan hanya satu jenis saja sampah. Seharusnya pemerintah juga menyediakan, mungkin membuat sebuah apa namanya pengolahan sampah jadi kompos lah,
0: mm-hmm,
2: ya kan, sehingga ini sampah basah ini juga diangkut untuk sebenarnya untuk dibawa ke sana dijadikan kompos.
0: Yeah.
2: Kalau masyarakat mau disuruh untuk membuat ini dijadikan kompos, setelah jadi kompos mau dibawa kemana lagi itu?
0: Mm-hmm.
2: Siapa membeli?
0: Yeah.
2: Ya kan, baru lagi itu baunya luar biasa, itu akan menimbulkan lagi polusi udara di lingkungan itu.
0: Mm-hmm.
2: Ini memang itu siapa dipikirkan, seharusnya dipikirkan dulu itu.
0: Oke.
2: Okay. Jangan ya, artinya ini pemerintah kayaknya mau menyelesaikan suatu masalah, tetapi menimbulkan masalah baru. Ya mungkin antara mungkin sampahnya mungkin apa yang selesai, tapi masalah barunya itu yang ada di masyarakat itu sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan masyarakat tidak semua. Kalau itu disuruh bikin lagi apa itu kayak lubang itu, oh kan yang ada lahannya kan tidak apa-apa.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau di tengah-tengah pertukaran yang pada begini, sebesar di wilayah saya ini, mana ada? Depan rumah langsung got.
0: Mm-hmm.
2: Jadi jangan salahkan masyarakat nantinya ya. Mungkin, apa namanya, karena sampahnya ya, dia bermasa bodoh saja, bersalah di got itu, sampahan itu, mm-hmm, organik itu.
0: Baik.
2: Ini gotannya juga penuh lagi. Jadi memang ini banyak masalah sebenarnya, kan itu tadi, ini tadi persiapkan semata mungkin ini kebijakan.
0: Iya. Yeah.
2: Akhirnya banyak menimbulkan masalah. Makanya itu kalau kita mau mengeluarkan sebuah kebijakan, kita harus kalau perlu ada anulah di ke bawah lah.
0: Okay.
2: Apa-apa sebenarnya yang harus diperlukan dulu.
0: Yeah.
2: Iya tuh. Jadi ini kan tidak langsung saja mentancap saja.
0: Baik.
2: Kan mengeluarkan sebuah kebijakan arti itu gampang.
0: Mm-hmm.
2: Gampang ngomongnya. Tinggal bikin saja tanda tangan selesai. Tetapi apakah kebijakan ini tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat.
0: Hmm.
2: Ini yang kita harus pikirkan itu, pemerintah harus pikirkan itu.
0: Yeah.
2: Nah ini apa yang itu yang terjadi sekarang? Iya. Yeah. Jadi itu di depan berangin itu sampai di situ bertumpuk di situ.
0: Hmm.
2: Karena kenapa? Mobil sampah juga mau angkut, takut juga disuruh kembali.
0: Hmm.
2: Dan di sana bercampur.
0: Iya. Yeah.
2: Bukan lagi sampah kering. Di sini di jembatan depan lampu juga begitu.
0: Baik.
2: Jadi susah. Jadi saya kira Pak Wali ini bagus, ditinjau kembali kebijakannya. Ini bagus Pak, tapi perlu dulu dibangun fasilitasnya dulu.
0: Yeah.
2: Apa yang diperlukan sehingga tidak menimbulkan masalah dan menyusahkan masyarakat lah. Saya kira seperti itu.
0: Oke, terima kasih.
2: Lanjut tugas saya selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Jono yang ada di Makassar yang menjadi penelpon terakhir kita di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Mohon maaf untuk semua yang masih ingin bergabung ya, karena waktu kita juga terbatas. Nanti next di Opini Publik selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya juga kami akan terima pandangan Anda dan masukan Anda pendengar. Baiklah, apa yang Anda sampaikan tadi akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Idam di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.